Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Yang keenam, adab-adab pergi ke masjid. Apabila engkau telah selesai daripada bersuci, maka sembahyanglah di rumahmu 2 rakaat sunat subuh, jikalau fajar telah terbit. Apabila engkau telah selesai, sudah tuntung daripada berwudu bersuci, maka sembahyanglah di rumahmu 2 rakaat sunat subuh, jikalau fajar telah terbit. Karena apabila fajar telah terbit, artinya masuk waktu subuh, tidak ada sembahyang lain yang disunatkan kecuali sembahyang 2 rakaat sunat subuh. Apabila kita melaksanakan sunat subuh itu 2 rakaat, maka otomatis sunat wudu termasuk di dalamnya. Dengan adanya kita melaksanakan 2 rakaat sunat subuh itu, maka tuntutan untuk sembahyang sunat wudu itu sudah gugur, masuk di dalam 2 rakaat sunat subuh. Seperti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pergilah ke masjid untuk sembahyang subuh, artinya. Dan jangan sekali-kali engkau meninggalkan sembahyang berjamaah, apakan lagi, terutama lagi sembahyang subuh. Karena sembahyang berjamaah itu melebihi daripada sembahyang sendirian 27 derajatnya. Jikalau engkau mempermudahkan perkara seperti ini, memperinting perkara seperti ini, ada menghiraukan perkara seperti ini, dan tidak mau merebut keuntungan yang besar ini, maka apalah faedahnya engkau bersusah-susah mencari ilmu. Karena tujuan mencari ilmu itu hanyalah untuk diamalkan. Nah, jadi sembahyang 2 rakaat sunat subuh itu merupakan sembahyang sunat rawatib yang paling afdal. Sembahyang sunat zuhur ada, sembahyang sunat asar ada, sunat maghrib ada, sunat subuh ada. Nah, paling ini besar nilainya adalah sembahyang 2 rakaat sunat subuh. Bahkan ada sebagian ulama seperti Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan sembahyang 2 rakaat sunat subuh itu hukumnya adalah wajib. Bermacam-macam ulama fikih mengajarkan niat. Ada yang mengatakan usalli sunnatas subhi, usalli sunnatal fajri, usalli sunnatal ghadati, usalli sunnatal wusta, usalli sunnatal wusta rak'ataini.
dan boleh juga niatnya usalli rak'atai subhi, aku sembahyang dua rakaat subuh, tapi jangan dibuat fardunya. Karena mau dibuat fardu sama sembahyang subuh. Usalli rak'atai subhi, aku sembahyang dua rakaat subuh. Usalli rak'atail fajri, aku sembahyang dua rakaat fajar, boleh juga. Sembahyang dua rakaat sunat subuh itu nilainya lebih baik daripada dunia dan isinya. Apabila engkau berjalan ke masjid, maka berjalanlah dalam keadaan yang tenang dan tenteram, dan jangan terburu-buru. Apalagi buka. Walaupun masbuk, lebih baik masbuk daripada kita terburu-buru. Tapi kadang masbuk umpamanya menaku buka sampai kadang masbuk menaku berjalan biasa masbuk. Nah, lebih baik masbuk asal berjalannya dengan tenang. Dan hendaklah engkau sambil membaca Allahumma bihaqqi sa'ilina 'alaika wa bihaqqi ar-raghibina ilaika wa bihaqqi mamshaya hadza ilaika fa inni lam akhruj ashara wa la batara wa la riya'a wa la sum'ah bal kharajtu tiqa'a sakhatika wa tiqa'a mardatik fa as'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunub illa anta. Ini bacaan dibaca sambil berjalan menuju masjid. Turun dari rumah, berjalan menuju masjid, dan disuruh membaca ini. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan berkat hamba-hambamu yang selalu meminta kepadamu, dan dengan berkah hamba-hambamu yang selalu mengharapkan karunia-Mu, dan dengan berkat perjalananku ini. Bertawassul ngarannya. Bertawassul minta kepada Allah melalui berkat. Berkat as-sa'ilin 'alaika, berkat ar-ragibin ilaika, berkat berjalan kepada kebaikan. Sesungguhnya aku tidak pergi ke masjid karena bungkak atau sombong, dan bukan karena riya atau sum'ah. Tetapi aku pergi ke masjid adalah semata-mata hendak menjauhi kemurkaan-Mu dan hendak menuntut keridaan-Mu. Dan maka aku memohon kepadamu supaya engkau lepaskan aku daripada siksa api neraka, dan engkau ampunkan segala dosa-dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni segala dosa kecuali hanya engkau. Yang ketujuh, adab-adab masuk ke dalam masjid. Masjid adalah, kita ketahui, baitun min buyutillah. Masjid salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang masuk masjid berarti orang yang masuk ke rumah Allah Ta'ala. Orang yang berilang lawan Allah Ta'ala. Bila kita berilang lawan Allah Ta'ala dengan beradab, dengan beraturan, maka Allah pasti akan memuliakan orang yang mengilanginya itu. Tapi bila mana kita masuk ke rumah Allah, kita kada beradab, kita kada menghormatinya, maka itu akan mendatangkan kemurkaan, kemarahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apabila engkau hendak masuk ke dalam masjid, maka dahulukanlah kakimu yang kanan. Seperti demikian pula masuk ke tempat-tempat ilmu, tempat-tempat kebaikan, dahulukanlah kakimu yang kanan dan baca ulihmu. Bacaan ini sudah berada di dalam masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma ghafir li dhunubi wa tahli abwaba rahmatik. Bacaan masuk ke dalam masjid. Artinya, ya Allah, berikanlah rahmat-Mu dan salam sejahtera kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga serta sahabat beliau. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku dan bukakanlah bagiku pintu rahmat-Mu. Ini bacaan masuk ke dalam masjid. Apabila engkau melihat di dalam masjid orang yang menjual sesuatu, di masjid ada orang berjualan, lain di halaman masjid, ini di dalam masjidnya ada orang berjual

ada pengumuman. Siapa ada melihat arul apa, siapa ada melihat cincin, ada melihat dompet, ada melihat gelang jam, supaya lapor kepada panitia. Kita doakan mudah-mudahan kita dapat lagi. Disuruh mendoakan mudahan barang hilang itu kada dapat lagi. Kenapa? Karena diumumkan di masjid. Masjid bukan tempat mengumumkan hal-hal seperti itu. Masjid agar dibangun untuk sembahyang dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah contoh orang-orang yang tidak menghormati masjid. Berjual beli di masjid berarti kada menghormati masjid. Allah marah. Bahkan Allah menyuruh kepada hamba-hambanya mendoakan agar jangan untung perdagangannya. Orang yang mengumumkan kehilangan di masjid, orang yang melanggar kehormatan masjid. Allah marah, disuruh hamba-hambanya mendoakan agar barang hilang itu kada dapat lagi. Itulah hukuman kepada mereka-mereka yang melanggar atau merusak kehormatan masjid. Apabila engkau masuk ke dalam masjid, maka jangan engkau duduk sehingga engkau sembahyang dahulu 2 rakaat sunat tahiyatu masjid. Bila kita duduk sebelum sembahyang tahiyatul masjid, nah kita kada sudah gugur sembahyang tahiyatul masjid. Duduk ke masjid, misalnya datang ke masjid duduk. Nah, duduk. Nah, itu kata kalau lagi sembahyang tahiyatul masjid. Kenapa? Karena sudah duduk.

Misalnya kita hari Jumat sampai ke masjid, orang azan, Bilal bang, kita datang ke masjid. Anda sampai yang terhadap masjid kada baik karena orang azan. Orang azan itu kita disuruh untuk menjawab azan. Berdiri kita, jangan duduk. Nah, bila kita berdiri, karena tuntung orang azan, kita sembahyang qabliyah Jumat, otomatis dapat juga pahala tahiyatul masjid. Kalau orang bang, kita duduk, duduk orang bang, tuntung orang bang, kita sembahyang sunat qabliyah Jumat, kada dapat lagi pahala tahiyatul masjid karena sudah duduk. Nah, makanya orang berdiri biasanya kalau tuh menghadap orang bang dahulu, berdiri supaya apa? Supaya dapat pahala tahiyatul masjid waktu menggawi, waktu melaksanakan qabliyah Jumat. Jadi kalau kita berdiri menjawab orang azan, kita berdiri tuntung orang azan, sembahyang kita qabliyah Jumat, termasuk dapat pahala tahiyatul masjid karena kita berdiri aja tadi. Dan jikalau engkau bukan dalam keadaan suci daripada hadas kecil, kada kawa sembahyang tahiyatul masjid, atau engkau tidak bermaksud mengerjakan sembahyang tahiyatul masjid itu oleh karena ada majelis ilmu yang sedang berjalan. Kita datang ke masjid orang pengajian, lalu kita kada sembahyang tahiyatul masjid, langsung duduk ke pengajian situ, maka cukuplah engkau membaca al-baqiyatus salihat, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Nah, ini menutupi tahiyatul masjid tadi. Dan mengikut pendapat sebagian ulama, 4 kali membacanya itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan ada pula yang berpendapat hendaklah dibaca 3 kali bagi orang

yang tidak ada air sembahyang, kalau kita masuk masjid kita kada berwudu, kita disuruh membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Pendapat sebahagian ulama, dan sekali saja bagi orang yang ada air sembahyang. Kalau kita berwudu masuk masjid, langsung umpat kita ke pengajian mendengarkan, kada sampai sembahyang ke masjid lagi, cukup sekali membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan sekali saja bagi orang yang ada air, air sembahyang. Nah, jadi itulah sebahagian tadi daripada adab-adab, aturan-aturan bagi orang yang berada di dalam masjid rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Abu Laits As-Samarqandi di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, beliau menyimpulkan bahwa ada 15 perkara yang mesti kita jaga bila mana kita berada di dalam masjid. Ada lagi sebahagian ulama mengatakan 16 perkara. Nah, bila mana kita laksanakan 16 hal ini di dalam masjid, berarti kita menghormati masjid ngarannya. Bila kita menghormati masjid, kita dihormati oleh yang ampunnya masjid. Kita dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ujar Sidin, ayyu sallima inda dukhul idza kana al-qaumu jajusa wa illam yakun fihi ahadun aw kanu bis-salah yaqulu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Kita masuk ke dalam masjid. Tadi bacaan tadi sudah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tadi, wa ala ali Muhammad tadi. Tuntung itu kita memberi salam. Assalamualaikum. Amun ada orangnya di masjid itu, amun orangnya di masjid itu kadadaan, atau ada jumarahatan sembahyang orang di masjid, cukup kita mengatakan assalamualaikum wa ala ibadillah as-salihin. Assalamualaikum wa ala ibadillah as-salihin. Nah, yang kedua, ayu salliya rak'ataini qabla ayyajlis, sembahyang 2 rakaat sebelum duduk. Tahiyatul masjid tadi. Yang ketiga, an la yashtariya fihi wa la yabi', bahwa dia tidak melakukan jual beli. Tidak melakukan jual beli. Tawar menawar barang, betakun harga barang. Misal kawan pina baik utas, berapa ikam menukar utas ini kada boleh di masjid betakun nangka itu. Yang keempat, an la yasulla bihi saib, bahwa dia tidak menghunuskan pedang. Muka masjid hendak membawa pedang juga tutupi, jangan dibuka pedangnya itu. Yang kelima, an la yunsada bihi dallah, bahwa tidak diumumkan di masjid itu barang tercicir. Kita diberi umum makan, kita disuruh mendoakan mudah-mudahan kita dapat lagi barangnya.

0: bahwa tidak dinyaringkan suara di masjid itu selain zikrullah. Makanya pendapat ulama yang mu'tamad bahwa di masjid itu diharamkan memukul terbang. Diharamkan di masjid itu memukul terbang karena itu melanggar kehormatan masjid. Bersuara nyaring yang selain zikrullah aja kata dibenarkan. Yang ketujuh, an la yatakallama fihi bi syai'in min ahaditsid dunya, bahwa dia tidak berbicara di masjid itu sesuatu daripada pembicaraan-pembicaraan dunia. Kada bicara politik, kada bicara ekonomi, kada bicara macam-macam bicara dunia. Di masjid tidak ada, tidak dibenarkan bicara-bicara seperti itu. Bahkan nanti disebutkan salah seorang salihin duduk di masjid, datang pembantu di rumah, gulam, budak, ada yang ditakunakan apa, kunci, wahai tuan, di mana pian anda kunci, ambil si gulam nih. Nah si din tadi keluar dulu, keluar pada masjid, hanya menjawab kunci andaknya di situ. Nah kada hakun bicara itu di dalam masjid karena itu urusan dunia. Kalau keluar dari masjid hanya dipadahkan wahai gulam kunci andaknya di atas anu, menghindari berbicara dunia di dalam masjid. Yang kedelapan, Allah yatakhatta riqaban nas, bahwa dia tidak melangkahi leher-leher manusia, anu bahu-bahu manusia dinto, riqaban nas, bahu-bahu manusia. Misalnya kita masuk ke masjid, di masjidnya sudah kada kelihatan lagi, ada kosong, hibak beisian. Isi masjid penuh. Nah kita masuk masjid nah melangkahi orang, mencari tempat nang kosong. Nah itu kata dibenarkan, diharamkan. Nah kecuali ada kita melihat di muka tuh ada tempat kosong, di tengah hibak, di belakang hibak, di muka ada kosong. Nah kita kada apa-apa melangkahi orang. Kenapa? Karena mereka taksir. Ada mengisi di muka berdahulu. Yang kesembilan, an la yunazi afil makan, bahwa dia kada bertengkar, kada berebut dalam urusan tempat. Ada orang duduk biasa hingga di tiang situ. Sudah kebiasaan dari masjid hingga sidin di tiang situ, bersandar di tiang itu. Begitu datang ke masjid, ada orang dah menempati berdahulu. Nah jangan disuruh berjauh orang itu, nah tiang itu ada ampun kita kan di masjid itu. Siapa orang berdahulu itu nang berhak. Di masjid misalnya bacaan, di sini khusus muazzinnya duduk di situ tuh. Duduknya kita kan bapak kadang itu. Kenapa? Itu bukan ampun muazzin duduk di situ. Siapa aja boleh. Nah, jadi di masjid tuh kada ada tempat nang tertentu untuk si A, si B, kada ada. Umum, siapa yang terdahulu berhak di tempat itu. Yang ke-10, alla yubayyika ala ahadin fis-saf, bahwa dia tidak boleh mempersempit orang di saf. Misalnya sajadah saling kenalan, muat tangan dua ikung orangnya. Misalnya pasahapan ke masjid, muat tangan dua. Awak harus pasahapan saling kenalan. Jadi orang nak datang ningali, sejadah ini ada sudah bandak di situ orangnya. Nah itu mempersempit sok padanya kada boleh nih tuh. Allah yudayika ala ahadin bisab. Misal sama tas karena sembahyang andak tas dihiga mempersempit sap juangarannya. Yang ke-11 an la yamurra baina yadail musalli, bahwa dia tidak lewat di hadapan orang yang sedang sembahyang. Melibas di hadapan orang itu kada boleh. Kecuali inya taksir sembahyang di intang lawang. Sembahyang di intang lawang. Kada kawa itu lalui orang, nah itu kada kawa salah inya sembahyang di situ. Atau inya sembahyang di sap nang di tangan, sap di muka masih banyak haja nang puang. Terlalu ni orang aja, kada apa-apa juga kita melalui ini itu karena inya nang salah. Yang ke-12 an la yabzuqa fihi, bahwa dia tidak meludah di masjid. Yang ke-13 an la yufarqi'a asabi'ahu fihi, bahwa tidak menggaripukakan jari-jari di masjid. An la yufarqi'a asabi'ahu fihi, bahwa dia tidak menggeripukakan jari-jari di masjid. Jadi duduk di masjid misal sambil menggeripukakan jari-jari misalnya, nah di masjid nih itu kada boleh juga. Ada gawian tangan digeripukakan di masjid. Yang ke-14 ayyunazzihu anin najasat wal majanin wasibyan, bahwa dia bersihkan masjid daripada najis. Di masjid tuh ada kita melihat najis, kita diwajibkan membuangi walaupun kita kada kaum. Misal di masjid ada najis di masjid, kita melihat nah kita membuangi. Jangan beranggapan ada aja kaumnya di sini kada kawa. Siapa melihat najis nyenang buangi. Membersihkan masjid daripada najis, daripada orang gila. Orang gila di masjid suruh bubi alwar aja. Dan daripada kekanakan-kekanakan sibian. Yang ke-15 ayyukthira bihi dzikrullah ta'ala, bahwa di memperbanyak di masjid itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa zada ba'dhum, menambah sebagian ulama lagi, wa ayyan wiyal i'tikaf, bahwa dia di masjid itu berniat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Nah bila kita berniat i'tikaf di masjid, walaupun kita kada bebacaan, kita dapat pahala. Walaupun kita guring-guringnya dapat pahala. Kenapa? Karena niatnya niat i'tikaf tadi. Nah itulah 16 perkara tentang kehormatan masjid tadi. Dan apabila engkau belum lagi sembahyang sunat qabliyah subuh, maka buatlah dan memadahlah sembahyang sunat subuh itu untuk menjadi sembahyang tahiyatul masjid. Kita masuk ke masjid, belum lagi kita sembahyang sunat subuh, padahal orang sudah sembahyang sunat subuh. Nah masuk masjid sembahyang sunat subuh, otomatis tahiyatul masjid masuk di situ. Misal kita berwudu, tuntung berwudu, kita dituntut sunat wudu 2 rakaat. Kita masuk ke masjid dituntut pun tahiyatul masjid 2 rakaat. Namun berhubung waktunya sudah terbit fajar, kita dituntut sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Nah sedangkan terbit fajar itu tidak ada sembahyang selain sunat subuh. Kalau orang sudah azan subuh, tidak ada sembahyang selain sunat subuh dan subuh. Tidak ada sembahyang lain di situ. Maka kita ada tuntutan sembahyang sunat wudu, ada sembahyang tahiyatul masjid. Nah, jadi kita masuk masjid, kalau belum sembahyang tahiyatul masjid, langsung aja sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Nah, otomatis tahiyatul masjid dapat pahala sudah, sunat wudu pun dapat pahala juga. Termasuk sudah di dalam sunat subuh tadi. Dan apabila engkau selesai daripada yang demikian itu, maka hendaklah engkau berniat i'tikaf. Tentu sembahyang sunat subuh, niat i'tikaf di dalam masjid. Dan bacalah doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas sembahyang sunat subuh. Ini doa yang paling bagus, mencakup segala-galanya. Dibaca sesudah sembahyang sunat subuh. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha shamli wa talummu biha sya'athi wa taruddu biha al-fitana wa taruddu biha ulfati wa tuslihu biha dini wa tahfadhu biha ghaibi wa tarfa'u biha shahidi wa tuzakki biha amali wa tubayyidu biha wajhi wa tulhimuni biha rushdi wa taqdili biha hajati wa ta'simuni biha min kulli su. Allahumma inni as'aluka imanan khalisan yubashiru qalbi wa as'aluka yakinan sadika hatta alama annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya wa rida bima qasamtahu li. Allahumma inni as'aluka imanan sadika wa yakinan laysa ba'da kufrun wa as'aluka rahmatan analu biha sarata karamatika fid dunia wal akhirah. Allahumma inni as'aluka sabra indal qada wal fawza indal rida wal fawza indal liqa wa manazil syuhada wa aisa syuhada wa nasra ala al-a'da wa murafaqat al-anbiya. Allahumma inni unzilu bika hajati wa inda'u farra'i wa qasura amali wa iftakratu ila rahmatik fa as'aluka ya qadiyal umur wa ya safiyas sudur kama tujiru bainal buhur an tujirani min adabis sa'ir min fitnatil kubur wa min da'a wa tisubur. Allahumma wa ma da'ufa anhu ra'yi wa qasura anhu amali wa lam tablughu niyyati wa umniyati min khairin wa'adtahu ahadan min ibadik aw khairin anta mu'tihi ahadan min khalqik fa inni arghabu ilayka bihi wa as'alukahu ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna hadina muhtadin ghayra dhallin wa la mudillin harban li a'daika wa silman li awliyaik nuhibbu bi hubbika an-nas wa nu'adi bi adawatika man khalafaka min khalqik. Allahumma hadha ad-du'a wa alayka al-ijabah wa hadha al-jahdu wa alayka at-tuqlan wa inna lillah wa inna ilayhi raji'un wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma dhal habli shadid wal amri rasid as'aluka al-amna yawma al-wa'id wal jannata yawma al-khulud ma al-muqarrabina al-shuhud al-ruk'a'i sujud al-mufina laka bil-uhud innaka rahimu wadud wa anta taf'alu ma turid. Subhana man ittasafa bil izzi wa qarabi subhana man labisa al majd wa takarrama bi subhana man la yanbaghi tasbihu illa la subhana dil fadli wan ni'am subhana dil qudrati wal karam subhana dil ladhi as subhana alladhi ahsa kulla shay'in bi ilmi. Allahumma ij'al li nuran fi qalbi wa nuran fi qabri wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari wa nuran fi sha'ri wa nuran fi bashari wa nuran fi rahmi wa nuran min fi dami wa nuran min izbi izami wa nuran min bayni yadayya wa nuran min khalfi wa nuran an yamini wa nuran an shimali wa nuran min fawqi wa nuran min tahti. Allahumma zidni nura wa a'tini nura a'zama nur waj'al li nura birahmatik ya arhamar rahimin. Ini doa yang dibaca imbas sembahyang sunat subuh. Nah, imbah itu ini sambung nang apa lagi? Mungkin ada hendak kamat. Ya hayu ya kayum ka nang tang apa nang istighfar itu ka al-malikul haqqul mubin itu ka. Cuma nang penting imbah sembahyang 2 rakaat sunat subuh, doa ini dibaca. Jangan langsung baca yang lain-lain, sembahyang ini dibaca dulu doanya. Tentang doa yang lain. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon akan dikau akan rahmat yang turun dari sisimu, yang dengannya rahmat itu engkau memberi hidayah di dalam hatiku, dan dengannya rahmat itu engkau himpunkan yang bercerai-cerai daripada segala urusanku, dan dengannya rahmat itu engkau kumpulkan yang bercabang-cabang daripada segala pemikiranku, dan dengannya rahmat itu engkau pulangkan segala yang menjinakkan hatiku, dan dengan rahmatnya itu pula engkau perbaikkan akan agamaku, dan dengannya rahmat itu engkau peliharakan segala sesuatu yang gaib daripada pandanganku. Misi anak jauh, misi harta jauh, nah minta peliharakan. Dan dengannya rahmat itu engkau terima syahadahku, persaksianku, dan dengannya rahmat itu engkau bersihkan segala amalanku, dan dengannya rahmat itu engkau putihkan akan mukaku, dan dengannya rahmat itu engkau ilhamkan kepadaku akan pertunjukku, dan dengannya rahmat tadi engkau tunaikan segala hajatku, dan dengannya rahmat itu pula engkau peliharakan aku daripada segala kejahatan. Allahumma inni as'aluka rahmatan. Tadi kan pemulaannya, ya Allah, aku minta kepada engkau rahmat. Rahmat yang kaya apa? Rahmat yang bisa ini, bisa macam-macam tadi kan. Ya Allah, aku meminta kepadamu akan iman yang murni yang memenuhi lembaran hatiku, dan aku meminta kepadamu akan yakin yang sebenar, sehingga aku menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang berlaku terhadap diriku kecuali apa-apa yang telah engkau putuskan ke atasku. Kita minta kepada Allah yakin. Yakin ini tingkatannya macam-macam. Kita minta kepada Allah satu keyakinan, yang mana dengan keyakinan itu kita bisa membulatkan hati bahwa sesuatu yang berlaku atas diriku itu sesuatu yang telah engkau takdirkan atasnya, dan aku meminta supaya aku ridha dengan segala pemberian yang engkau bahagiakan, yang engkau bahagikan kepadaku. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu akan iman yang benar dan yakin yang tidak ada kufur lagi selepasnya. Dan aku meminta akan rahmatmu, yang dengan rahmat itu aku akan mendapat kemuliaan di dunia ini dan akhirat kelak. Ya Allah, sesungguhnya engkau memohon kepadamu akan kesabaran untuk menerima keputusanmu dan keuntungan ketika aku berjumpa denganmu. Dan aku memohon supaya diberikan kepadaku kedudukan para syuhada dan kehidupan orang-orang yang bahagia. Dan aku memohon kemenangan terhadap segala musuh, dan memohon supaya aku dikumpulkan bersama-sama dengan para anbiya pada hari kiamat nanti. Ya Allah, hanya kepadamu kupersembahkan segala hajatku, walaupun lemah pemikiranku dan kurang amalanku. Aku sangat berharap kepada limpahan rahmatmu, maka aku memintakan kepadamu, wahai Tuhan, yang memutuskan segala perkara dan yang menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dada. Ya Allah, seperti mana engkau pisahkan di antara segala lautan, maka engkau pisahkan aku daripada siksaan api neraka Sa'ir, dan daripada siksaan kubur, dan daripada laungan penyesalan. Ya Allah, apa jua kebaikan yang lemah pikiranku daripada mencapainya, dan kurang daripadanya amalanku, dan tidak sampai kepadanya niatku dan cita-citaku daripada segala kebaikan yang pernah engkau janjikan untuk memberikannya kepada siapa saja daripada hamba-hambamu, atau daripada segala kebaikan yang telah engkau karuniakan kepada siapa saja daripada hamba-hambamu. Maka sebenarnya ya Allah, aku sangat berharap supaya engkau mengurniakan kebaikan yang seperti itu kepadaku, dan aku sangat memohonnya bagi diriku, wahai Tuhan sekalian alam. Kita kepada Allah minta kebaikan. Nang kebaikan itu kada sampai akal kita memikirkan. Cita-cita kita kada sampai ke situ. Nah, kita minta kepada kebaikan itu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah kami ini daripada golongan hamba-hambamu yang mendapat petunjuk dan memberi petunjuk kepada orang lain. Bukan daripada golongan yang sesat dan bukan pula daripada mereka yang menyesatkan orang lain. Jadikanlah kami memusuhi akan orang yang memusuhi engkau dan berdamai dengan seluruh penolongmu. Jadikanlah kami mencintai manusia dengan kecintaanmu dan memusuhi dengan permusuhanmu siapa saja yang ingkar kepadamu daripada makhluk. Minta supaya bisa cinta kepada orang yang mencintai Allah dan benci kepada orang yang dibenci Allah. Ya Allah, inilah doa kami dan kepadamu diharapkan untuk diterima, dan hanya sekedar ini saja usaha kami, dan kepadamu kami berserah diri, dan sesungguhnya kami datang daripadamu dan kepadamu kami akan dikembalikan, dan tidak ada daya dan upaya kecuali hanya dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ya Allah, Tuhan yang memiliki tali agama maksudnya yang kukuh dan perintah yang bijak, aku memohon keamanan di hari pembalasan dan memohon surga di hari yang kekal bersama-sama dengan hamba-hambamu yang mukarrabin yang akan melihat kepada wajahmu di mana mereka senantiasa rukuk dan sujud kepadamu dan menunaikan segala janji mereka kepadamu. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mengasihani dan maha pemurah, dan engkau dapat berbuat apa-apa yang engkau kehendaki. Maha suci Tuhan yang bersifat dengan kemuliaan dan berkata dengannya. Maha suci Tuhan yang memakai segala keagungan dan bermurah dengannya. Maha suci Tuhan yang tidak layak dipersembahkan tasbih kecuali hanya baginya. Maha suci Tuhan yang memiliki kelebihan dan kenikmatan. Maha suci Tuhan yang memiliki kekuasaan dan kemurahan. Maha suci Tuhan yang menghinggakan segala sesuatu dengan ilmunya. Ya Allah, jadikanlah bagiku cahaya nur di dalam hatiku, dan cahaya nur di kuburku, dan nur pada pendengaranku, dan nur pada penglihatanku, dan nur pada rambutku, dan nur pada kulitku, dan nur pada dagingku, dan nur pada darahku, dan nur cahaya pada tulangku, dan nur cahaya di hadapanku, dan nur cahaya di belakangku, dan nur di kananku, dan nur di kiriku, dan nur di atasku, dan nur di bawahku. Ya Allah, tambahkanlah aku nur, dan berikanlah kepada aku sebesar-besar nur, dan jadikanlah bagiku nur dengan kemurahanmu. Ya Allah yang maha pemurah daripada segala yang pemurah. Cukup sudah doa ini. Nah, jadi ini doa khusus dibaca imbah sembahyang sunat subuh, walaupun sembahyang sunat subuhnya qadaan. Misal kita ke masjid berjamaah, orang sudah sembahyang subuh, jangan hendak sunat subuh kita gawi umpat berjamaah subuh. Tontong berjamaah subuh hanya sembahyang sunat subuh baca doa ini. Andai kata kita seharian kada berdoa selain ini, cukup dengan doa ini. Dan doa ini dibaca, diamalkan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila engkau selesai membaca doa ini, maka janganlah engkau sibuk kecuali hanya dengan menunaikan sembahyang yang fardu, atau berzikir, atau bertasbih, atau membaca Al-Quran. Imbah sembahyang tentang doa hanya kamat, atau ya hayya qayyum kah, zikir tasbih kah, istighfar kah, Dan apabila engkau mendengar panggilan azan di ketika itu, maka berhentilah dan berikanlah penumpuan untuk menjawab azan. Jadi sembahyang sunat subuh itu kada tergantung dengan azan. Orang bangka belum ke di masjid, datang kita ke masjid, tapi sudah masuk waktu subuh, sembahyang sunat subuh. Kalau sama ada orang bang, jadi sembahyang sunat subuh itu masuk waktunya begitu masuk waktu subuh, bukan sesudah orang bang. Kada seorang terlambat kaumnya datang subuh sudah masuk, nah sembahyang sunat subuh. Parahatan kita bebacaan tadi, banginya kita berhenti dulu bebacaan menjawab azan subuh itu. Tonton, hanya terusakan bacaan-bacaan doa-doa tadi. Dan apabila engkau mendengar panggilan azan di ketika itu, maka berhentilah dan berikanlah penumpuan untuk menjawab azan. Nah, ingat situ, apabila muazzin mengatakan Allahu Akbar. حضرت النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وعملا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم.
1: Kalau dengan pengajian semakin mengaji semakin datang rasa takut, teruskanlah. Tapi kalau hanya dengan pengajian datang sombong, banyak hafal ayat, makin mengerti dalil, hanya untuk mendebat. Man talaba ilman, siapa yang mencari ilmu? Liyubtagha bihi wajhullah, yang mestinya hanya mencari kemuliaan Allah, tapi kemudian dia mencari arban minad dunya, hanya dunia yang didapatkan. Lam yajid ilfal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga.

0: Salawat. Itu bagian dari takwa. Salawat. Siapa yang salawat kepadamu kata Nabi sekali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali. Salawat pada Nabi. Memuji Nabi, muliakan Nabi, salawat-salawat itu tanpa putus. Maksudnya kalau pun Nabi-Nya wafat, salawat tetap terjadi. Makanya dalam salat kita salawat. Ketika kita sedang bersalawat, Allah berikan salawat. Salawat kita kepada Nabi, itu beda dengan salawat Allah kepada kita. Awas, salawat maknanya dari Allah itu, salawat dari Allah maknanya, satu, bisa ampunan dosa. Kedua, pemberian rahmat. Ketiga, pengampunan doa. Di orang yang banyak salawat, salawat Masalah Allah. Dalam hidupnya banyak salawat. Itu oleh Allah akan diberikan kemudian penjagaan. Ya. Diampuni dosa itu dijaga dari maksiat, diberikan rahmat dijaga dari.
1: Adab Islami. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab Islami, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang seputar adab tidur dan bangun tidur. Pendengar yang budiman, salah satu hak yang harus dipenuhi oleh tubuh dan mata adalah tidur. Tidur merupakan salah satu bentuk nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, tiada terkira nilainya. Adanya nikmat tidur yang dianugerahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan banyak hal kepada manusia. Entah bagaimana jadinya jika Allah subhanahu wa ta'ala tidak menganugerahi manusia dengan nikmat tidur. Boleh jadi manusia akan menjadi makhluk yang paling buruk dan menderita di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan tidur sebagai sarana istirahat bagi kita. Sebagaimana tercantum dalam Quran Surat An-Naba ayat yang ke-9, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, dan kami menjadikan tidur kalian sebagai istirahat. Tidur merupakan arena bagi manusia untuk memperoleh ketentraman hidup. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-11 yang artinya, ingatlah ketika Allah menjadikan kalian mengantuk sebagai suatu penentram daripadanya, dan Allah menurunkan kepada kalian hujan dari langit untuk mensucikan kalian dengan hujan itu dan menghilangkan dari kalian gangguan-gangguan setan, dan untuk menguatkan hati kalian dan memperteguh dengannya telapak kaki kalian. Pendengar, karena pentingnya tidur dalam kehidupan kita, maka Islam pun telah mengatur pemeluknya untuk memperhatikan adab-adab tidur yang telah diajarkan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui adab-adab ketika hendak tidur, ketika tidur, dan ketika bangun tidur. Di antara adab-adab ketika hendak tidur, ketika tidur, dan bangun tidur yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah, yang pertama, muhasabah atau berintrospeksi diri ketika hendak tidur. Pendengar yang berbahagia, sangat dianjurkan sekali bagi setiap muslim untuk bermuhasabah atau berintrospeksi diri saat sebelum tidur, mengevaluasi segala perbuatan yang telah dilakukan di siang hari. Lalu jika kita telah melakukan perbuatan yang baik, maka hendaknya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika sebaliknya, yaitu kita ternyata telah melakukan perbuatan yang buruk, maka hendaknya segera mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat. Kedua, hendaknya menyegerakan untuk tidur dan tidak bergadang. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, "Anna Rasulullah kana yanamu awwalah wa yaqumu akhirah fa yusalli." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur pada awal malam dan bangun pada penghujung malam, lalu beliau melakukan sholat. Dari hadis ini kita mengetahui bahwa kita dianjurkan untuk tidur di awal malam setelah isya langsung tidur, dan bangun di penghujung malam, yaitu di sepertiga malam terakhir. Adapun yang ketiga adalah berwudu sebelum kita beranjak tidur. Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita madja'ak fatawadda' wudu'aka lis-shalah."

alaihi wasallam bersabda, "Idza ahadukum ila firashih falyanfud firashah bidakhilat izarih fa innahu la yadri ma khalafahu alaih." Wa fi riwayah thalatha marrat. Apabila seorang dari kalian akan tidur pada tempat tidurnya, maka hendaklah mengibaskan kainnya pada tempat tidurnya terlebih dahulu, karena ia tidak tahu apa yang ada di atasnya. Di dalam suatu riwayat dikatakan sebanyak 3 kali kibasan. Adab yang kelima adalah berbaring miring ke sebelah kanan. Hal ini sebagaimana Haris Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu yang menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Summa taj' ala sikil iman." Kemudian berbaringlah dengan miring ke sebelah kanan. Keenam, makruh untuk tidur tengkurap. Mengenai hal ini, sebuah riwayat Ibnu Majah dari Abu Dzar radhiyallahu anhu yang menuturkan, "Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lewat melintasi aku. Dikala itu aku sedang tidur tengkurap. Maka Nabi membangunkanku dengan kakinya sambil bersabda, 'Wahai Junaidah, sesungguhnya berbaring tengkurap seperti ini adalah cara berbaringnya penghuni neraka.'" Keenam, dimakruhkan tidur di atas hamparan dan ruangan tanpa atap atau terbuka. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ali bin Syaiban radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man bata ala zuhri baitin laisa lahu hijar faqad bari'at minhu az-zimmah." Barang siapa yang tidur malam di ruangan luar rumah yang tidak ada penutupnya, maka hilanglah jaminan darinya. Adab yang ketujuh, menutup pintu, jendela, serta memadamkan api dan lampu sebelum tidur. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atfi'ul masabih idza raqadtum wa ghalliqul abwab wa qul asqiyah wa khammirut ta'am asy-syarab." Padamkanlah lampu di malam hari apabila kalian hendak tidur. Tutuplah pintu, tutuplah yang rapat bejana-bejana, dan tutuplah makanan serta minuman. Kedelapan, membaca zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sebagai berikut: membaca ayat kursi atau ayat yang ke-255 dari surat Al-Baqarah, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wala ya'udhu hifzuhuma wa huwal aliyyul adzim." Kemudian membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, yaitu "Amanar rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin."
kemudian membaca surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzatain

yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas. Adab selanjutnya yaitu adab ke-9, membaca doa-doa sebelum tidur yang bersumber dari hadis-hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti doa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, "Allahumma qini azabak yawma tab'atsu 'ibadak." Ya Allah, peliharalah aku dari azab-Mu pada hari Engkau membangkitkan kembali segenap hamba-hambamu. Doa ini dibaca sebanyak 3 kali. Dan membaca Bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Pendengar yang budiman, adab selanjutnya yaitu yang ke-10. Apabila di saat tidur merasa kaget, gelisah, atau merasa ketakutan, atau karena mimpi buruk, maka disunnahkan untuk berdoa dengan doa berikut. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabih wa iqabih wa syarri ibadih wa min hamazati syayatin wa an yahdur. Aku berlindung dengan kalimatullah yang sempurna dari murkanya, kejahatan hamba-hambanya, dari gangguan setan, dan kehadiran mereka kepadaku. Adab yang terakhir, ke-11, hendaknya ketika kita bangun tidur, membaca bacaan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami dimatikannya, dan kepadanya lah kami dikembalikan. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah pembahasan tentang adab-adab yang berkaitan dengan ketika tidur dan bangun dari tidur yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan menjalankan adab-adab tidur ini, tidur kita bernilai ibadah dan lebih berkualitas, sehingga ketika bangun, tubuh kita dalam keadaan yang segar dan semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi

lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sholat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati jadi dan

Orang bahari bilangnya supaya lakas ampih digintas pakai kacip montongnya. Tahulah kacip. Gesan balah pinang, balah orang menginang rajin dah. Di anda kijo kada digintas darah kai anu gusi nang kanak. Anda ki kacip ke sasarahnya ada mau lagi nyaman nyusuk. Tapi ulun suatu tamu kakanak kini nah. Umanya neh nama ampih ni menyusuk kada mau ampih-ampih. Dikasai balsam untuk geliga ya umanya. Aku war aja umanya nang kepanasan di pintel. Inya maka babayanya mencium ada bau balsam ambilnya tisu. Dilapnya jerombanya pintel kok. Pakai balsam sudah guru aja. Ganti ku pulangnya tatapnya tadi menyusuk. Ganti ku panawar sampai pulang. Daun penawar sampai ku kasai di pintel nih. Diciumnya jilatnya sedikit asap pahit ambilnya pulang tisu. Dilapnya dihabiskan. Pintar kak anaknya pian. Jadi jomanya menyusul pulang. Nah, kayak apa guru cuma ampih ini sudah berataan. Dianui kacip sudah, dianui macam-macam sudah. Balsam, minyak angin, minyak kayu putih. Diandaki panawar sampai tatap kada mau ampih. Nah, julun. Ya pangin nek ayo guru aja mun kadepian maniupakan ning leham. Jadi ulun nae maniupakan kaya itu nah. Cuman niupnya di banyo. Pada dua orang meniup di pintel malah lain. Hei, mentuel, mentuel. Kira orang meniup di pintel kah? Akhirnya minta banyu lawan ulun, nah ulun tiupakan. Apa guru bacaannya? Fatihah aja. Kada balalapah karena Al-Fatihah itu lima kuriat laha. Fatihah itu sesuai dengan niat si pembacanya. Apa? Nang niat si pembaca julun niat ya Allah ulahakan banyu ini lebih padas daripada balsam, lebih pahit daripada penawar sampai. Walaupun ini banyu putih, barakat surah Fatihah. Tiupakan. Imbah nang umanya ngasayakan, langsung menelepon. Siang umanya ngasayakan, malam bayi anaknya mengunyut, kada hendak lagi guru wajinya menyusuk. Tuh kaya ulun ni mahangai sudah nah dihang. Nah mahangai kayak ini sih guru weh. Nah kelakasih nak ano nenen ya lan mama ya. Lakasih ya nenen nenen nenen. Kada mai kada ya lakasih nah. Jawabannya digesak umanya ada. Jarnya bukahnya. Han alhamdulillah. Banyu warata. Tapi niatnya lebih padas daripada balsam. Lebih pahit daripada penawar sampai. Ayo jauhlah situ. Rasa akan hamuntung ikam itu. Mana padas mana pahit. Ndewani lagi alhamdulillah dinto buai. Palungsur versi pesantren bacaannya Hanna waladat Maryam wa Maryam waladat Isa ukhruj ayyuhal maulud bi kudratil malikil ma'bud. Tu versi pesantren. Amun versi nini ulun la ilaha illallah turun budak di patapaan. La ilaha illallah turun budak di kalimpunan. La ilaha illallah turun budak umpat di air. La ilaha illallah turun budak kada barasa. Diberi Tuhan nang kuasa. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu palungsur versi nini ulun almarhumah. Ada palungsur versi pakaian di sebarang sungai. Sangkalang sangkaling tempurung si bulu-bulu. Janganlah tahalang, janganlah tapaling lakas nuju luang nang bebulu. Barakat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bujuran. Kaito bacaannya. Alhamdulillah ada nambah operasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majlis raudhatil muhibbin litadzkiri maulidi sayyidil anbiya'i wal mursalin. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد إمام المتقين وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه أجمعين
Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sadid lisani wahdi qalbi bi jahil nabiyyi wa sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif, anak cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bil khusus hadir di tengah-tengah kita al habib Hafiz Bahasyim wal habib Firman. Jujur Habib Firman ke Firdaus. Firman Habib Firman Bahasyim, Habib Zain Bahasyim. Siapa lagi guru? Ada kah lagi? Habis lah. Ada juga alkohol. Bujur-bujur. Siapa? Dan para habaib yang lainnya, ampun maaf kalau ada sedangkan ulun kada tahu, ulun minta rela kada tersambar ngaran tiang. Yang mulia para tuan-tuan guru, para alim ulama, bil khusus sahibul majlis, akhina Ustaz Hijri, yang menjadi wasilah kita berkumpul pada acara pagi hari ini. Tutuha-tutuha masyarakat, para tokoh, ya ulun muliakan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan semuanya yang hadir dapat rahmat yang banyak dari Allah. Tidak pulang dari majlis ini melainkan semua dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah. Semua hajat-hajat kita segera dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Apalagi nambah panas, insyaallah pahalanya lebih banyak lagi. Karena disebutkan al-ajr ala qadri nasab, pahala itu diukur berdasarkan uyuhnya pian. Nang bepanas lebih uyuh daripada nang benaung. Nah maka insyaallah nang bepanas pahalanya lebih banyak daripada nang benaung. Jadi nang mana nang benaung hendak banyak pahala, silahkan bepanas. Nggih. Bapak Ibu sekalian yang ulun hormati rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini kita berkumpul ada di tempat ini untuk merayakan maulidnya Nabi. Merayakan sebuah peristiwa yang sangat-sangat luar biasa. Sebuah peristiwa yang terjadi di tanah suci Mekah Al-Mukarramah yang disebutkan dalam tarikh wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam Qubailal fajri yawmal isnain isna asyara min rabi'il awwali amal fil. Dilahirkan baginda Nabi itu sebelum terbitnya fajar shadiq sedikit, pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan 22 April 571 Masehi. Itu tanggal lahir Nabi menurut tanggal Masehi. Sekali lagi ulun sampaikan, di mana-mana mukadimah ceramah ulun sampaikan, ada sebagian cendekiawan kita mengatakan orang nang lahir bulan April itu karena sama bulannya dengan bulan Nabi, maka kebanyakan karakter sifatnya condong kepada Nabi. Jadi syukur pian namana lahir bulan April itu bersyukur. Di antara sifat Nabi yang paling condong kepada orang tersebut adalah sifat lemah lembut dan kasih sayangnya. Jadi orang yang lahir bulan April itu insyaallah lemah lembut dan penyayangan. Insyaallah. Ada yang lahir bulan April? Ada? Ada lahir bulan April? Mananya? Nah, ada. Anak pian le. Alhamdulillah. Mudahan lemah lembut penyayangan. Ulun alhamdulillah pian lahir 23 April tahun 92. Jadi ulun ini sudah merasakan, ulun kada sombong, kada dasar lemah lembut ulun ni orangnya. Lawan penyayangan gue.
ulun di panyayangan bener wan kekanakan panyayangan wanan tuha-tuha panyayangan apalagi lo nang belu ulun sayangi bener biar banyak belu jesiden iya kampung belu iya kampung belu jesiden di sini. Nah jadi itu tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang mulia ini ulun ingin berbicara mengenai hak-hak Nabi Muhammad terhadap umatnya. Nabi diutus oleh Allah kepada kita untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan wahyu Tuhan, untuk menyampaikan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Setelah Nabi menjalankan tugas beliau, itu kewajiban beliau kepada umat. Akan tetapi umat ini ada juga memiliki kewajiban kepada Nabi. Kalau Nabi memiliki kewajiban kepada umat, maka umat pun ada memiliki kewajiban kepada Nabi. Kewajiban umat kepada Nabi itu namanya hak Nabi. Hak-hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam kesempatan hari ini kita akan membaca sedikit apa-apa yang menjadi hak Nabi dan itu menjadi kewajiban umat. Satu, hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu beriman kepadanya bahwa ia adalah utusan Allah dan penutup para anbiya Allah. Ini hak Nabi. Berarti kewajiban kita. Kewajiban kita beriman kepada Sidin, meyakini Sidin utusan Allah dan meyakini Sidin penutup para anbiya Allah. Sebagaimana itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Maka berimanlah kalian dengan Allah, dengan Rasulnya, dan dengan kitab yang telah diturunkan, dan bahwa dan Allah Ta'ala itu mengetahui dengan apa-apa yang kalian kerjakan. Satu, kewajiban kita kepada Nabi beriman lawan sidin. Walhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita ini hidup jauh tapi sah lawan Nabi. Tapi kita kawa beriman lawan sidin. Dah kita ini jauh banget tapi sah lawan Nabi. Tapi kita meyakini Nabi Muhammad itu utusan Allah, Nabi Muhammad itu penutup Rasul-Rasul Allah, penutup Nabi-Nabi Allah. Ini semuanya yang hadir yakin kada? Yakin kada Nabi Muhammad utusan Allah? Yakin kada Nabi Muhammad itu penutup para Nabi dan Rasul? Nah ini kewajiban kita. Dan ini haknya Nabi. Untuk diimani oleh kita itu haknya Nabi. Walhamdulillah kita bersyukur benar lawan Allah nang memilih kita kawa beriman lawan Rasulullah. Coba kita tilik sejarah sehari. Berapa banyak orang nang sajaman lawan Nabi, sakampung lawan Nabi, tiap hari melihat Nabi, tapi ternyata inya kada beriman lawan Nabi. Kita ambil contoh siapa ya? Abu Jahal. Abu Jahal itu pian sakampung lawan Nabi, rumahnya parak lawan Nabi, hari-hari tetamu-tamu lawan Nabi. Tapi Abu Jahal itu bila tetamu lawan Nabi, beliau pasti menutupi matanya, menutupi mata. Bila ada tetamu selisih lawan Nabi, Abu Jahal tertutup. Saking kadahannya melihat Nabi, saking bencinya ia lawan Nabi, sampai akhir hayat Abu Jahal kada mau beriman. Bahkan Abu Jahal itu kan mampusnya waktu perang Badar. Perang Badar itu jumlah orang kafir 1000 dipimpin oleh Abu Jahal, sedangkan orang Islam 313 yang langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad.
saat perang Badar bulan puasa bulan Ramadan, bayangkan pian parut lapar bakal lahi di tengah panas di gurun pasir. Nang mana pian suah ka Makkah merasa akan Ramadan tuh kayak apa yo? Ngaranya gin Ramadan buah. Ramadan itu diambil dari kata Ramdo artinya panas. Kenapa diarani bulan Ramadan? Karena bila bulan itu musim panas. Awal musim panas itu di Ramadan. Ramadan itu panas di tanah suci sana pulang. Lain udaranya lawan badan kita mun di mantuelnya ada bapaknya belum. Di sana pian mengingeng panasnya. Kada kisah tuh Bang. Apalagi wayah ini nah. Tapi wayah ini sudah mulai mungkin sedikit menurun panasnya. Tapi kalau Muharram tadi itu pian ha hintalu jiki kira masak dia ndak di jalan. 50 derajat ke atas. Kami pas wukuf di Arafah bulan haji tadi, itu pas wukuf di Arafah itu 50 derajat lebih panasnya. HP ini buat sempat ya kawan ngeluarkan, nggak meladum, panas benar. Itu tuh waktu musim haji tadi di padang Arafah. Biar pun merasakan kesana, rasa itulah Ramadan gina. Ramadan gina rasa itulah ke Makkah, bayar bang. Tadi denang bayi gratis nih Pak. Anak mengambil pahala gonol pian ba umroh bulan Ramadan. Bulan Ramadan tuh gatal pahalanya ba umroh karena orang ba umroh di Ramadan sama pahala ba haji lawan Nabi Muhammad. Itu makanya Ramadan tuh biasanya talarang bayarannya. Lawan tambah banyak manusianya bila di Ramadan. Mudahan lah namanya belum ka Makkah laka setelahkan ka Makkah. Nyebuai mun dasar jatahnya sampai pasti ada jalannya. Orang wadah kami itu bang di keluar tuh jual sayur dia. Bohjong sehari 1000-2000 itu kumpulakan 20.000, 30.000. Ano bejualan sayur ni buah. Gerundom kau aja kali aja aku nitulak ke Makkah aja. Sekalinya napa nah tahun itu juga sih nitulak haji buah. Tahun itu juga di mana jalannya acil nan dagang sayur ini tadi dikawini oleh Pak Haji. Jadi Pak Haji ini orang sugih. Lalu si Din tuh hendak tolak haji dua laki bini sudah menyator sekitar setengah M lebih si Din menyator dua laki bini kan. Nah, tapi mahaji bini ini mati. Pas mahaji bini mati, tuntung menyaratus kawin si Din. Jadi si Din makannya acil sayur tadi hadiah perkawinan kita ku bawa ikam tolak haji. Nah, dasar jalannya buat sampai tulak. Ada kah kursi Ustaz? Lepah bentar lu nah. Ada. Ambilkan jar. Anu beti suruh sakit benar. Iya, kan usahin dah. Kursi aja kita nyaman. Makanya lu sandar mulai tadi. Itu ada tihak. Ih, anu handak bepadah tadi asaan juga. Asa sudah ada konahan bepadah aja. Daripada ulun Rabah. Rabah itu pulang. Di mana aja acara jadi mentuel ya. Neh. Ya lu mentuel jadi tersangka. Jadi mun dasar ada jatahnya tulak ka Makkah gue ada aja jalannya. Nang kayak apakah ada aja tatamu jalannya? Pasti ditulakakan oleh Allah taala. Ulun pang tulak haji tadi kada tapi banyak berduit kada. Orang menyambati ulun anu nyaman aja tulak haji je banyak pang berduit jar. Dalam hati ulun amin nae banyak berduit. Tapi ulun tulak haji tadi dikira bayar berapa tos-tosan lah kada. Ulun bayar 40 juta je. Tulak haji. Neh. 40 juta. Nah, ya dintah. Ah tanya nyaman jua seikit. Nah. Ini bisa sampai jam 2 bila duduk. Jadi ulun tulak ke sana tuh kada banyak-banyak aja duitnya tadi. Pas 15 hari ulun tulak. Alhamdulillah ya Allah. Mun urang bayar tos-tosan gue. Orang ada nang bayar 2 salawi jutanya, ada nang 2 setengah 250 nih bayarnya. Ulun kada 40 juta gitu bayar cukup pae. Cukup haji jurang 40 juta tuh bayar tiket haji bolak-balik ya sudah. Nah, alhamdulillah tulak kita. Dahan nih tahun ini kawa tulak-tulak.
Ada bawa bini yang pertama tuh tulak-tulak. Okey, nak bawa bini yang satu hatu tulak-tulak. Okey, okey. Pandir wara. Nah, dah. Jadi alhamdulillah kita beriman. Sedangkan Abu Jahal juga kita lihat dalam sejarah. Hari-hari tetamu Nabi, hidup sekampung lawan Nabi. Ah, para lawan Nabi. Tapi inya kada mau beriman lawan Nabi. Bahkan sampai akhir hayatnya Abu Jahal itu memusuhi lawan Nabi. Waktu di perang Badar itu kan Abu Jahal itu diincar oleh berdua Ba'ding. Berdua Ba'ding nama incar Abu Jahal, orangnya umurnya belasan tahun. Cuma belasan tahun. Anu benar ini nama incar Abu Jahal. Jadi nama berdua Ba'ding ini mengincar Abu Jahal dapatnya sekalinya marabah kan Abu Jahal. Sampai Abu Jahal itu sekarat. Bebaya ujung-ujung sakarat Abu Jahal didatangi oleh Ibn Mas'ud yang kemudian ingin memenggal lehernya Abu Jahal. Sampai hendak mati itu pian Abu Jahal sombongnya minta ampun. Padahal kan lawan Muhammad nih nah, hendak melihat musuhnya salawasan yang ini nah. Betapa ada dikisahkan lawan Nabi. Itulah jenabi Abu Jahal. Inggih Rasulullah. Makanya Nabi Fir'auni asyaddu min Fir'aun Musa. Fir'aunku lebih sadis, lebih parah daripada Fir'aunnya Musa. Kalau Fir'aunnya Nabi Musa hendak mati sawat betubat, tapi kan diterima. Karena pas hendak mati, Bang. Kita tuh bertobat bila roh sudah ditenggorokan kan diterima lagi. Fir'aun tuh itu sawat pas hendak mati lamas, Fir'aun berucap aku beriman lawan Tuhannya Bani Israel. Tapi sayup. Telat, lambat udah. Nah, akhirnya Fir'aun mati kafir juga. Tapi kan diilangi orang juga Fir'aun tuh. Orang meilangi itu maksudnya mambil pelajaran. Nih, ini Bang, orang menentang Tuhan. Diawetakan dalam piramid kan makamnya Fir'aun tuh. Padahal dua orang berilang ke makam Fir'aun tuh. Salamullah ya sadah dadah. Berilang ke makam Fir'aun. Salamullah ya sadah luput. Makam Fir'aun tuh orang melihat nah ini loh pelajaran orang aku jadi Tuhan bahari. Ini nah orang menentang Nabi kayak ini jadinya. Nah itu nanti ambil pelajaran. Timbul ke sana ilah hadrati Fir'aun Al-Fatihah. Nah alhamdulillah kita ni beriman. Beriman lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disyukuri baik disyukuri. Jauh kita terpisah lawan Nabi, tapi kita alhamdulillah beriman lawan Sidin. Jauh kita terpisah lawan Sidin, tapi kita percaya dengan Sidin. Bahkan kita mengumpati apa ujar Sidin. Itu nikmat yang tiada tara gasan kita. Walhamdulillah hak Nabi yang pertama ini sudah kita laksanakan. Kita beriman kepada beliau. Yang kedua, hak Nabi terhadap kita ini mendahulukan kecintaan kepadanya atas diri sendiri, keluarga, harta, dan semuanya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdi al-qaumal fasikin. Katakanlah wahai Muhammad, ujar Allah, jikalau bapak-bapakmu atau orang tuamu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta yang kamu usahakan, bisnis yang engkau ketakutan kerugiannya, tempat tinggal yang disukai lebih dicintai kepada kalian daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad pada jalannya, maka tunggulah sampai azab Allah itu datang.
Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang fasik. Dalam ayat ini Allah menyindir lawan kita. Menikam ya Tuhan, mencintai kuitan ikam, mencintai anak ikam, mencintai dangsanak-dangsanak ikam, bini-bini ikam, keluarga ikam, harta ikam, bisnis ikam, tempat tinggal, rumah, mobil, dan lain-lain. Itu yang paling kalian cintai ketimbang mencintai Allah dan Rasulnya. Maka hadangi, Tuhan pasti ma'azab. Pasti akan diazab. Berarti apa? Allah menghendaki kita mencintai Nabi melebihi daripada mencintai yang lain. Cinta kita lawan kuitan kita, lebih cinta lagi kita kepada Nabi kita. Lawan kuitan kita disuruh berbakti, akan tetapi kita berbakti kepada kuitan selama kuitan tidak mengarahkan kita kepada menentang Allah dan Rasulnya. Mun kuitan menyuruh menentang Allah, kita kada wajib bakti. Toh jisiden, cintanakan penghintalu di warung 5 biji. Berarti ini melanggar perintah Allah, perintah Rasulullah. Wajib si anak tuh kada boleh taat. Luruskan kuitan kita. Mbah, itu mencuntan haram. Allah kada suka, Rasulullah kada suka. Haram itu hukumnya. Jangan pian menyuruh ulun mencuntan. Dijelaskan. Kam nijer bila kada mencuntan katulahan. Maulah katulahan. Kada buat. Kada katulahan kada. Karena luput rumusnya. Nang mau katulahan itu memang anak ini salah menurut Allah. Amunnya nang hudah kuitannya mahuluakan layau. Kada mau katulahan. Itu malah kuitannya nanyanyo. Menyumpahi anak ikam bila kada mencuntan akan kada ku akui anak biar kada kawa jus idin kada maakui anak besar anak sidin juga maulah dipadahkan anak binjai kada mau anak sidin juga marah sidin kada mengakui anak. Yang penting kita tetap menomorsatukan Allah dan nabinya. Kuitan kada diheraninya kada apa-apa karena kuitannya menyuruh kepada menentang Allah dan Rasulnya. Tapi lamun kuitan tu baik-baik haja bang, wajib inya berbakti kepada kuitannya. Wajib inya menggapai ridho kuitannya. Karena nang menyuruh berbakti lawan kuitan, Nabi Muhammad juga. Bila kita hendak sukses hidup berbakti lawan kuitan, jangan lawan kuitan katulahan, jangan wani lawan kuitan. Uyuh mama kita maharagu kita. Apalagi 2 tahun tu nang menyusui, jaga wian, lapah. Menianakan ya bayangkan. Mulai nambatianan sebulan dua bulan tuh mulai ada perubahan dah. Mulai sudah pinan. Tempat hendak muntah. Ada lagi nah lapah mengidam kada kau melihat matahari. Itu lapah benar bila tak lihat matahari muak. Bila tak lihat matahari muntah. Uyuh benar kayak itu. Bepiit dalam kamar. Kada kawa kana sinar matahari. Han lapahnya orang betianan. Ada nang kada kawa melihat laki. Bila melihat laki amuk. Kena bila laki ada mencari menyenyari kan bini nang betianan kaitu. Bila laki ada muar, bila laki kada ada mencari anehnya ada mengidam nang kaitu. Melihat muha laki ini beri muar. Sarik jauhnya jemian ya, jangan maraki ulun bejauhnya laki. Nah paling jen laki jennya laki bini kuni maka kayak ini orang pembawaan dalam parut ya. Tahuan laki itu benci kenapa kisah lah mudil kayak balas dendam lo oleh gara-gara laki nanti kang timbak akhirnya behinta lo. Rupa-rupanya bibit-bibit kebencian itu ditularkan kepada anaknya. Kira-kira aja bang. Makin begenal parut makin lapah. Maka bila parut begenal ini kada kawa diapa-apai, dipacol kada kawa. Jaganya kawa cabut pasang nyaman. Tulak ke pasar cabut, kena bulik pasar pasang. Ada kawa pakai itu, guring behiring ya lapah. Balagi beti harap. Kawa orang betianan beti harap putar aja digesing lagi.
lapah pian lapah hormatian sudah para karinya hendak berenak pulang. Hendak berenak tuyuhnya ya Allah, pembukaan satu, pembukaan dua, pembukaan lima, mahadang masih belum jadi dan lagi hanya lima. Hadangi itu lho, lawas tuh mahadangi pembukaan gitu. Apalagi nang keluar darah kijangan, oh sakit bener. Darah kijangan. Tahu benar. Han, darah kijangan keluar kayak apa? Asana mati di binian tuh berenak. Makanya orang bahari paling sur tuh ke situ kamari mintakan. Di sini minta, di situ minta, di sana minta. Supaya napa banyak paling surnya lakas keluar ke anaknya. Nah itu. Han, ada nyamanan ya. Paling sur versi pesantren bacaannya Hanna waladat Maryam wa Maryam waladat Isa ukhruj ayyuhal maulud bi kudratil malikil ma'bud. Itu versi pesantren. Amun versi nini ulun la ilaha illallah turun budak di patapaan. La ilaha illallah turun budak di kalimpunan. La ilaha illallah turun budak umpat di air. La ilaha illallah turun budak kada barasa. Diberi Tuhan nang kuasa. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu palungsur versi nini ulun almarhumah. Ada palungsur versi pakaian di sebarang sungai. Sangkalang sangkaling tempurung si bulu-bulu. Janganlah tahalang, janganlah tapaling lakas nuju luang nang bebulu. Barakat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, bujuran. Kaito bacaannya. Alhamdulillah ada dana operasinya. Lapah lah orang nak berenak lapah benar. Wah ini bila sudah pindah kada kawa keluar, balah buhannya tu bang dah. Paksa bebalah wah ini. Dikaluarakan, dibalah sesar orang menyambat, diangkat kakanaknya. Heh, bahari orang dede bebalah nang kaita. Normal tu bang, keluarnya. Kada denang bebidan-bidan dan bapak kada denang beoperasian bahari tu. Makin bubuhan suku pedalaman bagian bila inya hadap beranak ni na pohon na ni pohon tihang ni misalnya pohon kariwaya misalnya berbesan berhadap sini lah kayak ini ya mahajan timbul kelihatan salawar. Nah itu mahajan mahjan hoe keluar kana juhur juga tangkai musat ukangnya kap ukangnya kayak itu tubuhan pedalaman kayak itu ya berenang kan praktis saja ada dorong pedalaman tubuh operasi pesawat operasi mati kakana Tuhan tu adil hajib ya bila diam di badungan jauh wan rumah sakit nyaman orang berenakan. Tapi bila nang tanpa barang orang rumah sakit ke rumah sakit tak nya Tuhan adil haja. Tuhan tu adil benar maulah akan aturan sudah. Hen kadanya nyamanan leh maranak akan anak. Keluar pulang haruak-haruak menangis. Bila kalaparan paksa maunjuki anu susu. Nah mangunyot si anak tadi. Maka bila sudah nak menyusu tu inya paham benar nah bila sudah melihat tu nak ungkaya kan itu namanya sah. Jarnya banyak sah. Nya tahu benar. Kayak itu bunyinya inya hendak menyusu. Nah makanya je Guru Udin kenapa yo jar Guru Udin Samarinda anu jar bunyi nyamuk tu. Kenapa bunyinya kayak itu? Karena nyamuk tu meisap darah je Guru Udin. Jakanya nyamuk tu meisap susu bunyinya kada kayak itu bunyinya nan. Kayak itu jar Guru Udin lain jar ulun. dua tahun pulang menyusui maka ada nang mucil pulang lewat pada dua tahun masih menyusuan mama bari muar bener Quran memberi jatah dua tahun ya ada nang menyusui dua tahun sama ngah ujar orang tua bahari bila limpat pada dua tahun masih menyusui ciri kakanak ni bila ganal nakal. Makanya kan bila anak tu balak 2 tahun sedang dipikirkan diampihi. Orang bahari gilanya supaya lakas ampih digintas pakai kacip montongnya.
Pahulak acip. Gesan balah sinang. Balah na orang menginang rajin dah. Di anda kija kada digintas darakai anu gusi nang kanak. Anda ki kacip ke sasarahnya ada mau lagi nyaman nyusok. Tapi ulun suah tata muka kanak ini nah. Umanya leh nak ambil ni menyusuk ada mau ambil ambil. Dikasai belsem otot geliga ya umanya. Aku wah aja umanya nak kepanasan di pintel. Inya maka babayanya mencium ada bau belsem ambilnya tisu. Dilapnya jerombanya pintel kok. Pakai belsem sudah guru aja. Ganti ku pulang ya tatapnya tadi menyusuk. Ganti ku panawar sampai pulang. Daun penawar sampai ku kasai di pintel nih. Diciumnya jilatnya sedikit asap pahit ambilnya pulang tisu dilapnya dihabiskan. Pintar kak anaknya pian. Jadi jomanya menyusul pulang. Nah kayak apa guru jema ambihing ini sudah berataan dianui kacip sudah dianui macam-macam sudah balsam minyak angin minyak kayu putih diandaki panawar sampai tatap kada mau ampih. Nah julun ya pangin nek ayo guru jema kadepian maniupakan ni ngalehap. Jadi ulun nah maniupakan ga itu nah cuman niupnya di banyo. Ada dua orang meniup di pintel malah lain. Hei mentuel mentuel. Kira orang meniup di pintel kah? Akhirnya minta banyu lawan ulun na ulun tiupakan. Nah, apa guru bacaannya Fatihah aja? Kada balalapah karena Al-Fatihah itu lima quri'at laha. Fatihah itu sesuai dengan niat si pembacanya. Apa nang niat si pembaca julun niat ya Allah ulahakan banyu ini lebih padas daripada balsam lebih pahit daripada penawar sampai. Walaupun ini banyu putih berkat surah Fatihah. Tiupakan. Imbah nang umanya ngasayakan langsung menelepon siang umanya ngasayakan malam bayi anaknya mengunyut kada hendak lagi guru wajinya menyusuk tuhuk ya ulun ni mahangai sudah nah dihang nah mahangai ke ini ke guru wajah nak lakasi nak ano nenen ya lan mama ya lakasi ya nenen nenen nenen kada mai kada ya lakasi nah jawabannya digesok umanya ada bukahnya. Han alhamdulillah banyu warata tapi niatnya lebih padas daripada balsam lebih pahit daripada penawar sampai. Ayo jaulun sito rasa akan amuntung ikam itu mana padas mana pahit ndeuan ni lagi alhamdulillah dinto buai. Jadi karena kuitan kita ni lapah maka kita ni diperintahkan bakti lawan sikir bakti kewajiban kita lawan kuitan selama kuitan tidak menyuruh kita maksiat. Amun maksiat wajib kita tidak taat karena jar Nabi la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau tujuannya menentang Tuhan. Sekalipun itu kuitan kita. Nak gini mama kepahaman. Jernya kepahaman jam berapa mah bulik jam 6 ba'asar pabila mah aduh sah ba'asar asaran kita kada penting juga sembahyang tok wah wajib diluruskan mama nih kenapa maaf yang kayak itu asar nih mah kewajiban kita alah jumanya sembahyang kada sembahyang tatap di kita buhuma.

Bagawian, banyak biniannya. Maka di kampung Balu pulang. La ilaha illallah. Banyak benar nang Balu ha. Nya janda ni macam-macam, ada jatuh janda tuha, ada jamu janda muda, ada jahe janda happy, ada jaring janda kurus karing. Raha layau penguntungan nek entar lah gaya aja. Ya Allah ya Rasulullah, ampihan gelah kita lah. Lanjut ke, Bok? Ya Allah, ngaku benar pada lanjut sidin. Atujuh nang panjang kan handap ke, Bok? Atujuh satu mat ke lawas ga? Oh my, heh. Liwar mentuil nih. Mentuil. Ini mantuil besiri buhannya eh. Kalau di live streaming kena bingung mantuil mana guru nejar, karena di kalua ada aja mantuil. Nah di kalua tuh ada mantuil, ya bisa mantuil di kalua anda kan nanya. Ini mantuil besiri. Nata bapak huruf mantuil mana aja, babila guru ya nur kakak lua aja. Ulun ini jadwal 4 hari di Banjar, 3 hari di kalua. Itu jadwal ulun tah, manggilir tah cinta. Nyebuah inggi, ulun anu ada aja rumah di Banjar nih, Banjar Baru sebuting, Banjar Masin sebuting, rumah alhamdulillah. Di Kalua dua rumah, di Bahung Energi satu sebuting, Bahung Energi empat sebuting, jadi empat di si rumah. Nah, alhamdulillah tah. Inggi tinggal mengisi aja lagi, nanggesan ma menyapuiakan rumah, ma mengukus si rumah, itu nata, minta. Nah jalah kibian kan sudah kada kawa, anggap ulun mewakil mewakilinya kayak itu lah. Jadi mencintai Nabi melebihi daripada mencintai pasangan kita. Pian mencintai Nabi dilebihkan ketimbang pian mencintai laki pian. Ini mencintai laki terlalu sampai perintah Nabi wani meninggalkan. Adalah binian kayak itu. Ada. Jarnya laki ikam ni kada buka selalu bekarudung kayak orang tuha. Pacol karudung ikam. Samir rambut ikam situ. Akhirnya besamir jadi bepirang rambutnya berjalan berurai. Pakai salawar kintar jarnya laki. Pakai baju nang kelihatan Gunung Meratus tu. Mau masih itu ngarannya bibinian kada pintar. Orang mun laki menyuruh ke itu diingati. Maaf yang. Nabi melarang hal demikian. Ulun dibini pian, kenapa batang tubuh ulun dinikmati oleh orang lain? Kaitu orang nyahot. Halah jenya laki ikam bila hendak kusayangi, buka aurat ikam. Tampil ikam situ nang kaya orang-orang jua di kota-kota. Nah, mbak anu kada bakarudung lagi, pakaian seksi kentat kalau perlu terang. Pakaian nang kaitu mau ikam hendak disayang. Maaf yang lain. Kalau untuk menentang Allah, aku kada bisa. Silahkan pian kada menyayangi aku. Kalau perlu saat ini pian hendak menceraikan pun ulun siap. Karena ini pian menentang Allah. Oh, ikam hendak minta cerai kah? Inya laki. Wayah ini juga ikam kutalak. Oh, jebiniannya arai bener aku. Arai bener aku. Muhabulas haja seorang. Iyalah. Awak ancang haja masih. Bapadah lawan guru. Artinya guru ay ulun ni baluna. Anu. Nah dinten tah. Da anak kada jua guru ay ulun ni hakun ai kalau pian maharagu ulun aja ja guru. Amun aku melihat ja guru ikam ni masuk haja pang standar ko. Ah jar sidin. Jadi ya tah. Dinten. Apa maksud kisah ulun tadi itu? Allah dan Rasul jangan ditentang. Sekalipun laki nang menyuruh mun bertentangan, jangan dituruti. Karena posisi cintanya pian kepada Allah dan Nabi itu dinomor satukan ketimbang yang lain. Laki itu jua, amun bini menyuruh maksiat jangan hakun. Jar bini napa? Anu bapanya. Kita ni tohok de miskin. Ayo am kita ni supaya sugih juga kaya orang. Kayapa caranya jinya laki? Itu nah tatayan rumah tu kudang dengar ada bisi amas 30 kilo. Pian cari kawan gen beti 3 kita rampok malam ini.
Kena aku menjaga akan di luar, pian pokoknya eksekusi di dalam. Bilanya pina melawan.

0: lawan mati karena kada apa-apa lah jinya laki. Pokoknya aku siap pasang badan. Bila kita tahu hukum, hukum berdaan. Wah bini menyuruh laki inggi yo bungol. Nah, atau jinya bini kita ngaji sugih aja dah. Ujar orang tulak ke gunung anu. Tuh ada di sana tuh pilihannya macam-macam. Ada babi ngepet, ada ngipri monyet, ada yang kawin wanyi blorong, ada bahara gutuyul. Namana namana nang kira-kira nyaman kita. Aja jinya laki kita tulakan sudah. Behutang nukar tiket. Behutang ngong tulakan. Naik ke atas sana, datangi dukunnya. Napa aja dukun? Nah jadi babi kah? Kayak apa gerang jar anu jar si lalaki tadi persyaratan. Anu pian jadi babi ini anu kena bini menunggu lilin. Bila lilin pina beguyang berarti pian tu dalam bahaya. Bila bini maniup lah kasa hilang. Bila bini kada niup bisa pukul orang pian. Anu jinya bini aku pengantukan dukun neh. Ada sanggup aku ngaji babi ngipet neh. Bujung kena laki ku mati mun kurang. Oke itu kalau babi ngipet ke lilin kalau. Nah di tipe tah di tipe. Ada suah pang kita nak kondisi bujuran ni ulun di suah jua naik ke situ. Asa handak pang naik ke situ mencek kena. Hendak mencek, mencek benar ya. Jadi ulun catat apa-apa anak persyaratannya kawan nyampaikan ke umat ke itu nah. Dinto. Oh dah nak mengaji sugih kan? Parai mengaji nang kayak itu besok kutukan hantu. Ada jinnya laki pindah pindah aja jinnya bini aku pengantukan. Sih bapamu mati kena kau kada tatunggu lilin lagi. Akhirnya pindah ke mana? Pindah kau dah nyeblorong. Ni apa persyaratannya wadah nyeblorong ujar nyeblorong mau hendak lawan aku ni ulahkan kamar spesial. Mana jinnya laki aku bandak kamar kami haja di situ guring situ behira. Mohon Allah benar jinnya blorong wani protes aku ngene. Ada jinnya blorong bilanya ikam ulahkan kamar spesial aku setiap tanggal saanu datang ikam wajib berhubungan badan lawan aku. Oh kada kawa ingin bini aku penimburuan. Pindah pulang ada jadi akhirnya pilihan terakhir tuyul tuyul pilihan terakhir jadi jar dukunnya tuyul ini persyaratannya ada dua bilanya tuyul halus bini ikam harus menyesuai bilanya tuyul ganal inya berhubungan badan dengan bini ikam hakon ke ikam ada apa-apa juga bapaknya aja aku siap haja nyalak dengan bini mongol banget nyalaknya sudah aku wanya burung inya mending burung. Udah inya lawan tuyul laju ada motor muarna aku jinya laki. Jadi kesimpulannya maambil tuyul ganal. Tuyul ganal aku jinya bini maambil tuyul ganal haja jin tuyul halus ngalih aku menyusui. Sedangkan ada aja kada nang kesusuan lagi. Akhirnya diambil tuyul ganal. Diatar tuyul ni mak manuyul. Ditunggui ini kena bertamuan di sinilah nggih ya tuyul ambilnya duit banyak sugih akhirnya gara-gara siapa bini menyesatakan laki inggi-inggi juga ya bungol. Nah makanya amta bila hendak di rumah tangga tu sugih resep pertama apa di rumah tangga jangan ada nang kada sembahyang. Itu toh rumah tangga hendak berberkat hendak berduit toh. Karena ada di dalam kitab disebutkan apabila di dalam rumah tangga itu ada yang tidak melaksanakan salat berikan kabar gembira kepada mereka tentang kesempitan hidup mereka. Nah, kayak temannya sembahyang di rumah tuh sembahyang berataan disuruh. Suruh sembahyang berataan jangan kada sembahyang. Ada Habib Muhammad Al-Haddar, mintuhannya Habib Umar tu berucap, Jarsidin, lebih baik baharagu anjing di rumah daripada maharagu manusia nang kada sembahyang dalam rumah. Hin, saking jeleknya orang nang kada sembahyang tu buai. Nah makanya bila melihat anak kada sembahyang di karasi, subuh kada bangun di karasi, ini kada aku maras guruai wan inya, maras inya mengantuk, pian maras inya mengantuk, atau maras inya masuk neraka. Itu dipikirkan sambil jangan marah-marah terus berumuran bila bersubuh jam 10 duha berkunut kan kada bagus nah kayak itu dikarasi nak bangun kada bangun juga ambilkan banyu kubui bangun kada sudah dikubui tatap bawa ke kamar mandi tarik mandi ada mungkin pang kada bangun sigar matanya tegas dibalik ketegasan ada kasih sayang. Bukan berarti tegas itu kita kada sayang, bukan. Justru tegas dalam kebenaran itu tanda kita sayang. Paham lo, Bok? Kayak itu tuh laki pian dia tegas lawan pian, tapi dalam hal kebenaran itu tanda sayang. Jangan dipadahkan laki kada sayang. Bemamai laki ini tapi bujur. Sembahyang kada dia laki. Ini je kasarnya lawan bini memadahi kayak itu. Kada kasar itu sayang. Nang kasar tuh hendak minta duit lawan pian. Nukar rokok, minta pang duit dia laki. Kasar nukar rokok. Jenya bini aku dari berduit ketampar ikam. Nah itu nang kasar. Amun nyuruh sembahyang tuh kada kasar dia itu orang sayang buai. Laki ini bepadah baik-baik sudah. Aku nijinya laki sayang lawan ikam. Sayang bujur teleh jadi sida wara. Sayang dimuntung wara. Nah, kami mencari akan duit tu gesan napa? Gesan pian. Kami injak gas dan kopling asalkan buhan pian kawa shopping. Bila lakinya supir. Kaito. Ada nang gempang aku, yuh buai lelaki yang mencari duit. Demi siapa? Pian supaya nyaman bilanja. Pian supaya kau nukar baju harat. Pian supaya kau takuri heng. Itu tujuan kami. Di balik perbuatan kami itu kami sayang. Jangan memadahkan kami kada sayang. Ah kada aja tetap sayang pian tu tak bagi. Kami ini sudah mahir berbagi sayang. Mulai lagi halus dah kami ini mahir berbagi sayang. Sayang wan ading, sayang wan mama, sayang wan acil. Sudah mulai lagi halus terdidik berbagi sayang. Jadi mun kami kenal tuh berbagi sayang wan bini pertama, bini kedua, bini ketiga. Itu biasa aja sudah karena terdidik mulai lagi halus. Kayak itu nah Bu, bukan kami kada sayang, kami sayang. Han apa lagi? Sayang bujuran tuh. Han, bini ini kami sayangi berada dada kami hendak menyanyiakan. Itu kan kayak kada percaya benar. Ada aja mahir pangguruai jala lakian ni muntung kayak penustaan benar jar. Ya penustaan kami itu manfaatnya kesempian juga. Nah, bapa juga kami jujur berhimat yang bunga selama haulan nek badah. Iya jangan nyalakin mun ditanding lawan nang artis paling jelek ya pian pana paling jelek sudah. Itu terlalu jujur jadi laki. Ngarannya bini seorang tuh pasti pembungasnya. Itu tidak ada wanita lain yang paling cantik di dunia selain daripada istriku. Itu padahal banyak kayak binian nembungas tapi ngaran bini. Mau kada mau itu bungas itu karena pilihan seorang. Kami ini sayang, tahulah. Mau bener. Dintetah. Nah jadi hari ini kita belajar dua hak Nabi yang harus kita laksanakan. Apa? Satu, kita beriman kepada beliau. Dua, mencintai beliau melebihi daripada segalanya. Menomor satukan Nabi Muhammad. Paham gak sudah? Insya Allah kita sambung pada episode mendatang insya Allah. Nah 12 dena. Ada ingat di jam kapian? Ulun ha, ulun mengantuk masih mata. Ya Allah. Nah, dinta insyaallah kena disambung pulang nih live streaming dari Mas Streaming dan MT Sabilul Anwar ada juga nama liput. Jadi kena insyaallah nang mana menyaksikan di sini ulun lanjutkan pembahasannya. Ini masih ada lagi. Dua aja hari ini ulun sampaikan. Ima-ima teh. Nya anu supaya modal kada habis. Nah, dinta. Ingin sinilah kalau sampaikan ulun minta rela wan pian berataan mudahan nah hadir berataan di panjang umur sehat walafiat diluaskan rezeki nang halal kada lapah mencarinya kabul berataan hajat nang mana tahutang lakas lunas nang mana garing lakas ampe nang mana balum kawin lakas kawin nang mana balum anak lakas bisi anak nang sudah bisi anak-anaknya Pak Asian solehin solehat mudahan kita beratan hidup berkat selamat sukses dunia sampai akhirat hidup beriman wafat membawa iman masuk surga bi ghairi hisab takumpul lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bijahin Nabi wa ahli baitih wa bi barakati hadzal majlis al mubarak ya arhamar rahimin hadza minni wa lakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semua rumah tangga yang terlalu banyak campur tangan keluarga pasti kacau. Nggak usah, orang sudah berumah tangga, anak kita, saudara kita, biarin dia hidup, jangan campurin. Kalau mereka minta saran, kita saranin. Silaturahim datang, silahkan. Jenguk kalau sakit, silahkan. Hukum syari saya jalanin. Jangan campuri keputusan rumah tangganya orang. Gak boleh. Saya mau cerai sama istri saya tanya dulu keluarga saya, ngapain nanya? Yang tahu butuh atau tidak, salah atau benar kita. Ngapain libatin keluarga? Gak perlu. Apalagi misalnya kita hidup rumah tangga 10 tahun nih, kemudian kita ceritakan kepada keluarga kita atau teman kita yang 10 tahun itu dalam setengah jam, begini, begini, begini, begini, begini, dia kasih jawaban setengah jam, ceraikan aja. Kan gitu. Salah. Keputusan di tangan kita, ini teman-teman ya, yang jadi suami sini, keputusan di tangan antum, dan patokannya hukum Allah. Istri dukung, kalau baik putusan suami dukung, kalau salah, ingatkan. Ini salah bang, ini salah kak, ini salah. Agama Allah menyebutkan seperti ini, dengan baik. Ya, mengadakan acara seperti itu tidak ada, karena itu tidak ada hubungan sama keluarga. Sudah saya sepakat sama istri, tidak adakan. Keluarga datang, kenapa begini? Ya sudah, ini keputusan kami, tolong hormati. Begitu, punya prinsip. Seorang muslim harus punya prinsip. Dan prinsip dasarnya adalah halal haramnya hukum Allah, bukan keputusan orang. Kalau kita terus terpengaruh dengan perkataan orang, pelin-pelan, susah hidup.

0: wahai bapak ibu yang masih punya orang tua, hati-hati, hati-hati. Sakit hatinya adalah celaka sumber hidup, dan kesukaannya kepada antum adalah manfaat sumber hidup. Hati-hati yang masih punya orang tua. Kadang-kadang kita suka keras kepada orang tua karena pendengarannya berkurang. Dari mana kamu? Dari masjid, Bu. Dari mana? Dari masjid. Dari mana? Dari masjid. Dari mana? Dari masjid, Ibu. Ini nyakitin hatinya. Walaupun dari masjid, muka Allah di atas kepala lu. Peluk dia, cium, bisikin di telinganya. Dari masjid, sayang, begitu. Agar Allah terhibur, agar Allah tertawa, agar Allah tersenyum melihat kelakuanmu dengan ibumu itu.
1: Adab Islami. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab Islami, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab terhadap hewan. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berkenaan dengan hewan-hewan, terkhusus hewan ternak atau hewan lainnya yang dekat dengan kehidupan kita, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat An-Nahl ayat kelima sampai kedelapan, yang artinya, dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kalian. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, serta sebagiannya kalian makan. Dan kalian memperoleh keindahan padanya ketika kalian membawanya kembali ke kandang dan ketika kalian melepaskannya. Dan ia mengangkut beban-beban kalian ke suatu negeri yang kalian tidak sanggup mencapainya kecuali dengan susah payah. Sungguh, Rabb kalian benar-benar Maha Pengasih dan Penyayang. Dan Dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kalian tunggangi dan sebagai perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kalian ketahui. Dalam ayat ini menegaskan bahwa Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk menyayangi hewan, dan secara khusus Islam menjelaskan bagaimana seharusnya para pemilik hewan tunggangan memperhatikan beberapa hal agar tidak menzalimi hewan tersebut. Islam melarang seorang memaksa hewannya untuk mengangkut beban berat di luar kemampuan, sebagaimana hal ini disampaikan oleh At-Tabarani. Jika kalian melihat tiga orang naik hewan tunggangan, maka lemparkanlah mereka hingga salah satu dari mereka turun. Asar ini menunjukkan bahwa kita dilarang untuk menzalimi hewan tunggangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpesan kepada para pemilik hewan tunggangan agar memperhatikan makanan hewan tunggangan mereka. Beliau bersabda, "Jika kalian melakukan perjalanan di daerah subur, maka berilah makanan untamu dari daerah itu, dan jika kalian melakukan perjalanan di daerah paceklik, maka percepatlah hingga tidak membahayakannya." Hadis riwayat Muslim. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, mengapa Islam menjauhkan pemeluknya dari perbuatan zalim terhadap hewan? Karena hewan juga merasakan apa yang dirasakan manusia, Ia merasakan lapar, haus, lelah, sakit dan perih. Hanya saja hewan tidak diberikan akal seperti halnya manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapati pengaduan dari beberapa hewan yang memperoleh perlakuan tidak baik dari pemiliknya. Sebagaimana termaktub dalam Sahih Muslim, Rasulullah pernah berkisah bahwa beliau menemui seorang laki-laki yang menarik sapi untuk mengangkut. Sapi itu menoleh kepada beliau dan mengatakan, "Demi Allah, aku tidak diciptakan untuk hal ini, namun untuk membajak." Dalam hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud disebutkan bahwa suatu saat Rasulullah memasuki sebuah kebun milik sahabat Ansor. Di kebun itu terdapat seekor unta yang tiba-tiba matanya mengeluarkan air mata ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa pemilik unta ini?" Saat itu seorang pemuda datang dengan mengatakan, "Saya wahai Rasulullah." Beliau pun menyampaikan, "Apakah engkau tidak takut kepada Allah mengenai hewan ini? Sungguhnya ia mengadu kepadaku bahwa engkau membiarkannya lapar dan terus-menerus memaksanya bekerja." Dan pendengar, yang terlarang dalam Islam bukan hanya menggolami hewan secara fisik, namun merendahkan dan mencelanya juga dilarang, karena hewan pun termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu saat Rasulullah menjumpai wanita yang melaknat unta yang ia tunggangi, hingga akhirnya beliau menghukum wanita tersebut. Hadis riwayat Muslim. Sikap para ulama pun telah mengajarkan kepada kita akan terlarangnya menghina dan merendahkan hewan. Diriwayatkan bahwa suatu saat Al-Hafidh Taqiyuddin As-Subki pernah menegur putranya Tajuddin As-Subki disebabkan putranya pernah mengatakan, "Yang paling buruk adalah anjing, anaknya anjing," ketika melihat ada seekor anjing lewat di depan rumah. Kemudian Tajuddin menjawab teguran ayahnya, "Bukankah memang benar anjing anaknya anjing?" Kemudian ayahnya menjawab, "Memang benar. Namun jika perkataan itu dimaksudkan untuk merendahkan, maka hal itu terlarang." Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak menzalimi hewan, maka kita harus mengetahui adab-adab yang diajarkan oleh Islam. Berikut di antara adab-adabnya. Yang pertama, memberinya makan dan minum.

minum jika hewan-hewan tersebut lapar dan haus. Hal ini sebagaimana disebutkan tadi bahwa hewan pun sama seperti kita dalam kebutuhan biologisnya, yaitu merasakan lapar, haus, dan merasakan sakit jika disakiti. Dan jika membiarkan hewan peliharaan merasakan kelaparan dan kehausan, akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati seorang sahabat Ansar yang membiarkan untanya dalam keadaan lapar dan terus-menerus memaksanya bekerja. Kemudian pendengar, adab yang kedua adalah menyayanginya dan berbelas kasih kepadanya. Bentuk kasih sayang ini banyak, yaitu dengan memperhatikan kondisinya dan tidak menjadikan hewan sebagai sasaran permainan yang akan menyakitinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berbuat demikian sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang menjadikan burung sebagai sasaran anak panah, beliau bersabda, "Allah melaknat siapa saja yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran." Kemudian pendengar, adab terhadap hewan yang ketiga adalah jika kita ingin menyembelihnya atau membunuhnya, maka kita melakukannya dengan baik. Dalam salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik kepada segala hal. Oleh karena itu, jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan baik. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Hendaknya salah seorang dari kalian menangkan hewan yang akan disembelihnya dan menajamkan pisaunya." Selanjutnya, adab terhadap hewan yang keempat adalah tidak menyiksanya dengan cara-cara penyiksaan apapun, baik dengan melaparkannya atau meletakkan pada hewan muatan yang tidak mampu ia angkut, atau bahkan sampai tega membakarnya dalam keadaan hidup. Mengenai hal ini, terdapat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana beliau bersabda, "Seorang wanita masuk neraka karena kucing. Ia menahannya hingga mati. Ia masuk neraka karenanya, karena ia tidak memberinya makan sebab ia menahannya dan tidak membiarkannya makan serangga-serangga tanah." Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati rumah semut yang terbakar. Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya siapapun tidak pantas menyiksa dengan api kecuali pemilik api itu sendiri, yakni Allah." Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian adab yang kelima adalah diperbolehkan membunuh hewan-hewan yang membahayakan seperti anjing penggigit, serigala, ular, kalajengking, tikus, dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau bersabda, "Ada lima hewan yang membahayakan yang boleh dibunuh di tempat halal dan haram, yaitu ular, burung gagak yang berwarna belang-belang, tikus, anjing yang suka menggigit, dan burung rajawali." Kemudian adab yang keenam adalah diperbolehkan mencap telinga hewan untuk kemaslahatan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencap unta zakat dengan tangannya yang suci. Sedangkan pemberian cap kepada selain unta, kambing, dan lembu maka tidak diperbolehkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika melihat keledai dicap, "Allah melaknat orang yang mencap keledai ini di wajahnya." Hadis riwayat Muslim. Adab yang ketujuh adalah mengetahui hak Allah Subhanahu wa taala
dengan

Demikianlah adab-adab yang harus diperhatikan oleh seorang muslim terhadap hewan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua agar dimudahkan dalam mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tidak dapat. Kalaupun dapat, pasti tak banyak. Kalaupun banyak, pasti kau tak puas. Kalaupun puas, pasti tak kenal. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya.
1: Tapi kalau Anda, maaf, sedang malas, levelnya turun, ya, yang tadinya sunnah dikerjakan, sekarang fardu mulai tertinggal. Ya, sedang gak enak bahkan. Nah, ini pasti dua ini. Yang tak kesimpul maksiat, satu, itu turun karena urusan maksiat. Awas, kalau mata ini sudah gak senang lihat yang baik-baik, dan cenderung condong pada yang haram, ini menunjukkan mata ini, mohon maaf sekali, mungkin pernah dipakai maksiat dan belum tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang ke masjid enggak ada getaran. Lihat masjid enggak ada ketertarikan. Lihat mushaf enggak pengen baca. Itu mungkin mata ini seringkali dipakai melihat pada yang tidak baik.

0: lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sholat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati, jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi.
1: Kenapa orang Islam itu sholat? Lain dulu, bisa ingin tegaskan ini dulu. Kenapa sholat? Kewajiban. Ada lagi? Baik. Kalau kita memaknai sholat sekedar kewajiban, nanti sifat sholatnya untuk menggugurkan wajibnya saja. Bahasa gampangnya, yang penting sholat. Mau sholatnya khusyuk, mau tidak, yang penting sholat. Tapi ketika Allah memilihkan kata ini pun, itu bukan hampa mana. Ada makna yang sangat dalam sekali. Baik, teman-teman masih ingat tadi, yang memiliki ketenangan itu siapa? Yang punya sakinah? Allah. Yang punya mawaddah siapa? Allah. Yang punya rahmah siapa? Yang punya segalanya Allah, kan? Baik, teori mengatakan secara logika, orang yang punya koneksi dengan sosok yang punya segala hal, bukankah lebih mudah hidupnya?
2: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah, ini di dalam kitab Arabnya, ini man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa. Barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, summa itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, summa kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya sembahyang di masjid zuhur sempurna, contoh sehingga ke warung minum di masjid, makan segala macam, sampai ke rumah yakin dikatih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum

tidak aku sembahyang bisa adanya. Kami sembahyang aku sembahyang di warung, di makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah menggapai. Namun tidak wajib. Mau ada makabah, karena kemungkinan ini tadi mbah yang adanya najis ini. Lain halnya, tonton kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi zawar, tapi ada najis. Nah ini jelas sudah sebelum sembah yang adanya. Itu kan ada sumbang ngarannya istilah bahasanya. Siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengkabah salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara indah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka

rasa rindang ni kalau dilemparkan Mbah Yamsa. Mungkin saya cacat menitim Mbah itu. Bisa kisahnya, namun di baju, pakai apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat kerusakan najarti. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi dasa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang makan. Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghampirkan wahai Muhammad itu di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal sini. Karena Jibril madahkan di situ ada najis. Dan di situ menyambung ini sembahyang. Gak ada masa aja kan doang. Kerusakan sini juga. Sandal yang mana aja lepasannya. Nabi timbal. Bisa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat itu. Maka ada membangun bahasa, ada menuntungkan mahanda. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangan sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Sujud. Masih aja batal kok. Hingga rukunya tidak gelahan. Rahatan sujud sadar. Aku belum rukuk, belum tidak. Nah bangkit. Bangkit berdiri. Rukuk, sujud. Oke tidak, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu. Atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4, tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kaya sebetul sahwi awal, orang nang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 kayaknya hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud sahwi, dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib imam ragu-ragu, ya imam aku ini asa 3 asa 4, imam ragu-ragu, padahal yang jujur hanya yang jujurnya berapa? 3, yang jujurnya memang 3, imam ragu-ragu asa 3 asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sambil yang nyapas saja susunannya. Nah kayaknya si imam hendak salam sujud sahwi, makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi, umpat sujud sahwi. Karena mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah terhadas, maka batal, maka salatnya batal.
Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat. Oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah sujud. Namanya ada bakunut ketinggal. Sampai assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hanya ingat aku dalam sujud sahwi. Aku dalam sujud sahwi. Masukur sahwi. Sujud sahwi. Nah itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal, batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Kalau rakan sujud sahwi itu mungkin bahagia sih ya, nah batal sembahyangnya. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kadang salam karena kali ingat. Kali ingat sujud sahwi. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahwi. Dua kali sujud sahwi, anjar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid, atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid yang panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat. Tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sudah masalah kenal.

0: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lebah di neraka.
1: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat zuhur.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Quran, berbahasa Arab, agar kamu mengerti.
1: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.

Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya, engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui.

0: Ajidin.
1: Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: hakim.
1: Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha mengetahui, Maha bijaksana.
0: لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين.
1: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya.

Ketika mereka berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata."

bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf. Tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya."
1: Arsilhu ma'ana wa dayyarka wa yal'ab wa inna lahu lahafizun.
0: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.
1: Qala inni la yahzununi an tadhhabu bih wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun.
0: Dia Yakub berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama dia Yusuf sangat menyedihkanku, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya."

Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian, tentu kami orang-orang yang rugi.

Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.

0: وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
0: Wajah.

Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia, Yakub, berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar, itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."

0: Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata,
1: pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalatu alqa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن لما رواية البيهقي أنا تنبه إنك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأبي أن أفكر شفاعتي بعد هذه القيامة.
2: Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Islam Center rahimakumullah, kami sampaikan insyaallah pada siang hari ini ba'da salat zuhur kembali akan dilanjutkan dengan kajian taklim dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi. Akan disampaikan oleh guru kita Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Untuk itu bersama kita bertahan mendengarkan kajian tausiah oleh beliau. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin adzim la yaghfiru dhunuba illa rabbul alamin. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin adzim la yaghfiru dhunuba illa rabbul alamin.

الله أكبر. السلام عليكم.

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat juhur Islam Center rahimakumullah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di siang hari ini kita dilangkahkan kaki menuju Masjid Raya Baitul Muttaqin, melaksanakan ibadah sholat juhur berjamaah dan kita sertai dengan kajian taklim. Alhamdulillah, kembali setiap Senin juhur dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi disampaikan oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasyid. Bersama kita simak kepada beliau, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak dan ibu jamaah Masjid Raya Baitul Muttaqin rahimakumullah, dengan didasari rasa syukur atas nikmat Allah yang kita terima sepanjang waktu, mari pada siang hari ini kita melanjutkan pemahaman terhadap apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita selaku umatnya. Hari ini saya sedikit mengulang hadis yang dibaca kurang lebih satu bulan yang lalu, tentu dengan tinjauan yang berbeda. Hadis ini adalah hadis kudsi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi mengawalinya dengan kalimat qala Allahu ta'ala, ya ibna Adam innaka ma da'utani wa rahautani. Hai anak Adam, selama kalian mau berdoa dan berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka wala aba, pasti akan kuampuni dosa yang pernah kalian lakukan. Kalimatnya pasti. Selama kita berdoa dan berharap. Selanjutnya, ya ibna Adam, wahai anak manusia, artinya kita semua, wahai anak Adam, wahai manusia, lau balagat zunubaka, zunubuka, ananas sama, seandainya dosa kalian memenuhi

biru. Kalau melihat biru itu batasnya, tapi kalau kita bergerak ke sana dia tambah lagi jauh, karena batasnya sangat luas. Karena luasnya maka bahasa yang dipakai adalah ananas sama. Ananas sama adalah sesuatu yang mampu bisa kita lihat secara jelas dan kita pahami yang kita lihat. Maka makna di sini adalah awan. Jadi bisa diterjemahkan, seandainya dosa kalian yang kalian bawa itu sebanyak gumpalan awan yang Anda bisa lihat. Summa staghfarani ghafartu laka, kemudian kamu minta ampun kepadaku, pasti ku ampuni. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya summa laqitani. Seandainya kalian datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, la tusyrika bi syai'an, asalkan kalian tidak menyekutukanku, la ataituka bi qurabiha maghfira, pasti aku mendatangimu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Betapa luasnya rahmat Allah. Karena itu Allah mengatakan dalam Al-Quran, rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Jadi apapun yang ada pada lingkungan kita, pada diri kita, pada pergaulan kita, rahmat Allah itu masih lebih besar. Syaratnya hanya satu, selama Anda tidak menyekutukanku. Maka masalah syirik ini betul-betul penyakit. Orang yang tidak nyata-nyata menyekutukan Allah, kadang-kadang karena ketidakpahamannya berbuat sesuatu yang bernuansa kesyirikan, itu masih dalam kategori bisa diampuni. Tapi kalau dia memang melakukannya dengan kepastian dan dia menduakan Tuhan, itu yang tidak terampuni. Karena batasan kemampuan kita memahami tentang syirik itu sangat terbatas. Banyak orang tidak sadar melakukan sesuatu, dan sesuatu itu bisa ada orang yang melihatnya tidak dengan syirik, tapi ada juga yang melihatnya dengan syirik. Terutama menyangkut masalah-masalah budaya yang berkembang di tengah lingkungan masyarakat kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa bisa seperti ini hadis kudusinya? Karena Allah mempunyai 99 nama yang bersifat implementatif. Yang paling agung dari 99 itu adalah Allah. Implementatifnya adalah dia persembahan kita ke situ. Ibadah, persembahan hanya kepada Allah. Tapi yang kedua adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, itu juga punya implementatif yang tinggi. Ar-Rahman itu artinya Maha Pengasih. Dan di dalam Maha Pengasihnya itu sebagai satu rahmat dari Allah, seluruh makhluknya, apapun wujud dari makhluk itu, mendapatkan sifat rahman dari Allah. Kalau kita tarik lebih kecil kepada manusia, seluruh manusia apapun jeleknya itu tetap mendapatkan rahmat dari Allah. Kebutuhan-kebutuhannya selalu disiapkan oleh Allah. Tetapi Allah mempunyai sistem seleksi yang bagus dengan memakai sifat Ar-Rahim. Ar-Rahim itu sifatnya penyayang, pengasih, penyayang. Ini semuanya dikasih, tapi ada yang dikasih tanpa sayang, ada yang dikasih karena disayangi. Ini tertentu kepada manusia yang sudah berada pada jalan kebenaran. Jadi yang bisa masuk surganya Allah nanti di akhirat, yang dapat kemudahan

0: dalam proses perjalanan hari kiamat, itu adalah orang yang sudah mendapatkan sifat rahimnya Allah. Allah ngasih sesuatu kepada kita karena disayanginya. Tetapi kadang-kadang terseleksi, Allah tidak ngasih kepada kita karena Allah menyayangi kita. Tapi kalau tidak disayangi, kadang-kadang menjadi istidraj, kebablasan, karena tidak ada saringannya. Nah, perpaduan dua nama inilah Allah yang berhak kita sembah dengan memiliki dua sifat Rahman dan Rahim. Allah memiliki rahmat yang begitu luas sehingga seberapapun besarnya dosa itu sangat berpeluang diampuni oleh Allah. Tapi syaratnya masuklah pada lingkungan orang yang dirahimi oleh Allah, yang disayangi oleh Allah. Kalau tidak disayangi belum tentu, bahkan bahasa istidrak. Jadi harus di situ masuknya. Nah, pastikan diri kita berada pada jalan kebenaran. Ketaatan kita pada saat ini, salat di sini berjamaah, itu jalan kebenaran. Tetapi kebenaran itu tidak hanya di tempat ibadah. Kebenaran itu ada pada ruang lingkup seluruh aspek kehidupan. Jadilah orang yang disayangi oleh Allah dalam aspek misalnya politik, ekonomi, pergaulan, organisasi, kepemimpinan. Jangan melenceng dari sesuatu yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah pengetahuan kita sesuai dengan batas kemampuan kita, kita pasti bisa membedakan ini yang dimurkai oleh Allah, ini yang disayangi oleh Allah. Jadi dapatkan sifat yang disayangi oleh Allah, maka ini pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapapun besarnya dosa itu. Tetapi ada hal-hal lain yang perlu kita pertahankan. Pertama, kita konsentrasi dan penuh harap. Minta diampuni, jangan sekali-kali ada keraguan. Dosaku kan sudah luar biasa begini, apa mungkin diampuni oleh Allah? Hilangkan keraguan itu. Jadi penuh keyakinan, bersungguh-sungguh, dan tidak terburu-buru untuk mendapatkan hasilnya. Karena kapan Allah mau memberikan, bukan kita yang menentukan. Yang menentukan Allah. Bagaimana bentuk pemberian Allah kepada kita, itu juga wewenang Allah. Jadi kita hanya betul-betul bersungguh-sungguh dan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang yang kita minta ditunda. Kadang yang kita minta diberi oleh Allah tetapi berbeda dari yang kita minta. Itu sebagai bentuk daripada pemahaman, mungkin sesuatu yang engkau anggap tidak baik untuk dirimu, justru sesuatu itu adalah baik untuk dirimu. Mungkin juga kau menganggap sesuatu itu baik untuk dirimu, padahal yang kau minta itu adalah sesuatu yang tidak baik untuk dirimu. Pengetahuan kita terbatas. Karena itu berdoa kepada Allah, pasrahkan sepenuhnya kepada kewenangan Allah Subhanahu wa taala, tetapi yakini sepenuhnya bahwa Allah tidak pernah menolak doa hambanya yang disayanginya. Karena itu juga pastikan diri kita berada pada kelompok yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian penjelasan tambahan dari hadis kudus ini yang sebenarnya sudah kita bicarakan kurang lebih satu bulan yang lalu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna muhibban li awliyaika wa mu'adil li a'daika. mustanna bi sunnati khatimah anbiya'ika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minal mustaghfirin, waja'alna min ibadikas salihin, waja'alna min awliya'ikal muqarrabin, waja'alna minal mutawakkilina alaik, wa minal faizina ladaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alayhi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alayhi wa sallim. Allah

Sampaikan kata-kata saya. Kita berlomba dengan maut, dengan kematian, dan kita tidak tahu kapan waktu kita untuk berpulang. Terus mohonlah selalu kepada Allah untuk menjaga kita dalam ketakwaan terbaik dan mempertahankan keimanan saat kita kembali kepada Allah. Saya mohon pada Anda, kalau diperkenankan hanya untuk mencium tangan Anda, memohon saya cium tangan Anda malam ini. Saya mohon buka lembaran baru kehidupan kita. Tidak ada manusia yang sempurna, kita bukan malaikat. Kemarin kita salah, siang tadi kita salah, tapi kita bisa berubah. Kalau Anda bisa memilih yang baik, kenapa mempertahankan yang buruk? Karena itu, jika Anda tidak mampu berlomba dengan orang

gak usah takut dengan mati. Mati itu gak usah ditakuti, karena pasti datang. Antum takut dia datang, antum gak takut juga dia datang. Antum tidur dia datang, antum bangun dia juga datang. Antum sehat dia datang, antum sakit juga dia datang. Ajal itu datang dalam kondisi apapun. Jadi gak

0: setelah mati, itulah yang abadi. Bahagia abadi di sana. Penderitaan, sedih, tangis, air mata, penderitaan abadi itu di sana. Di sini mah sebentar nih terang ya, enak. Bentar lagi gelap, malam. Mbak nangis, bentar lagi juga ketawa lagi. Kenapa? Ini dunia, tidak ada yang abadi.
1: Fadhkuruni azkurkum. Ingat aku ketika kamu lagi senang, ketika kamu lagi lapang, ketika kamu merasa gak butuh. Nanti aku akan ingat kamu ketika kamu lagi susah, lagi sempit, lagi butuh. Fadhkuruni azkurkum. Jangan cuma ingat Allah pas kita butuh, sehingga nanti Allah baru akan ingat kita di kebutuhan berikutnya. Karena Allah membalas perbuatan kita, bukan langsung waktu itu. Jadi kalau kita mau ditolong ketika susah, jadilah orang yang selalu mengingat Allah ketika kita senang. Lagi gak ada masalah nih, tetap ingat Allah. Gimana ingat Allah ketika kita lagi senang? Bersyukur ketika dapat nikmat, alhamdulillah ini nikmat dari Allah. Diingat, Allahnya tuh dimention terus, detect terus. Sehingga ketika nanti kita kekurangan, Allah akan bilang, itu hambaku lagi kekurangan, aku bantu deh. Karena ketika aku kasih dia nikmat, dia ingat aku. Begitu dia punya masalah, aku akan ingat dia.

Adab Islami. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab Islami.

الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab Islami, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab memberikan ucapan selamat dan kabar gembira. Pendengar yang budiman, dalam kehidupan ini banyak sekali saat-saat yang mengembirakan bagi manusia. Misalnya, ketika telah melangsungkan pernikahan atau dengan kelahiran anak-anak, selamatnya seorang dari bencana, dan beragam kenikmatan lainnya yang nampak. Kemudian, di antara tabiat manusia juga adalah senang jika diberi sebuah kabar yang mengembirakan. Seperti kabar gembira mendapatkan kesuksesan atau keberhasilan dalam suatu perkara, atau kabar melegakan berupa terbebasnya seorang dari kesulitan yang telah lama menghimpit, dan lain sebagainya. Nah pendengar, sebagai agama yang sempurna, Islam tidak melewatkan momen-momen tersebut kecuali mengisinya dengan kebaikan. Islam menganjurkan kepada kita untuk memberi ucapan selamat dengan mendoakan keberkahan bagi mereka yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan beragam bentuknya. Islam juga mengajarkan untuk segera memberi kabar gembira pada orang-orang yang mendapatkan kegembiraan. Oleh karena itu pendengar, alangkah baiknya kita mempelajari adab-adab dalam mengucapkan selamat dan memberikan kabar gembira. Adab yang pertama adalah mengucapkan selamat kepada seorang karena dia berilmu atau karena dia berada di dalam kebenaran. Pendengar, ucapan selamat kepada kriteria orang seperti ini telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengucapkan selamat kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu tatkala ia ditanya tentang ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an. Kemudian pendengar, adab yang kedua yaitu mengucapkan selamat kepada orang yang telah melangsungkan akad pernikahan. Ucapan selamat ini diungkapkan dalam bentuk doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun doa tersebut adalah barakallahu lak wa baraka 'alaik wa jama'a bainakuma fi khairin, yang artinya semoga Allah memberkahimu dan memberi berkah kepadamu serta mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Maka hendaknya kita mengucapkan selamat sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikerjakan oleh para sahabat. Baik pendengar, kita lanjutkan pada adab berikutnya. Adab mengucapkan selamat yang ketiga adalah disunnahkan mengucapkan selamat kepada orang yang selamat dari mara bahaya atau bagi orang yang mendapatkan kenikmatan. Begitu juga bagi orang yang mendapatkan pekerjaan atau harta benda, sembari mendoakannya agar mendapat keberkahan pada apa yang telah mereka dapatkan, baik berupa keselamatan, kenikmatan, pekerjaan maupun harta bendanya. Adab yang selanjutnya adalah disunnahkan mengucapkan selamat kepada orang yang mendapatkan nikmat di dalam agama. Seperti seorang yang memeluk Islam atau bertobat dari sebuah kelompok sesat kembali kepada jalan yang benar, atau seorang yang bertobat dari kemaksiatan dan kesalahannya. Kemudian pendengar, adab yang selanjutnya adalah mengucapkan selamat pada hari raya. Hal ini sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum tentang kebolehannya
dan disebutkan dalam sebuah atsar dari Muhammad bin Ziyad. Ia berkata, aku bersama Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya apabila mereka pulang dari hari raya Id. Mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, yang artinya semoga Allah menerima amal kita dan kalian semua. Nah, itulah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa momen di mana kita dianjurkan untuk mengucapkan selamat, juga bagaimana bentuk-bentuk dari ucapan selamatnya. Kita lanjutkan pada pembahasan adab memberi kabar gembira, atau dalam istilahnya dikenal dengan al-bisyarah. Pendengar, kabar gembira adalah suatu yang dapat melegakan hati seseorang berupa urusan yang bisa mengembirakan. Kabar gembira yang dimaksud adalah berupa kebaikan-kebaikan. Adapun adab-adab dalam memberikan kabar gembira adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah apabila seseorang mendapatkan sesuatu yang mengembirakan, maka disunnahkan mengucapkan selamat dengan apa yang membuatnya gembira, baik kebaikan dalam urusan agama atau dunia. Dan pendengar, termasuk sunnah adalah menceritakan berita kebaikan yang dapat melegakan dan mengembirakan pada orang yang bersangkutan. Kemudian adab yang kedua adalah memberikan kabar gembira kepada orang-orang sakit dengan memberitahu pahala yang akan didapatkan ketika ia bersabar. Pendengar, sebagaimana kita ketahui bahwa ketika sakit biasanya seorang tidak bersemangat karena kondisi sakit yang ia derita. Oleh karena itu, disunnahkan untuk menyemangatinya dengan memberikan kabar gembira berupa ganjaran yang akan didapatkan oleh orang yang sakit. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberi kabar gembira kepada seorang sahabat wanita yang bernama Ummu Ala radhiyallahu anha. Ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjengukku di kala aku sakit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bergembiralah Ummu Ala, karena sakitnya seorang muslim adalah sebagai penghapus kesalahan, seperti halnya api menghilangkan kotoran emas dan perak. Kemudian pendengar, adab yang ketiga adalah memberi kabar gembira kepada para pelajar. Hal ini telah dicontohkan oleh para sahabat dan para ulama. Diriwayatkan dari seorang ulama bernama Asim bin Zurin bahwa ketika ia hendak bertanya kepada Sufyan bin Asal al-Muradi tentang mengusap dua sepatu, maka Sufyan bertanya, apa yang membuatmu datang padaku? Asim menjawab, ingin mendapatkan ilmu. Kemudian Sufyan berkata, bolehkah aku memberi kabar gembira untukmu? Aku menjawab, tentu. Kemudian ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridaan bima yatlub. Yang artinya, sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya bagi pencari ilmu sebagai pertanda ridho terhadap apa yang ia cari. Selanjutnya pendengar, adab yang keempat adalah di antara kesempatan yang baik untuk memberi kabar gembira adalah pada seorang yang akan meninggal dunia, yaitu kabar gembira berupa harapan meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas amal-amal solehnya ketika hidup di dunia dan atas jasa-jasanya terhadap agama Islam. Hal ini sebagaimana saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditikam, maka datanglah kepadanya seorang pemuda dari Ansor kemudian berkata, bergembiralah wahai Amirul Mukminin dengan gembira dari Allah untukmu. Engkau telah berbuat bagi Islam sebagaimana yang telah engkau ketahui. Begitu juga memberi kabar gembira dengan kematian orang jahat, sebagaimana kisah seorang sahabat yang telah membunuh Abu Rafi' sebab ia menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Setelah dia berhasil membunuhnya, maka dia memberi kabar gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kematiannya. Selanjutnya, di antara adab syar'i dalam memberikan kabar gembira adalah apabila seorang menerima berita yang membuatnya gembira, maka dia bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pertanda terima kasih kepadanya. Hal ini sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menerima kabar yang menggembirakan, maka beliau bersujud syukur sebagai tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab selanjutnya, disunahkan bagi orang yang menerima berita gembira memberikan suatu sebagai hadiah bagi orang yang membawa berita gembira tersebut. Hal ini sebagaimana kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya ia telah memerdekakan hamba sahayanya Al-Abbas, yakni Hajjaj bin Alat, ketika ia mengabarkan berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang diterimanya taubat Ka'ab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang beriman, adab yang selanjutnya yaitu apabila datang kepada seorang perempuan lelaki soleh yang akan melamarnya, maka hendaknya dikatakan kepada perempuan tersebut, bergembiralah. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Zainab radhiyallahu anha, yaitu tatkala dia selesai dari masa idahnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Zaid untuk menyampaikan maksud beliau untuk menikahinya. Zaid berkata, aku pergi menemuinya dan berkata, wahai Zainab, bergembiralah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku kepadamu dan beliau melamarmu. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara adab-adab dan momen-momen yang dianjurkan bagi kita untuk mengucapkan selamat dan kabar gembira. Semoga adab-adab ini dapat kita fahami dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi.

Ada air mata yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, air mata yang menangis karena dia takut kepada Allah akibat dosa yang dia lakukan. Kemudian dengan tangisan itu dia bertaubat minta ampun kepada Allah. Dua, air mata yang menangis kenapa? Karena dia mengharapkan pertolongan Allah dari ujian yang sedang dia hadapi dalam hidup. Dan yang ketiga, air mata yang menangis karena dia melihat kemaksiatan dalam pandangannya, tapi dia tidak bisa mengubahnya. Maka air mata itulah yang akan mengantarkan kebaikan untuk kita. Perbanyak minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita.

pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us except Allah. Only Allah. Satu-satunya zat yang mampu menciptakan seluruh langit dan bumi. Hanya Allah yang mampu menciptakan seluruh suasana-suasana yang ada adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menghidupkan kita adalah Allah. Dan yang mematikan kita adalah Allah. Yang memberikan kita rezeki adalah Allah. Yang memelihara kita adalah Allah. Yang membahagiakan kita adalah Allah. Dan Allah tidak bisa apa-apa. Apa saja Allah Ta'ala kehendaki terjadi, itu pasti akan terjadi. Apa saja Allah Ta'ala kehendaki tidak

sebutkan rahasia besar ya dalam Al-Quran. Tapi ini di antara kita saja. Istighfar itu kunci paling cepat mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Paling cepat. Dan istighfar itu di antara tanda mengikuti Nabi yang paling utama, sehingga dengan mengikuti itu cinta Allah diturunkan. Buka Quran surah ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika umatku itu kalian mencintai Allah dengan benar, cinta yang tulus, bukan cinta di lisan. Orang yang sering minta ampunan kepada Allah untuk mengikuti sunnah Nabi, kata Nabi banyakin istighfar, ya fattabi'uni, kita sering istighfar, maka turunlah ampunan Allah kepadanya. Yang kedua, cinta Allah turun kepadanya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ajma'in. Jemaah masjid raya Baitullah Taqin, Islam Center, Masjid Kaltim, maupun para pemirsa TV dan pengendara radio dimanapun Anda berada, marilah sama-sama kita mengikuti kajian rutin dalam kajian Tahsinul Qiraah. Sama-sama kita memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran yang seolah akan dibimbing oleh Al-Mukarram K.H. Muhammad Ilmi. Bagi jemaah yang ingin mengikuti secara seksama, mungkin bisa ke sebelah kanan kami ataupun ke depan layar yang sudah kami persiapkan. Selanjutnya, tidak lupa kita untuk berniat itikaf dan berniat menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada Al-Mukarram K.H. Muhammad Ilmi, kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa mari kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, pengikutnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah salat maghrib masjid daya Baitul Muttaqin, juga pemirsa dan pendengar saluran dakwah Islam Center, rahimakumullah. Mari kita mulai taklim kita, kajian kita malam hari ini dengan bersama-sama terlebih dahulu membaca ta'awudz dan basmalah. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Haqqah. Ini sudah diinformasikan ya. Kemarin sudahkah belum? Kita informasi ini yang dimaksud ini tadi dulu sebentar. Ya, ada namanya mad lazim mutsaqqal kilmi atau kalimi boleh. Yaitu mad tabi'i, ini mad tabi'i kayak gini. Ha, ada alif baris atas. Ni, la, tapi ini tidak dimasukkan di sini. Ja, ini mad tabi'i juga nih. Kemudian ta, mad tabi'i. Bertemu dengan tasdid, ada tasdid. Ini matabi, kalau ada tasdid sini. Ini ada tasdid. Ini ada tasdid matabi, kalau ini lain. Nah, dalam satu kata, ini satu kata, ad-dhalin satu kata, at-tamah satu kata. Cara membacanya dengan memanjangkan terlebih dahulu huruf mad sebanyak 6 harakat atau 3 alif. Lalu haknya harus 3 harakat, 6 harakat dulu, 3 alif dulu. Ini juga, ini juga. Kalau ini matabi wajibkan karena lain tas di sini. Lalu diberatkan atau dimustaqal atau dimasukkan kepada huruf yang bertasydid di hadapannya. Sempurnakan dulu ha, ini adalah 6 harakat atau 3 alif, baru ditasydidkan ke sini. Ini juga batas di sini. Termasuk sini juga baru ke sini. Mad artinya panjang, lazim wajib, mustaqbal artinya diberatkan, kilmi atau kalimi kalimat. Satu kalimat artinya satu kata. Sempurnakan ini haknya dulu 6 harakat. Alha

0: ini beda. Setelah 6 harokat ini, untuk maknya langsung itu diberi ada tasdid mim, maka digunakan dulu. Beda dengan yang ini sedikit ya. Ja'atit tammatul kubra, karena mim tasdid termasuk gun gunnah gitu nanti ya. Kalau ini enggak mungkin enggak boleh, anu aja normal aja biasa. Tapi kalau gini matul kubara, ini ayat-ayatnya sudah ya. Terus kita masuk ke ayat yang ke-13. Belum. Nah, kita lihat sebentar. Ini qalqalah hati-hati. Ini biasa saja. Ini baris dua ketemu waw artasdid gunnah. Ini juga baris dua ketemu waw gunnah juga. Kemudian ini juga gunnah sama dengan ini. Nah, itu gam digunnah. Kalau disambung ini juga masuk kalau disambung. Iya. Terus ini idgham digunah juga, banyak sih idgham digunah ya. Ini lagi maka minimal gunahnya itu adalah satu alif sama maktabi'i, atau silakan sampai tiga harokat, dua harokat atau tiga harokat, bahkan kadang ada yang bisa lebih itu, tapi enggak, kita yang bagusnya tiga. Silakan yang mencoba.
1: Lina jo'alaha.

فإذا نفخ في الصور نفحة واحدة وحمي

0: صعيدا. فإذا نفخ في فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة.
1: Ya, cukup. Berarti latihan nyebut huruf fa ini harus rapi semua satu-satunya. Baik dia baris fathah, baris apa kasrah, baik baris kasrah lagi atau dia sukun. Silakan yang lain.
0: Linaj'ala lakum tadhkiratan wa ta'ya udunu wa iya. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّحْرِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَهُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ.
1: Di antara semua ayat ini, karena ini paling pendek, ini yang paling rapi. Coba lagi ini.

baik. Matnya lumayan, tetapi sedikit, memang kadang agak susah. Kan haknya ini betul-betul dibaca hak. Iya. Linaja'alaha wa ta'ayyaha ha ha ha. Itu. Coba lagi. Lina

0: Iya, dari sini. Tadkiratan wa ta'iyaha udunu wa iya. Iya, boleh lanjut. Lagi-lagi.
1: Fa'idha nufiha fissuhri nafhutu wahida.
0: Boleh, ayo.
1: Wahumilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida.
0: Baik, cukup. Silakan yang lain.
2: Lina ja'alaha lakum tazkiratan wa ta'iyaha udunu wa'iyah. Fa'idha nufikha fissuri nafkhatu wahidah. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Fayawma idin waqu'atil waqi'ah. Linaj'alaha lakum tazkiratan wa ta'iyaha udunu wa'iyah.
0: Sekali lagi, fungsikan baik-baik. Fungsikan baik-baik idgham bi gunnah, gunnah-gunnahnya difungsikan supaya cantik jadinya. Karena memang begitu aturan tajwidnya ya. Nih, sama dengan ini. Sini cepat banget tadi tuh. Ya, coba.
2: Lina ja'alaha lakum tazkiratan wa ta'iyaha udunu wa'iyah.
0: Iya. Lina

0: Itu.
1: Linaj'alaha lakum tazkiratan wa ta'iyaha udunu wa'iyah.
0: Baik, cukup. Makanya tadi di awal juga untuk semua ingat, ini ada idgham bi guna, fungsikan gunanya ini juga membiasakan, fungsikan itu. Ya, silahkan yang lain.
2: Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udunu wa'iyah. Fa'idha nupiha pissuri nabhatu wahidah. Wa humilatil ardu wal jibalu paduk kata dakata wahidah. Fayauma jiwa qa'atil waqi'ah.
0: Baik, saya ulangi lagi. Ingat, ini idgham bi gunnah, ya. Ini juga idgham bi gunnah. Gunnah itu artinya dengung. Ada dengung, ada jarak sebentarlah didengungkan. Ini juga. Ini sudah tadi berapa kali ini supaya lebih sempurna bacaan kita. Maka kalau sempurna, insya Allah kualitasnya tinggi, pahalanya juga tinggi. Yuk, sekali lagi ini.
2: Fayauma iji waqatil waqi'ah.
0: Nih, saya ulang lagi. Ini itu kan namanya biguna. Sebentar, kita buka. Kita cari itu kan biguna dulu ya, supaya lebih an. Mana dia sembunyi? Idgham bi gunna nih, nun sukun atau baris dua nih, baris dua atas atau bawah atau sukun, lalu ketemu dengan huruf ya nih, nun sukun ketemu ya, atau apalagi baris dua ketemu ya ini. Kemudian nun sukun ketemu nun, ini nunnya apa? Ini nunnya ini. Ini baris dua ketemu nun, nun sukun ketemu mim. Ya, baris dua ketemu mim, nun sukun ketemu waw, baris dua ketemu waw. Ini ya waw mim nun, maka membacanya adalah digunakan. Mayyamal famay ya'mal yawma idzi yasdurun, seterusnya nanti, iya kah?

Nah, memang minimal sama dengan mat tabi'i. Sekarang kita cari di mana dia sembunyi tadi. Nih, set set. Nah, udah. Nih. Fa yauma idzin waqa'atil waqi'ah. Faduk kata dak kata wahida nafkhatun

0: Iya. Coba lagi yang ini.
1: Fayauma ijiwakatil waqi'ah.
0: Ini yang saya maksud Bapak, coba.
2: Fayauma ijiwakatil waqi'ah.
0: Didiamkan sebentar lah kalau gitu.
1: Fayauma ijiwakatil waqi'ah.
0: Itu yang saya maksud. Ini lagi, ketika ini ketemu ini sama.
1: Paduk kata dak kata waida.
0: Ini dari sini.
1: Nafhatu wahida. Uzunu waiya.
0: Lagi sekali.
1: Uzunu wa.
0: Zunya tidak panjang.
1: Uzunu.
0: Zunya tidak panjang. Nu.
1: Uzunu waiya.
0: Ya, gitu maksudnya. Baik, cukup. Silakan yang lain.
3: Linaja alaha lakum tazkiratan wa ta'iyaha udunu wahi wa iyah.
0: Lagi sekali.
3: Linaja alaha lakum tazkiratan wa ta'iyaha udunu wahid wa iyah.
0: Ya.
3: Faiza nufikho fissuri nafkhotu wahidah.
0: Wahidah.
3: Faiza nufikho fissuri.
0: Kalau ini jangan dipanjangkan. Ayo.
3: Faiza nufikho fissuri nafkhotu wahidah. Wahumilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah.
0: Wahidah lagi, ini keingatan wahidah nih. Wahidah itu wahnya panjang. Lagi sekali.
3: Wahumilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah.
0: Yuk, nih.
3: Fayauma idhiu waqatil waqi'ah.
0: Baik, silakan yang lain.
2: Lina ja'alaha lakum tazkiratan wa ta'iyat wa waqi'ah. Fa'idana fi khafi fi shari nafkhatu wahida. Wahumilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida. Fayawma idhin waqa'atil waqi'ah. Linaja'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udunu wahiyah.
0: Satu lagi.
2: Fa'idana fi khafi syurifa nafkhatu wahidah.
0: Cukup, ya. Silakan yang lain.
1: Linaza'alaha lakum tazkiratan wa ta'iyaha udunu wa'iyah. Fa'ija nufikha fis-suri nafkhatun wahidah. Wahumilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatun. Wahumilatil ardu wal jibalu padukkata daksatan wahida. Fayawma izin waqa'atil waqi'ah.
0: Iya, silakan yang lain.
4: Linaj'alaha lakum tazkiratan wa ta'iyaha. What the...

0: Wahida.
1: Wahida lagi ya, ketemu dari sini.
0: Wahida. Waduk kata dak kata wahida. Fayauma izi wata.
2: Fata.
0: Fayauma izi waqatil waqi'ah.
1: Ya, baik. Cukup, silakan yang lain.
0: Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha utunu wa iya. Fa'idha nufikha fissur nafkatu wahidah. Wahumilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahidah. Fayawma idu waqatil waqi'ah. Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iya udunu wa iya.
1: Lagi hati-hati nih, hati-hati. Udu. Ya.
0: Wa ta'iya udunu wa iya.
1: Udunya enggak panjang, hati-hati.
0: Wa ta'iya udunu wa iya.
1: Lagi dari sini.
0: Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iya udunu wa iya.
1: Hati-hati ya. Ini hati-hati huruf zal jangan sampai ada kayak mantul itu. Karena posisinya berarti kurang pas kalau mantul. Az, dia tidak mantul sama sekali. Taz tidak boleh. Berarti salah itu. Lakum taz kurun taz kiro taz az. Coba lagi.
0: Linaj'alaha lakum tadhkiratan.
1: Itu kan
0: tadhkiratan wa ta'iya utunu wa iya.
1: Sekarang sampai sini saja dari sini. Linaj'alaha lakum tadhkiratan. Coba.
0: Linaj'alaha lakum tadhkiratan.
1: Iya. Ini zal itu memang mengarah mendekati kayak huruf dal jadinya ya. Hati-hati ini huruf zal dia rokhawah, dia berja apa namanya? Iya, mengalir itu. Iya. Dan, tapi kalau dal enggak mau, kalau dal itu qalqalah, mantul. Ya, mana huruf dal sini? Enggak ada ya? Enggak ada. Ya, ada iyah, enggak ada udu'u. Nah. Taz gitu. Bagus sekali. Saya minta dari sini sampai sini saja. Coba.
0: Linaj'alaha lakum tadhkira.
1: Dah, cukup. Silakan yang lain.
3: Lina

0: معي فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة.
1: Bagus. Jadi zalnya bagus, bapak-bapak. Bagus kebetulan, masing-masing Allah memberikan selesai. Ada yang lidahnya nyaman baca, ada yang agak kaku gitu. Ya semua Allah yang memberikan itu, tinggal kita berusaha belajar. Pintar, lambat atau cepatnya itu semua Allah yang ngatur. Makanya ada yang belajar dua kali, kok bisa sudah? Berarti pahalanya dua aja tuh. Tapi yang 5 kali, 6 kali baru pas, itu pun juga setengah pas masih terbanyak pahalanya. Jadi baca Quran tidak ada yang rugi. Baik, silakan lanjut.
0: Linaj'alaha lakum tazkiratan wa tiyaha uzunun wa iyah.
1: Ah, ini ketinggalan alifnya. Ayo.
0: Linaj'alaha lakum tazkiratan wa tiyaha Watahiyya uzunun wa'iyya.
1: Sekarang dari sini saja.
0: Watahiyya uzunun wa'iyya.
1: Wa'nya betul-betul wa'iyya. Jangan kayak wa' gitu, jangan. Lagi.
0: Watahiyya uzunun wa'iyya.
1: Iya. Lagi sekali.
0: Linaj'alaha lakum tazkiratan
2: wa tahiyya.
1: Wah, susah ya. Dari sini aja dah. Jadi tidak terlalu lama.
0: Tazkiratan wa tahiyya uzunun wa iya.
1: Hati-hati telinga orang salah dengar ya. Ini huruf ya ya. Itu mirip-mirip apa tadi itu?
0: Wa ta'iyaha ta'iyaha.
1: Ayo.
0: Tazkiratun wa.
1: Dari sini aja.
0: Wa ta'iyaha.
1: Huruf ya, ini huruf ya, betul-betul ya kedengaran ya.
0: Wa ta'iyaha.
1: Itu yang bagus. Lanjut lagi.
0: Wa ta'iyaha uzunun wa'iyah. Fa iza nufiha fis suri nafhatun wahidah. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dukkata wahidah.
1: Nih, hilang tadi itu lagi.
0: Wa humilatil.
1: Ya.
0: Wa humilatil ardu wal jibalu faddukkata dakkata wahidah.
1: Dari sini.
0: Wal jibalu
1: Ada alif nih, matabi'i namanya nih tadi.
0: Wal jibalu.
2: Iya, Pak.
0: Wal jibalu faddukkata. Wal jibalu faddukkata kata dakatan wahidah. Wa yawma izin wati. Wa yawma izin waqa'atil waqi'ah.
1: Ya, cukup dulu. Silakan yang lain.
3: Naj'alaha lakum iratan wa ta'i'ah. Tazkiratan wa ta'iyaha uzunun wa'iyah. Fa'idha nufiha fissuri nafkhatun wahidah. Wa humilatil duwa. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Fa yawma idhin wa qatil waqi'ah.
1: Baik, silakan.
0: Lina ja'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udunu wa'iyah. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ

0: meskipun umurnya telah mencapai 100 tahun.
1: Kita
0: Imam Besar Ibrahim Al-Maqdisi memberikan wasiat pada muridnya Abbas bin Abdidarim rahimahullah. Perbanyaklah membaca Al-Quran, jangan pernah kau tinggalkan, karena sesungguhnya setiap yang kamu inginkan akan dimudahkan setara dengan yang kamu baca. Berkata Ibnu Salah bahwasannya para malaikat tidak diberi keutamaan untuk membaca Al-Quran, maka oleh karena itu para malaikat bersemangat untuk selalu mendengar saja dari bacaan manusia. Berkata Abu Zanad, di tengah malam aku keluar menuju masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh tidak ada satu rumah pun yang aku lewati melainkan padanya ada yang membaca Al-Quran.

0: lu mau kejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sholat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak balikan hati. Jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi.
1: Semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya.
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
4: Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
3: Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur.
4: Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun.
3: Alladzi khalaqa sab'a

0: Al-Fatur.
1: Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat suatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi. Adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?
0: ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ.
1: Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat. Dan ia pandanganmu dalam keadaan letih.
0: وَلَقَدْ

0: بَعِيرٍ.
1: Dan sungguh, telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala.
0: وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
1: Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
0: إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ.
1: Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara.
0: Takkan.

hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia?"

Mereka menjawab, "Benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya dan kami katakan, 'Allah tidak menurunkan suatu apapun.' Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar."

0: Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala.
1: Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li'ashabis sa'ir.
0: Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu.

Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

0: Dan rahasiakanlah perkataanmu, atau nyatakanlah, sungguh, Dia Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir.
0: Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia Maha halus, Maha mengetahui.

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu, yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizkinya. Dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan.

sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba Ia terguncang?

0: Atau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu? Namun kelak, kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ.
0: Dan sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya, maka betapa hebatnya kemurkaanku.

Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pengasih. Sungguh, Dia Maha Melihat segala sesuatu.

atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu yang dapat membelamu selain Allah yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu.

Atau siapakah yang dapat memberimu rizki jika dia menahan rizkinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran.

Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup, yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus?

0: turun.
1: Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
0: Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun.
1: Katakanlah, Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan.
0: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
1: Dan mereka berkata, Kapan datangnya ancaman itu, jika kamu orang yang benar?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah. Dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

0: يَشْهَدُونَ.
1: Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya.
0: قُلْ

0: Amin.
1: Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku, atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih?

Katakanlah, Dialah yang Maha Pengasih. Kami beriman kepada-Nya, dan kepada-Nya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata.

0: katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang
1: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: القائمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabbi da'wati taqati wassalatil qa'imah, hadhi sayyidina Muhammadan alwasilah wal fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعص الله مقاما محمودا الذي وعدته به لكن لما رواية البيهقي على التنبهات إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأبيا mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah memang khususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik, seperti itu lah.
1: Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
2: Malaikat itu di tempat-tempat sholat. Jadi kalau sholat asar itu malaikat menyaksikan semua.

apapun yang bergonta-ganti mereka tidak ada hentinya dan berkumpul di salat subuh, di salat subuh wa salatil asri, dan mereka itu berkumpul di tempat-tempat melakukan salat subuh, salat asar. Kalau sudah selesai salat pergi, kalau waktu salat pergi. Jadi maksudnya tanknya, sipnya, ganti sipnya itu waktu salat. Jika lagi salat subuh, malaikat yang itu turun, ya kan? Kemudian malaikat yang menjaga pergi. Fa yas'aluhumullahu

selalu keinginan untuk tahu, bukan? Ada pertanyaan ujian juga kan ada. Ustaz waktu bertanya kepada Anda, waktu kita belajar, Pulau Madura ada di mana? Apakah Ustaznya tidak tahu? Ya tahu dong, ngetes. Rukun Islam ada berapa? Ustaz, Ustaz kok tanya, masa gitu? Kurang ajar kan? Nah ini, tidak semua pertanyaan adalah perlu jawaban untuk beritahu. Dan begitu juga Allah, waktu Allah bertanya kepada malaikat, Allahu a'lam, Allah lebih tahu. Akan tapi agar tugas malaikat disempurnakan laporan, dia pun sudah tahu. Karena laporannya malaikat sudah ibadah. Kaifa tarabtahum ibadi? Kaifa tarabtum ibadi? Hei malaikat, gimana waktu kamu meninggalkan hamba-hambaku tadi? Kamu kan punya tiga senawal hambaku melihat hambaku yang dari bumi sana. Kemudian kamu naik. Ganti malaikat yang lainnya. Akhirnya yang naik itu ditanya oleh Allah, apa yang kau temukan pada hamba-hambaku? Taruknahum wahum yusallun wa atainahum wahum yusallun. Waktu aku datang mereka sholat. Waktu kami pergi mereka juga sholat.

sebab semakin besar pahalanya disaksikan oleh malaikat-malaikat dan dilaporkan kepada Allah. Allah sudah tahu. Cuman laporan itu adalah bukan karena memberitahu Allah, bukan tugasnya malaikat.

hati-hati, waktu asar itu keutamaannya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu. Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya.

mati itu orang. Kita selalu berpikir yang mati itu orang. Berpikirlah bahwa kita yang mati. Saya tidak pernah menceramahi orang, bapak akan mati, ibu akan mati. Tidak, saya selalu berpikir aku akan mati. Apa yang akan kubawa? Kalau saya ngomong mati, mau mati, orang usah ingat mati. Nanti siapa yang mau datang ke rumah saya tunjukkan kain kapan terus besar.

0: ingin kau yang membisikkan ke telingaku di sebelah kanan nanti. La ilaha illallah.
1: Bapak mesti berkata begitu. Jangan bapak angin cerita. Mama bisikkan kepada dia. Ya.
0: Banyak orang bisa bercinta, banyak orang bisa tertawa, tapi tak banyak yang bisa melelehkan air mata sambil membisikkan la ilaha illallah. Siap mati. Cerita mati dengan pernah berpikir orang yang mati. Kita selalu

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberikan limpahan taufik hidayahnya hadir melaksanakan kewajiban ibadah dan disertai dengan kajian taklim. Insyaallah dalam kajian kitab Risalatul Muawanah yang disampaikan guru kita adalah Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan sebelumnya kita berniat untuk i'tikaf, berniat menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa azimina wa gurrati a'yunina wa nuri gulubina Muhammad al-fatih al-maghrib wa al-khatim lima sabak wa nasir al-haq bil-haq wa al-hadi ila siratika al-mustaqim sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim Allahum rizqna fahma al-nabiyin hifdha al-mursilin hama malaikat al-mugarrabin Allahumma aghinina bil-alim wa zayyina bil-halim wa akrimna bil-taqwa وجمل الله بالعافيه اللهم ارزقنا العلم الذي والمشرب صافي الهنيه وهاب يا غني سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم مدد كل حرف كتب او يكتب بل العابدين دهر الداهرين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم يا من مقاليد الامور كلها بيده إلهي ورجع الأمر كله يفتح ويعلم تهنا فتن قريبا مبينا يفتح ويعلم قال المعلم مسلم شن امام شيخ الاسلام كتب الدعوة للشهادة ووصل العبادة والبلاد حفظ الله من علي محمد حدد في تأليف رسالة المعاونة إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلوم في دارنا أمين ورضي الله تعالى عنكم أجمعين وعليك بالمبادرة إلى الصف الأول والمزاحمة عليه من غير إيذاء لأحد وحذر أن تتأخر عنه مع إمكان التقدم إليه فقد قال عليه الصلاة والسلام لا يزال قوم يتأخرون أي عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله أي عن فضله ورحمته وقال عليه الصلاة والسلام إلى آخر والله أعلم الحمد لله يشكر كتاب تركان كحضرة الله سبحانه وتعالى atas segala nikmatnya yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita apapun saat ini sebelum ini selama ini akan datang yang telah kita nikmati miliki baik secara lahir atau secara batin apapun itu baik yang kita mengetahuinya atau tidak menyadarinya atau tidak semua adalah nikmat Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala atas setiap kita atas nikmat kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita saat ini di rumahnya sebagai tetamunya yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat tersebut untuk kita mensyukurinya. Kita berharap di tempat yang mulia ini saat setiap kita bersimpuh di hadapan Tuhan kita semata kita datang memenuhi suruhannya, panggilannya, mengharap apa yang ada di sisinya sebagai hamba yang beriman kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ia sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan golongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya dan kita berharap sebabnya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di sisinya semata sebagai hamba-Nya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan ke hadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasihnya para keluarganya sahabat pengikut dan para pencintanya. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala yang mantapkan langkah kita sempurna dalam mengikuti jejak langkahnya dan sebabnya kita berharap Allah jadikan kita di sisinya semata sebagai hamba-Nya yang sempurna yang menghambakan dirinya hanya untuk-Nya baginya karenanya. Dan kita berharap kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Termasuk salah satu sarana yang amat sangat luar biasa. Walaupun kelihatannya biasa adalah berdoa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mulai surat Al-Qur'an dengan surat doa dan itu

tutup dengan surat doa. Qul a'udzu birabbil falaqi, qul a'udzu birabbin nasi, malikin nasi, ilahin nasi, min syarril wa sampai akhiril ayat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak biarkan satu kalimat doa yang pernah dibaca oleh seorang nabi rasul yang diwakili oleh 25 nabi rasul kecuali Allah Subhanahu wa taala kutip berbagai macam doa mereka dalam kitab suci Al-Qur'an. Jadi semenjak nabi rasul pertama Nabi Allah Adam, Allah kutip doanya. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan doa adalah ibadat. Bahkan beliau mengatakan doa mukhul ibadah. Doa itu adalah mukh, intinya, sarinya, yang utama dari ibadat seseorang hamba itu adalah doa. Dan salat adalah doa. Salat secara bahasa doa. Salat 5 waktu dan salat-salat sunat, as-salah secara bahasa doa. Doa. Ada yang mengatakan doa bikhair, doa dengan kebaikan. Jadi jadikan bagian daripada ibadat kita kepada Allah berdoa. Dan Allah Subhanahu wa taala suka tatkala kita berdoa. Semakin kita banyak berdoa, semakin suka Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah mengajarkan kita doa setiap saat, setiap waktu, setiap keadaan. Setiap perubahan. Bahkan kalau ada paceklik, tidak turun hujan, lama, kering, dan lain sebagainya, diajarkan untuk berdoa. Melaksanakan sholat istisqa, sholat minta doa, minta hujan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di tempat-tempat, di saat-saat, di waktu-waktu yang Allah dengar doa kita. Dan saat yang paling banyak, yang Allah siapkan bagi kita untuk didengar doa kita adalah tatkala melaksanakan sholat 5 waktu. Waktunya ya. Dari semenjak adzan, antara adzan dengan qomat ada waktu yang Allah tidak tolak doa seseorang hamba. Kemudian di dalam sholat, kemudian setelah sholat, begitu juga di majlis seperti ini. Terlanjutkan, wa alaikan dalam kawai hamba yang beriman yang mengharapkan kebaikan akhirat. Dan setiap seseorang hamba di antara kita ketika ia berupaya melakukan apa yang berkaitan dengan kebaikan yang akan ia rebut dan ia akan dapatkan kelak nanti di akhiratnya, pasti kebaikan itu akan menghantarnya untuk mendapatkan kebaikan di dunia dalam kehidupannya, sadar atau tidak sadar, paham atau tidak paham. Makanya kita dapatkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk memerintahkan keluarga kita untuk melaksanakan salat. Sampai Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk melaksanakan salat dan bersabarlah dalam menjalankan perintah itu. La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquk. Kami tidak bertanya kepada kalian rizki, kami akan berikan kalian rizki, kata Allah Subhanahu wa taala. Ibadat dan ibadat dan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadat yang kita lakukan, dan ibadat itu kebaikan apapun bentuknya, dari muamalat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan antara kita dengan sesama, baik hablum minallah atau hablum minannas, sesuai arahan Allah dan arahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka setiap kebaikan itu akan menghantarkan namanya untuk akhirat, itu akan menghantarkan kebaikan kita di dunia. Dan seperti itu namanya ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ingin menghantarkan diri kita untuk mendapatkan kebaikan dunia, maka bawa diri kita, arahkan ia untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang menghantarkan ia untuk mendapatkan kebaikan di akhirat, pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan baginya di dunia. Dan kebaikan atau amal ibadat atau amal soleh dan ketakwaan dan apapun namanya dari apa yang diarahkan oleh Allah dan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita perbuat
bukan hanya sekadar rizki yang kita butuhkan dalam kehidupan kita di dunia ini.

bisa kita beli dengan harta, dengan jabatan kita yang akan Allah diberikan oleh Allah, ini kita dapat. Kebaikan apapun bentuknya, jenisnya, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada kita balasannya yang tidak bisa kita beli dengan harta kita, sebanyak apapun harta, jabatan, pangkat, kedudukan kita, setinggi apapun pangkat, jabatan, kedudukan kita itu. Bukankah Nabi Agung Muhammad banyak mengatakan kepada kita tentang apa yang disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kebaikan-kebaikan yang tidak bisa kita beli dengan dunia seisinya dan tidak bisa kita beli dengan pangkat jabatan setinggi langit pun. Bahkan beliau mengatakan perbuatan yang 5 menit yang kita lakukan, kalau memang perbuatan itu kita lakukan dengan baik sempurna, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kebaikan dari 5 menit yang kita lakukan itu menghasilkan anugerah yang disiapkan oleh Allah lebih dari yang kita bayangkan. Rasulullah mengatakan raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang Anda lakukan wahai umat sebelum melaksanakan salat subuh, salat sunat fajar, ketika Anda lakukannya akan diberikan, dianugerahkan oleh Allah, sebab 2 rakaat itu yang barangkali hanya 5 menit atau mungkin kurang dari 5 menit itu lebih baik daripada dunia seisinya. Tidak ada orang yang punya jabatan dari dulu sampai sekarang, punya pangkat, kedudukan, kekuasaan, punya dunia seisinya, tidak ada. Dan andaikan seseorang memiliki dunia seisinya, tidak bisa beli 2 rakaat kebaikan, 2 rakaat yang kita lakukan ketika 2 rakaat itu diterima oleh Tuhan kita Allah subhanahu. Masya Allah. Dan itulah anugerah yang disiapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala dari kebaikan yang kita perbuat. Sekali lagi, menghantarkan kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan dalam kehidupan dunia kita yang tidak bisa kita beli dengan dunia seisinya, jabatan setinggi langit apapun. Cuman kadang-kadang kita tidak memahaminya, dan manusia terlalu namanya sibuk, dilupakan dengan harta jabatan, sehingga seakan-akan harta jabatan itu segala-gala baginya. Padahal harta jabatan itu tidak membuat kebaikan sedikit pun, setetes pun untuk dirinya. Bahkan menghantarkan banyak musibah, malapetaka untuknya, baginya, terhadapnya, sadar atau dia tidak sadari. Semua yang menimpa dirinya, ABC dari keluhan dan lain sebagainya, biasanya karena sebab hartanya, jabatannya, kekuasaannya, dan lainnya. Baik ia paham atau tidak, sadar atau tidak. Wa alaika hendalang kau wahai hamba yang beriman kepada Allah, yang ingin mendapatkan kebaikan di akhirat, menghantarkan kebaikanmu di duniamu dalam kehidupanmu. Bil mubadarati ila safil awal wal muzahamati alaih. Untuk bersegera ketika melaksanakan salat 5 waktu itu berjamaah ke sop yang pertama. Masuk masjid, masuk musalla, cari sop yang pertama. Dan segera datang ke masjid, datang ke musalla, untuk apa? Tujuannya cari sop yang pertama. Wal muzahama alaih. Dan kita muzahama, berdesakan, atau namanya berupaya untuk menyertai saudara-saudara kita yang lainnya yang menginginkan untuk berada di sop yang pertama. Kalau memang ada celah, dan ada celah untuk namanya pas untuk kita masuk ke dalam sop pertama itu, maka kita masuk. Walaupun mungkin kita dari jauh, kita lihat di sop pertama ada celah dan cukup untuk kita masuk di sop itu, segera masuk ke sop itu. Min ghairi idza lihat, tapi tanpa mengganggu seorang pun, tanpa mengganggu seseorang pun. Karena sop pertama hukumnya sunnah, kita sholat di sop pertama, dan mengganggu hukumnya haram. Mengganggu seseorang hukumnya haram. Jangan sampai kita mengharapkan mendapatkan pahala sunnah tapi tertimpa namanya sesuatu yang diharamkan bagi kita, dosa mengganggu. Makanya
untuk mendapatkannya tanpa mengganggu selain kita, ya segera untuk berangkat ke masjid, ke musala dalam melaksanakan sholat berjamaah, sehingga kita bisa dengan nyaman tanpa mengganggu siapapun untuk namanya memasuki shof pertama, berada di shof pertama. Apalagi akhir zaman ini alhamdulillah amat sangat mudah ringan untuk mendapatkan shof pertama. Kalau dahulu susah repot, karena orang semua cari shof pertama. Kalau sekarang orang semua tidak mau cari shof pertama, kalau bisa ada shof yang terakhir, dia duduk di shof terakhir saja. Tidak perlu namanya berdesakan untuk masuk ke dalam shof yang pertama. Wahdat anta ta'akharan hu ma'imkani tagaddum ilaih, dan awas, hati-hati, jangan sampai engkau ta'akhar anhu, tidak melakukannya, terlambat darinya untuk memasuki shof pertama, padahal engkau mungkin untuk maju dan berada di shof yang pertama. Warning ini bagi hamba yang beriman, yang kenal dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, yang ingin mencari anugerah Tuhannya Allah Subhanahu wa taala sebanyak mungkin untuk dirinya, baginya, terhadapnya. Karena ia amat tahu kemurahan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia menjalankan firman Allah, perintah Allah, fastabiqul khairat. Karena ini bisa didapat oleh siapapun. Fastabiqul khairat. Yang kaya, yang miskin, siapapun bisa. Waqala alaihi salatu wassalam, sungguh telah bersabda, mudah Allah limpahkan atasnya salawat dan salam, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yazalu qaumun yata'akhkharun, selalu seseorang satu kaum itu mereka terlambat, yai anis safil awal, dari saf yang pertama. Kalau ada suatu kelompok, kalau ada seseorang yang selalu terlambat untuk mendiami saf pertama dalam salat berjamaah, hatta yuakhirahumullah, sampai kalau memang dia sengaja dan tidak ada keinginan dan upaya untuk namanya berada di saf yang pertama, sampai nanti mereka akan diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilambatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ay an fadli wa rahmati, dari anugerah dan rahmatnya Allah. Ya, kecuali kalau kita sudah berusaha, tiba-tiba kita lihat shof pertama sudah penuh, shof yang kedua terlambat dari shof yang kedua, kita berusaha tidak ada, ya shof yang ketiga. Tapi keinginan kita untuk berada di shof pertama, semakin dekat dengan imam semakin baik. Waqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda juga Nabi Agung Muhammad bin Allah limpahkan salawat salam terhadap beliau, inna allaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, usalluna ala safil mugaddam, Allah dan malaikatnya bersalawat terhadap orang-orang yang berada di saf yang paling depan. Allah dan para malaikatnya bersalawat, Allah mencurahkan rahmatnya, malaikat memintakan ampun kepada Tuhannya bagi orang-orang yang salat di shof yang pertama, yang paling depan. Karunia Allah Subhanahu wa taala, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Langsung yang namanya yang bergerak, langsung yang bergerak Allah dan para malaikatnya, bukan manusia. Kita tidak mencari manusia, ini langsung Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya bergerak untuk apa? Untuk memberikan apa yang ia inginkan dari kebaikan dari hamba-hambanya ketika mereka berada di shof yang pertama. Ada itu Rasulullah mengarahkan kita. Wa kana shalawatullahi alaihi wasallam, dan dahulu mudah Allah limpahkan salawat salam dan salamnya terhadapnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yastaghfir li ahli shaffil awal thalathan wa li thani marra, dia memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berada di shaf yang pertama tiga kali dan shaf yang kedua sekali. Ya Allah, berikan ampunan bagi orang-orang yang berada yang salat di shaf yang pertama. Ya Allah, berikan ampunan bagi mereka-mereka yang salat di shaf yang pertama. Ya Allah, berikan ampunan bagi mereka-mereka
yang sholat di shaf pertama, kemudian baru mengatakan dan berikan ampunan bagi mereka yang sholat di shaf yang kedua sekali. Untuk yang pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mintakan ampun tiga kali. Begitu luar biasa, begitu amat sangat luar biasa yang diberikan dan disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang sholat di shaf yang pertama. Sekali lagi, alhamdulillah. Rasulullah pun mengatakan dalam sabdanya, kalau memang perlu untuk namanya seseorang ketika ingin berada di shaf yang pertama untuk namanya berebut, kemudian mereka karena saking ingin berada di shaf pertama melakukan undian, mereka pun pasti akan melakukan undian. Kenapa? Karena hanya ingin namanya bisa sholat di shaf yang pertama.

0: Wa alaika dan engkau ketika melaksanakan sholat berjamaah bi rasy shufu wa taswiyatiha untuk menaparkan shaf dan meratakannya. Sekali lagi, tanpa mengganggu. Tanpa mengganggu selainmu. Meratakannya, merapatkannya dengan bahu dan meratakannya dengan tumit. Merapatkannya dengan bahu dan meratakannya dengan tumit. Seseorang yang berada di shaf pertama itu melihat seorang yang berada di depan imam, posisinya pas di belakang imam, bukan di depan, pas di belakang imam. Ketika ada seorang yang sholat pas di belakang imam, dan seorang yang sholat di pas di belakang imam itu seseorang yang mengerti, yang paham, yang berilmu. Maka seorang di kanan kirinya melihat bagaimana posisinya. Maka di sampingnya sebelah kanan mengikuti posisi tumitnya, meratakan tumitnya dengan tumitnya. Begitu juga kiri yang berada di samping ketiga, yang kedua, begitu seterusnya. Jadi panutan patokannya ada yang yang berada di shaf pas di belakang imam, itu menjadi panutan. Menjadi teladan untuk kita merapatkan shaf itu sesuai dengan tumitnya. Jadi tumit sana. Ya, seperti itu. Aturan sunnahnya dan adabnya. Bukan seseorang yang berada di shaf pertama itu bergeser ke kanan atau bergeser ke kiri, enggak. Ia posisinya harus tepat pas di belakang imam. Pas imam sini, pas posisinya belakang imam. Sekali lagi, setelahnya yang kanan kirinya mengepaskan shafnya, merapatkan shafnya di seorang yang pas sholat di belakang imam, baik yang kanannya kirinya, terus begitu terus. Shaf yang kedua posisinya pas makmumnya di belakang seseorang yang sholatnya pas di belakang imam dari shaf yang pertama. Merata lagi, rata. Kedua. Kemudian yang di sananya kanan kiri yang merapat kembali. Begitu juga shaf yang ketiga. Seorang yang berdiri pas di belakang shaf yang kedua. Kemudian kanan kirinya merapat. Begitu juga seterusnya, keempat dan seterusnya. Seperti itu sunnahnya. Jadi shaf itu kelihatan rapi, pas. Sebagaimana orang bangun bangunan ketika pasang keramik kan pas. Netnya itu, garisnya itu lurus pas. Tidak, sini garisnya ada yang kesini, yang garisnya ada yang tidak. Dan seperti itu. Begitu yang diajarkan kita oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi. Salam, lihat net ini kita. Pas. Sana, pas. Tidak ada selisih. Seperti itu sunnahnya. Fa'in kunta imaman, dan jika engkau adalah seorang imam, kana al-amru minka bidzalik akad, maka sungguh perintah untuk memerintahkan seseorang makmum itu untuk merapatkan dan meratakan barisannya lebih dianjurkan. Imam sebelum takbiratul ihram memberikan aba-aba untuk mengisi shaf-shaf yang ada, merapatkan dan meratakan shaf. Wa hadha amrun muhim bi syara', dan ini merupakan perkara yang penting di dalam syariat ini. Perkaranya muhim, penting. Wa aktsarun nas ghafilun anhu, dan kebanyakan orang melalaikannya. Agar kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahris ala dhalik wa yatawalla fi'lahu bi nafsihi. Dan sungguh kan dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya hadis ala dzalik, beliau perhatian betul atas hal itu, dan beliau yang langsung melaksanakannya dengan sendirinya. Kadang-kadang Rasulullah keliling dari shaf pertama sampai terakhir untuk merapikan barisan. Wa yaqul, dan Rasulullah seraya mengatakan, la tusawwuna shufufakum aw la yuqrabu aw la yukhalifanna Allah baina qulubikum, kalian sungguh meratakan saf-saf kalian atau Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hati-hati kalian saling berselisih. Karena sopnya selisih, maka hati-hati kita akan berselisih satu sama lain. Ada perselisihan. Tapi kalau sop dalam sholat itu rata, hati kita pun tidak berselisih rata, sama. Ternyata ada rahasia di balik hal itu. Hanya kalau bisa seperti tadi, bukan sop yang di belakang imam itu namanya mengarah ke kanan atau mengarah ke kiri, sebagaimana yang ada dalam masyarakat kita. Yang kanan menganan mengiri itu seorang yang berada di samping kanan seorang yang berada di belakang imam dan samping kirinya. Ia merapat ke orang yang berada pas di belakang imam. Begitu juga sekali lagi sop kedua, ketiga dan seterusnya. Wa kana ya'muru bi saddil furaj, dan Rasulullah memerintahkan kita untuk namanya menutupi celah yang ada. Wa yaqul, dan seraya beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada di genggamannya. Demi Allah maksudnya. Innila ara syaitan, sesungguhnya aku sungguh telah melihat syaitan itu. Yadkhulu fi khilalis saf, ya masuk dalam barisan jamaah itu, fi khilalis saf, dalam namanya celah yang ada di dalam saf barisan ketika salat. Ka'annahu al-hadab, seakan-akan ia adalah hadab, yakni al-ghanam as-sighar, seperti seekor kambing yang kecil. Masuk kalau ada luang untuk ia bisa masuk. Sehingga ketika syaitan masuk, dia akan namanya memberikan bisikan-bisikan kepada kita, mengganggu sholat kita. Karena tujuannya untuk bikin kita tidak fokus dalam sholat kita, baik secara lahir atau secara batin. Tujuannya agar kita lupa dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat kita, tidak khusyuk. Itu yang diinginkan oleh syaitan, sehingga ketika kita salam kita tidak mendapatkan kebaikan keberkahan sholat. Itu tujuannya. Karena ia paham betul. Karena sholat Allah jadikan tiang agama, mendirikannya sesuai arahan akan membuat agama seseorang menjadi kokoh. Maka ia tidak inginkan itu. Ia ingin menjadikan agama seseorang rapuh. Walaupun ia agak memiliki nama beragama, tapi agamanya rapuh. Sehingga ia sholat tapi maksiat jalan. Itu yang diinginkan oleh syaitan terhadap kita. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau paham betul celah-celah yang diinginkan oleh syaitan dan menjadi namanya tujuan utama syaitan untuk namanya mencerai-beraikan, memisahkan antara kita, membuat masalah antara sesama kita. Karena syaitan sebagaimana Rasulullah mengatakan sudah putus asa untuk disembah selain Allah. Syaitan itu sudah putus asa untuk seseorang di antara umat ini untuk menyekutukan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala dari hamba yang beriman kepada Allah. Dia tahu dan paham betul hal itu. Jadi Rasulullah mengatakan yang bisa ia lakukan at-tahrish bainakum. Bagaimana ia mengompor-ngompori antara kalian sama kalian, bagaimana kalian saling membenci, memusuhi, saling memfitnah, saling. Itu yang dilakukan oleh syaitan. Adapun untuk kita menyekutukan Allah dengan menyembah kepadanya dan lain sebagainya, itu syaitan sudah putus asa. Dan sudah putus asa, kata Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Dan ini celah yang digunakan oleh syaitan bagaimana ia bikin satu sama lain di antara kita saling berselisih. Diawali daripada saf yang ada di dalam salat, yang ada di dalam salat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun perhatian luar biasa akan hal ini, akan hal itu, bahkan beliau sendiri langsung yang mengarahkan para sahabat untuk namanya merapatkan safnya dan meratakan safnya. Sekali lagi, merapatkan saf itu bukan dengan kaki tapi bahu, dan meratakannya dengan tumit, bukan ukurannya jari kaki, bukan, ukurannya tumit. Jadi seorang yang salat di saf yang pertama melihat tumitnya seorang yang berada di barisan pas di belakang imam. Kayak taruh tumitnya pas di tumitnya orang yang belakang, begitu juga tadi seterusnya. Nah, sesuatu seperti itu. Itu yang nama yang sempurna dan sebaiknya seperti itu. Tapi sekali lagi, ya mungkin kita dapatkan sedikit yang perhatian mengenai masalah ini. Wa alaika, dan engkau juga bil muhafazati ala fi'li salawatil khamas, untuk selalu menjaga dan perhatian betul dalam melaksanakan sholat lima waktu bil ma'al jamaah, disertai berjamaah dimanapun, bukan harus di masjid, di musala, di surau langgar, dimanapun, walaupun di kantor. Andaikan kantor itu tidak ada musallanya, tidak ada tempat sholatnya, ya anda cari celah, cari celah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Wal mudawama ala dzalik, dan untuk selalu mendawamkan dalam melaksanakan hal itu, salat berjamaah diupayakan, walaupun mungkin di rumah kita berupayakan untuk salat berjamaah, dimanapun kita berupaya untuk melaksanakan salat berjamaah. Karena ada hanya satu-satunya amalan mungkin, wallahu alam, yang saya tahu saat ini, yang Rasulullah SAW pernah menyampaikan, andaikan kita melakukannya, mendawamkannya, istiqamah bahasa kita mungkin, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita pahala seperti seseorang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadat kepada Allah di muka bumi ini semuanya, dari barat sampai timur, daratnya dan lautnya. Kaannahu mal'al barra wal bahra ibadah, kata Rasulullah. Siapapun yang melaksanakan, menjaga salat lima waktu berjamaah, maka seakan-akan dia telah memenuhi daratan yang ada di muka bumi ini semuanya, dan lautan termasuk sungai, karena sungai anak lautan, jadi termasuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan hanya dia beribadat di Samarinda, tapi ia seakan-akan beribadat di setiap daratan, lautan atau sungai yang ada di muka bumi ini semuanya. Dengan cara bagaimana melakukan itu, mendapatkan pahala itu, dengan kita berusaha untuk selalu melaksanakan salat lima waktu berjamaah. Sehingga kita tidak kalah dengan iblis. Karena iblis itu tidak ada tempat sejengkal di langit pertama sampai ketujuh di bumi, kecuali ia pernah sujud di hadapan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Sujud langit pertama, langit kedua sampai ketujuh, tidak ada tempat sejengkal kecuali ia pernah sujud di hadapan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala sebelum dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Aina salatul jamaah, wallahu alam. Kalau ada yang tanyakan, fadhlan. Ya, terutama sholatnya di masjid lebih afdal daripada selainnya. Semakin jamaahnya banyak, semakin afdal. Begitu juga semakin soleh baik imamnya, semakin afdal. Karena Allah Subhanahu wa taala ia melihat dalam berjamaah itu yang pertama kali imamnya dilihat oleh Allah. Allah lihat imam. Kalau imamnya salatnya khusyuk, Allah tidak lihat makmum. Allah terima salat makmum karena sebab imamnya khusyuk. Sempurna salatnya. Karena imam kata Rasulullah dijadikan imam itu sebagai dhamin, penjamin. Imam itu penjamin diterimanya salat makmum. Wal imam al muadzin mu'taman wal imam dhamin, kata Rasulullah. Seorang yang adzan itu mu'taman, seorang yang diberikan amanat. Untuk adzan dan tidak mengumandangkan adzan kecuali kalau ia memastikan waktu salat itu sudah masuk. Tapi kalau imam penjamin. Salatnya makmum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita mampu menjamin salat makmum diterima oleh Allah, silakan jadi imam. Kalau kita meragukannya, ya cari yang kira-kira ya kita mengira, menyangka ia akan mampu menjamin sholatnya makmum. Makanya yang dipuji oleh Allah dalam sholat itu bukan suara yang merdu, walaupun suara merdu itu membuat kita lebih khusyuk. Tapi kadang-kadang yang bersuara merdu sendiri tidak khusyuk. Makanya yang dipuji oleh Allah dari sholat itu adalah yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, di dalam sholatnya khusyuk, bukan di dalam bacaannya khusyuk, di dalam sholatnya khusyuk. Andai kata imam itu tidak khusyuk sholatnya, tidak bisa menjamin sholat makmum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lihat sub pertama makmum. Makmum sub yang pertama. Yang dilihat oleh Allah pertama kali seseorang berdiri pas di belakang imam, khusyuk enggak? Kalau salatnya khusyuk, maka Allah terima salatnya, dan semua salat khusyuk termasuk salat imam diterima karena sebab makmum yang di belakang imam. Kalau seandainya makmum yang ada di belakang imam enggak khusyuk juga, maka Allah cari. Cari makmum yang ada di sub pertama. Kalau seandainya ada makmum yang sholat pertama itu khusyuk, maka Allah terima sholatnya, dan sholat semua makmum dan imam itu diterima oleh Allah karena sebab makmum yang khusyuk itu. Kalau di sholat pertama tidak ada yang khusyuk, Allah lihat sholat yang kedua pas di belakang imam, yang berdiri di belakang imam, sholat kedua, dan begitu seterusnya. Kalau ada yang khusyuk, walaupun di belakang, di ujung-ujung khusyuk sholatnya, Allah terima yang khusyuk itu, dan semua sholat yang dari sampai depan imam itu diterima oleh Allah karena sebab yang di belakang. Andaikan tidak khusyuk, tidak ada yang khusyuk satu pun di antara mereka karena sholat berjamaah, maka sholat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab berjamaah. Itu kelebihan sholat berjamaah. Fadhal, kalau yang ditanyakan, Fadhal. Dan Rasulullah pun ya mendidik kita bukan hanya sholat namanya ada berjamaah, bahkan qadha pun Rasulullah mengajarkan kita untuk qadha berjamaah. Kalau memang kebetulan qadha itu misalnya kita sama keluarga kita atau yang lainnya ketinggalan satu sholat, biasanya kita sholat berjamaah sholat itu, maka qadha berjamaah seperti biasa, dan itu dididik oleh Rasulullah SAW terhadap kita umat.
1: Makasih, Bim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, Bim. Kita ini kan menganut mazhab Syafi'i yang mana sholat berjamaah itu fardu kifayah. Apakah itu benar, Bib? Kalau kita melihat juga beberapa mazhab yang menganut Hambali, mereka itu wajib. Sehingga kita melihat kalau di masjid-masjid yang menganut paham Hambali itu masjidnya penuh. Sementara kita yang NU ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang menganut paham Syafi'i ini, masjid itu banyak yang kosong. Kemungkinan yang pertama, kebanyakan yang menganut paham Syafi'i ini karena fardu kifayah. mereka sholat itu kebanyakan di rumah, Bib. Nah, ini pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, beberapa hari yang lalu saya ada sholat maghrib, yang mana imamnya lupa, Bib. Lupa seharusnya imam itu ruku, tapi ini sujud. Kemudian ditegur oleh jamaah yang berada di belakang imam, subhanallah, maka imam tersebut ingat, kemudian membatalkan sujudnya tetapi ruku. Jadi benar. Nah, di akhir rakaat kedua, imam tidak melakukan sujud sahwi. Ini bagaimana, Bib? Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam khilaf antara ulama madzhab mengenai masalah namanya syariat, ini adalah keringanan yang Allah berikan kepada umat. Keringanan yang Allah berikan kepada umat. Jadi, dalam segi hukum sendiri, salat itu fardu ain. Hukum melaksanakannya fardu ain. Dalam hukum berjamaahnya, fardu ain itu wajib bagi setiap individu muslim. Kalau tidak meninggalkannya, ya berdosa. Kalau melaksanakannya, berpahala. Mengenai masalah berjamaahnya itu, ya, dalam madhab Syafi'i khilaf. Antara ulama Syafi'i, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah. Ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah. Dan sekali lagi, fardu kifayah itu, ya, sesuatu ketika dilakukan oleh sebagian, kewajiban yang ketika dilakukan oleh sebagian muslim, walaupun hanya dua orang, maka menggugurkan dosa kepada bagi yang lainnya. Kalau itu kita nyatakan fardu kifayah. Kalau kita mengatakan itu hukumnya sunnah, berarti yang melaksanakannya mendapatkan pahala sunnah, yang tidak berarti tidak mendapatkan pahala sunnah. Tapi dari segi hukum salat itu sendiri, hukumnya fardu ain, kewajiban bagi individu. Dan semua ulama yang berfatwa itu mengacu dalam hadis-hadis yang disebutkan, diriwayatkan dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Sehingga artinya banyak keluasan, walaupun ketinggalan sesuatu hal yang besar. Sebetulnya ketika seseorang meninggalkan salat berjamaah, dia sudah ketinggalan sesuatu hal yang besar sekali, kerugian yang besar. Tapi ya, tidak memutuskan dengan kewajiban salat fardu ain itu untuk namanya seseorang hamba di antara kita melakukan hubungan antara ia dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala dimanapun, dalam kondisi apapun, sesuai dengan namanya kemudahan yang ia dapatkan. Sehingga ia dimanapun akan berusaha untuk tidak meninggalkan salat. Karena mungkin dalam kondisi sesuatu A, B, C, ia tidak mungkin melaksanakan sholat berjamaah. Mungkin karena ada A, B, C dan lain sebagainya. Sehingga kalau seandainya terjadi hal seperti itu, kalau kita mengacu dalam pendapat yang wajib, berarti ia tidak meninggalkan kewajiban. Walaupun dia sholat, berarti ia berdosa. Kalau kita mengatakan seperti itu, walaupun dia sholat, berarti ia berdosa meninggalkan kewajiban. Tapi alhamdulillah, dengan berbagai macam pendapat ulama yang ada, kalau seandainya ia ketinggalan berjamaah, dia tinggal keuntungan, meninggalkan keuntungan yang besar. Tapi ia tidak berdosa. Karena yang wajib itu ketika dilaksanakan berpahala, ketika ditinggalkan berdosa. Tapi sekali lagi, ia ketinggalan hal yang besar dalam namanya melaksanakan sholat berjamaah. Yang kedua, sujud sahwi itu hukumnya sunnah, bukan wajib. disunnahkan untuk sujud sahwi karena untuk menambal hikmahnya, untuk menambal kekurangan yang terjadi dalam sholat berjamaah. Berjamaah begitu juga yang terjadi dalam sholat sendirian. Sholat sendiri, andaikan yang terjadi itu, mungkin kita lagi sholat sendiri terjadi hal itu, sunnah juga untuk namanya melaksanakan sujud sahwi. Sujud sahwi itu sebagai penambal, pengganti kekurangan yang terjadi di dalam sholat sendiri atau berjamaah. Kekurangan itu diganti dengan sujud, sehingga sujud itu menyempurnakan kekurangan yang ada, sehingga diharapkan sholat itu sempurna, diharapkan sholat itu sempurna. Tapi kalau tidak sujud, ya sah sholatnya, tapi ada kekurangan yang ada di dalam sholat itu. Tidak membatalkan sholat, sholatnya sah, tapi ada kekurangan. Andaikan seperti itu, imam tidak sujud sahwi, maka sunnah dalam madhab kita Syafi'i, teman-teman, saya tidak tahu madhab yang lain, sunnah bagi makmum untuk melaksanakan sujud sahwi. Imam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka makmum yang ngerti tadi tahu dia sujud sahwi. Untuk apa? Untuk menyempurnakan kekurangan yang dilakukan, diperbuat oleh imam. Karena kalau tidak sempurna, bagaimana diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sempurna? Yang terima itu yang sempurna. Kalau tidak, yang diterima ala kadarnya. Sunnah bagi makmum untuk melaksanakan sujud sahwi karena sebab lupa imamnya, bukan karena sebab lupa dirinya. Ketika imam melakukan satu kesalahan, sebab lupa dan lain sebagainya, yang terjadi di dalam namanya sholat berjamaah, kemudian kesalahan itu namanya dianggap fatal, sehingga disunnahkan untuk sujud sahwi karena sebab kesalahan itu untuk menggantinya, maka kalau seandainya imam tidak melaksanakannya, sunnah bagi makmum itu untuk melaksanakan sujud sahwi guna menyempurnakan kekurangan yang dilakukan oleh imam. Tapi makmum tidak boleh sujud sahwi kalau melakukan kekurangan dirinya. Kalau ia melakukan suatu kekurangan, makmum tidak boleh sujud sahwi karena ingin menyempurnakan kekurangan yang dilakukan oleh dirinya. Karena apapun kekurangan yang dilakukan oleh makmum itu, yang menyempurnakannya imam. Sehingga makmum tidak dianjurkan, tidak dibenarkan untuk melakukan sujud sahwi karena ada kekurangan yang dilakukan olehnya. Karena kekurangan yang dilakukan oleh makmum itu yang menyebabkan dia disunnahkan untuk sujud sahwi sudah ditanggung oleh imam, sehingga makmum tidak lagi disunnahkan untuk sujud sahwi. Tapi kekurangan yang dilakukan oleh seseorang imam itu kekurangan bagi semuanya. Andaikan imam tidak sujud sahwi, maka bagi makmum yang mengerti, yang paham, disunnahkan untuk sujud sahwi. Sunnah. Artinya kalau makmum juga salam, tidak jadi masalah sholatnya. Tapi sunnah makmum untuk melakukan sujud sahwi karena sebab kelupaan imam, sebab kelupaan imamnya. Dalam ini aturan dalam madhab Syafi'i, wallahu'alam. Di samping sholat itu ada yang wajib, ada rukun, ada juga yang sunnah, ada juga yang haram atau membatalkan sholat, ada juga adab. Baik sholat sendirian, apalagi sholat berjamaah, ada adab. Baik adab etika bagi imam, begitu juga adab bagi adab juga ada bagi makmum. Adab. Wallahu a'lam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk mengikuti Nabi Agung Muhammad dengan sempurna, sehingga Allah jadikan kita di sisi yang sebagai semata hamba sempurna. Bi afiyah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Muhammad salatan taghfirunana wa taghfiruna jami'al muslimin adzunub tasruhu bil qulub tansaruku bil usub sanin bi usub ala ali wa sallam usub Allah minna nasruka ridaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa narullah minna nasruka al hubbak wa al hubba man yuhibbuk wa hubba kull amalin yuqarribuna ila hubbika ya hamdan bil anti fi dunya salaf fi akhirati hasan fi adab an rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ali subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salam ala muslimin alhamdulillahi rabbil alamin al afu minkum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tagabbal Allah minkum.

Kalau kita ninggalin sesuatu karena terpaksa, gak ada gantinya. Kalau kita ninggalin sesuatu karena emang gak punya kesempatan, gak ada gantinya. Kalau kita ninggalin sesuatu itu karena ada yang lain selain Allah, Allah gak menjanjikan apa-apa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan untuknya yang lebih baik daripada itu. Jangan pernah menukar kebajikan kita dengan sedikit mata qalil keuntungan dunia. Dalam angle Allah, dunia itu lebih ringan daripada 11 sayap nyamuk. Dalam angle Allah, dunia ini lebih rendah daripada sebutir pasir di pantai. Kita boleh mendapatkannya karena dunia juga kesenangan bagi orang yang beriman, tetapi jangan pernah menukarnya dengan akhirat. Sesungguhnya kebaikan dan kesenangan itu semuanya ada di sisi Allah. Maka tetaplah di jalan Allah. Suatu saat kita akan diberikan apa yang kita idam-idamkan di dunia dan di akhirat.

0: Ya Allah, kalau kami sekarang akan berdoa, meminta sesuatu kepadamu, Allah akan sampaikan, kalau ibadah kamu benar, menjadikan semua aktivitas sebagai ibadah, lihat janjinya. Abu Dawud nomor hadis 649, di hadis qudsi saya pernah bacakan pertemuan lalu, idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba mengatakan pada dirinya, dia berkata khususnya dalam salatnya, iyyaka na'budu, ya Allah mulai sekarang kami akan jadikan seluruh aktivitas kami hanya ibadah untukmu. Di makannya ibadah, minumnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya ibadah. Kami bertekad seperti itu. Wa iyyaka nasta'in. Dan jika kemudian dia berkata akan memohon sesuatu, kami kalau butuh apapun kami akan bermohon kepadamu ya Allah, hanya untukmu saja. Lihat jawabannya. Hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi, kalau hambaku benar ibadahnya, benar makannya ibadah karena Allah, benar minumnya ibadah karena Allah, benar salatnya ibadah karena Allah, masalah apapun yang kamu minta sekarang ini, aku akan kabulkan. Sekarang pertanyaannya, kalau Bapak Ibu ditawarkan oleh Allah, apapun yang akan diminta akan dikabulkan. Mau minta apa? Ah, ya Bapak, ada yang surga, ada yang macam-macam, ada yang mikir dulu, ada yang saking banyaknya enggak bisa disebutkan ya. Baik. Karena itu kita akan diajarkan oleh Allah satu permintaan yang saat kita mohonkan, maka semua kebutuhan kita akan terpenuhi. Semua kebutuhan, bukan keinginan tapi kebutuhan. Karena Allah hanya mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Maka kalimat itu kita ucapkan setiap hari minimal 17 kali setelah mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa yang kita ucapkan? Ihdinas siratal mustaqim. Kalau benar mengucapkan kalimat itu, maka selesai seluruh kebutuhan yang kita perlukan di muka bumi ini. Persoalannya, ada orang membacakan ihdinas siratal mustaqim, tapi tetap kebutuhan belum terpenuhi, masalah belum tuntas. Apa yang keliru dalam ucapannya? Mungkin tidak paham dengan apa yang dia ucapkan. Untuk itulah materi hari ini kita akan lanjutkan dengan pembahasan bagaimana memahami ihdinas siratal mustaqim. Mohon izin saya hadirkan kitab ya untuk hari ini untuk menguatkan argumentasi kita sehingga nanti tidak ada dugaan loh ini mungkin pendapat Ustaz Adi saja ya. Jadi kita coba hadirkan beberapa kitab. Ini Tafsir Al-Wasit yang saya sampaikan dulu ya, karya Syekh Muhammad Tantawi Jauhari, Syekh Al-Azhar ya, sudah meninggal beliau dan termasuk pakar tafsir di dunia salah satunya. Alhamdulillah kami sempat langsung belajar langsung. Tahun 2006 saya belajar dan dengan langsung dengan beliau, pulangnya diberikan hadiah kitab ini. Jadi kita bisa bacakan dengan kitab aslinya. Ini masih asli insyaallah, masih bahasa Arab ya. Baik, jadi kita coba bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman sekalian saya bacakan dulu nanti kemudian kita tafsirkan pelan-pelan ya. Thumma bayyana subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan pada kita setelah kita membahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, anna afdhal shay'in yatlubuhu al-'abdu min rabbi, bahwa jika ada seorang hamba ingin memohon sesuatu kepada Rabbnya ketika ditawarkan tadi, yang terbaik yang diminta itu, tolong garis bawah ini ya, ikan tadi ada yang minta surga, minta macam-macam, minta kemudahan kerja, minta ini. Nah, kalau dari semua permintaan ini, perhatikan, yang terbaik yang kita minta, lihat kalimatnya, innama huwa hidayatuhu ila tariqil ladzi yusilu ila asmal ghayah. Yang terbaik yang diminta adalah hidayah. Saya ulang, adalah hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Anda minta sesuatu, yang terbaik minta apa? Hidayah ya. Hidayah Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk mencapai keinginan tertinggi yang dibutuhkan ya, hidayah Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencapai keinginan tertinggi yang dibutuhkan. Jadi kalau ada kesulitan dalam pekerjaan, tetap yang diminta hidayah, bukan posisi terbaiknya ya. Kesulitan di rumah tangga yang diminta hidayah ya. Okay. Kesulitan dalam pelajaran yang diminta hidayah untuk mencapai kebutuhan tertinggi yang kita perlukan. Nah, sekarang persoalannya apa itu hidayah? Baik, apa itu hidayah? Baik. Kira-kira apa itu hidayah? Ah, jangan dikira-kira ya, kita langsung lihat saja. Okay. Baik. Walau hidayah itu, adapun hidayah itu pelan-pelan. Hiya al-irsyad wa dilalah bi lutfin ala ma yusilu ila al-mughya. Ada beberapa makna tentang hidayah. Satu, ya. Satu, hiya al-irshad wal-dilala ila ma yusilu ila al-ghaya. Satu disebut dengan al-irshad wal-dilala. Dilusin, okay. Pelan-pelan. Petunjuk yang sangat lembut, terus cepat, yang menyampaikan pada tujuan, yang menyampaikan pada tujuan. Jadi makna yang pertama, pelan-pelan ya, nanti ada beberapa makna dalam hidayah. Ada sekitar tiga makna. Satu, petunjuk yang sangat lembut, yang sangat halus, yang menyampaikan pada tujuan. Baik, sebentar. Sudah? Baik. Jadi ketika kita mengatakan ya Allah, mohon berikan hamba hidayah, gitu kan? Pelan-pelan. Hidayah saya tulis dulu ya supaya kita alurnya paham betul. Hidayah. Ini tulisannya. Jamaknya disebut dengan hudan, jamaknya begini, hudan. Plus, sebentar. Kalau Anda ingin memintanya, ya. Jadi ini makna pertama, petunjuk yang menyampaikan pada kemudahan. Jamaknya disebut dengan hudan. Kalau kemudian Anda ingin mintakan petunjuk ini supaya mendapatkan kemudahan dari apa yang ingin kita capai, maka dialihkan kalimatnya ke dalam bentuk fi'il amr, ya, kata permohonan dalam bentuk perintah, ihdi. Ya. Kalau untuk seorang ihdi, kalau untuk banyakan tambah na, singkatan dari nahnu, maka menjadi ihdina. Baik. Misal ada kalimat di situ ihdinas siratal mustaqim. Ya, apa terjemahnya? Tunjukkan kami jalan yang lurus, masya Allah. Baik, alhamdulillah, itu terjemah usap ya. Baik, pelan-pelan. Asalnya, Bapak Ibu sekalian, saya masuk ke sirat al-mustaqim dulu ya. Ya. Sirat al-mustaqim. Ya. Sirat berarti jalan. Kira-kira sempit atau luas jalannya? Oh, ada yang bilang sempit, ada yang bilang luas. Oh, jemaah Al-Hujjah berbeda pendapat tentang sirat. Ada yang sempit, ada yang luas. Masya Allah. Sirat itu asalnya jalan yang terbentang luas. Lebar gitu ya. Lebar. Ya. Tapi Ustaz kan ada keterangan. Sirat itu seperti rambut dibagi tujuh gitu kan. Masya Allah. Nanti Anda di hari kiamat akan lewat jembatan sirat. Seperti rambut dibagi tujuh. Anda lewatnya bagaimana? Nah, itu bahasa kiasan ya. Nanti dalam ilmu hadis itu ada lughatul ma'nawiyah, ada bahasa-bahasa kiasan, majas namanya. Dibacanya harus pakai ilmunya, namanya ilmu balaghah. Dibagi tiga lagi. Katanya ilmu untuk belajar kata-katanya disebut ma'ani, ilmu untuk belajar penjelasannya disebut dengan bayan, ilmu untuk kiasannya disebut dengan badiyah nanti. Dan ada beberapa turunan lagi. Maksud sirat dibagi tujuh ini maksudnya itu mengilustrasikan kepada orang yang kurang amal, seakan-akan ketika dia enggak punya bekalnya mau jalannya agak susah. Seperti rambut terbagi tujuh. Kalau orang yang punya amal gampang aja lewat. Ada yang lari, ada yang secepat kilat, ada yang tembusnya cepat sekali. Itu bayangan dibagi tujuh itu pada orang-orang yang merasa gak punya bekal. Karena gak punya bekal, tegang dirinya seakan-akan sulit melewatinya. Seperti halnya rambut dibagi tujuh. Sulit untuk melewat. Ya. Bahkan ada di antara mereka yang masuk neraka tanpa hisab. Langsung. Ya. Pernah dengar masuk surga tanpa hisab? Sering. Pernah dengar masuk neraka tanpa hisab? Baru ya, itu ada di Quran surah ke-18 ayat 100-101, posisi paling kiri di atas sedikit ke bawah ya. Ada orang-orang masuk neraka tanpa hisab. Thumma arad jahannam yawma idzin lil kafirina 'arda. Ada orang-orang yang saat di hari hisab nanti ya, itu langsung oleh Allah ditampakkan neraka jahannam sejelas-jelasnya. Ya. Kalau kalimat bebasnya begini, kamu enggak usah mikirin hisab dan tempat kamu ya. Tempat kamu di sini, udah enggak usah mikirin kitab lagi. Nanti langsung aja ke situ.
1: Ya, ada yang begitu tuh, ya. Dia ada yang masuk surga tanpa hisab, sudah lebih dulu diberi kabar di dunia. Jadi dia belum ke alam kubur, dia belum kemudian dihisab, belum masuk surga, tapi sudah ada beritanya. Kamu dapat kabar gembira akan masuk ke surga yang mengalir keindahan di dalamnya. Itu di Quran surah kedua ayat 25, posisi paling kanan sebelah atas. Ya. Tapi ada juga orang yang sebelum dia masuk ke dalam nerakanya, hisabnya kata Allah, kamu gak usah mikir ya. Gak usah repot, tempat kamu di sini nih, di neraka, tempatnya jahannam. Gak usah dipikirin, nanti langsung ke situ aja. Ya. Siapa mereka itu ayat 101-nya? Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri, yaitu orang yang saat di dunia itu susah sekali tuh matanya melihat kebaikan. Dia terhalang gitu ya. Lihat orang ke masjid enggak ada getaran, padahal Allah itu saking sayangnya diperlihatkan supaya dia mau ibadah tuh. Ya ada orang dewasa, sampai laki-laki, perempuan, sampai anak kecil yang belum balik, Pak, bawa tas ke masjid sebelum azan, lewatin dia, "Om, ayo, kamu aja duluan." Masya Allah, dia sendiri ke masjid. Ya. Di dalam pandangannya sudah diperlihatkan. Wa kanu la yastati'una sam'a, telinganya enggak bisa dengar. Adzan enggak bisa dengar, dengar adzan marah-marah, dengar Quran ngajak berselisih macam-macam. Nanti kalau tidak tobat orang seperti itu, banyak amal salahnya, tidak ada amal solehnya, kata Allah enggak usah repot mikirin ya. Langsung nih neraka jahanam tanpa hisab, masuk sana. Hati-hati ya. Hati-hati teman-teman sekalian. Nah, saya kembalikan dulu, itu yang dimaksudkan dia enggak bikin sir takut dia. Dia kan enggak punya bekal ya. Awas, jangankan urusan akhirat, urusan dunia aja begitu. Ya. Ada penjahat misalnya kan, mohon maaf banyak kesalahannya. Dia lewat di kalangan orang-orang yang ramai itu malu tuh, takut dia. Ya takut terlihat sesuatu, takut terdeteksi, apalagi urusan akhirat yang segalanya menegangkan. Hati-hati, makanya seakan terbelah jadi tujuh. Asalnya siratul luas, panjang. Makanya orang-orang yang banyak bekal tenang aja, meninggalnya juga tenang, tenang. Dan panggilannya menenangkan. Quran surah 89 ayat 27 sampai 30 itu. Ya ayat Tuhan nasr mutmain, hei jiwa yang tenang, karena tenang, tenang begitu pulang tenang, dia senyum gitu kan. Pulang kemarin saya habis sholat subuh ya, Masya Allah ada seorang ibu, bu ya, dipanggil oleh Allah gitu ya, setengah tujuh malam ini tenang di bulan al-Muharram, malam yang baik, itu rajin ta'lim itu Masya Allah. Saat ibu yang lain sibuk arisan, sibuk macam-macam dan sebagainya, dia gunakan hidupnya untuk belajar. Itu Masya Allah. Sebelum dimandikan saja, belum dimandikan Pak, jamaah sholat subuh sudah pada datang, semasjid. Datang, belum dimandikan. Apalagi saat dimandikan, jadi sholatkannya saat macam-macam dimandikan, orang khusus tertentu. Jadi setelah itu dikafani bagaimana orang menyolatkan, mengantarkan dan sebagainya. Siapa dia? Orang yang saat hidupnya menjadikan dirinya sebagai ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Rajin tanim itu dalam hidupnya. Rajin banget, ya. Saya mengalami tiga itu saat baru pulang dari Indonesia itu. Tiga peristiwa yang luar biasa, semuanya perempuan. Satu lagi nanti ada laki-laki. Ya, dia sibuk bekerja, setelah selesai pekerjaannya dia jadikan hidupnya untuk ibadah. Rajin ke masjid, saking rajinnya dikenal sebagai pejuang salat subuh. Itu Allahu Akbar. Begitu wafat, meninggal dunia dengan izin Allah, saking tenangnya yang datang orang-orang masjid, yang nyolatkan, yang takziah, yang macam-macam. Teman pekerjaannya yang datang umumnya karangan bunganya saja. Di dunia itu hanya akan melekat pada aspek dunia Anda. Jadi kalau Anda cuma cari teman dunia, saat Anda di dunia, Anda akan diikuti. Saat masuk ke alam berbeda, Anda tidak akan pernah dikenang. Tapi kalau teman akhirat Anda, Anda bukannya dipikirkan dalam urusan dunia. Di alam kubur Anda didatangi untuk didoakan, diantarkan, dimohonkan kebaikan. Di dalam akhirat pun Anda masih dipikirkan. Jadi kalau Anda masih sibuk dengan urusan dunia, silakan saja. Ya, hanya dunia akan Anda dapatkan. Tapi kalau Anda sibuk urusan akhirat, dunia Allah akan ikutkan, akhirat Anda akan jangkau. Karena itu sifatnya mustaqim. Mustaqim itu asalnya bukan lurus ya. Asalnya bukan lurus ya. Asalnya sesuatu yang mudah. Ini ungkapan pada sesuatu yang mudah. Jadi kalau orang Arab menyebutkan jalan yang tidak banyak berliku, menghadirkan kemudahan, ini ada keistiqamah. Bisa jalannya lurus. Ya. Dengan yang berliku-liku belok begini, kira-kira lebih cepat mana sampai ke tujuan? Yang lurus atau belok? Lurus. Mudah kan? Nah, jadi ihdinas siratal mustaqim itu asalnya sesungguhnya pada awalnya bukan jalan yang lurus. Tunjukkan kami pada solusi yang sifatnya mudah, tidak berliku gitu. Ya, tidak berliku. Jadi kalau Anda misalnya ada persoalan di pekerjaan, minta ya Allah berikan hamba hidayah. Maksudnya petunjuk ihdinas siratal mustaqim, berikan solusi yang memudahkan sampai ke tempat dengan mudah, tidak berliku, itu asalnya. Ya. Maaf, Anda pilih mana? Jalan berliku sampai, jalan lurus tapi macet, pilih mana? Gak mudah ya? Nah, jadi kalimat siratal mustaqim itu asalnya bukan lurus, tapi sesuatu yang mudah. Ya, ya. Tapi terjemah itu masih bisa dipakai, umumnya saat haji atau umrah ya.
0: Saya dulu tugas di Mekah tahun 2010, menerima jemaah pertama, ada sebagian yang kesasar gitu, Masya Allah. Orang umrah tawafnya di Masjidil Haram, ini ada yang ke Mina gitu, Masya Allah. Sebagian, ya Allah ma'alam, tapi kami jemput itu. Ya. Ada sebagian yang nyasar, bingung dia. Itu orang bongan, karena tidak paham bahasa Arab, ketemu dengan askar, minta petunjuk ke maktab, askarnya nggak bisa bahasa Indonesia, tapi dia tidak kehilangan cara untuk bertanya. Dia ingat ayat tadi, dia buka gelangnya, Pak, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, dikasih gelangnya gitu ya. Askarnya nggak bisa bahasa Indonesia, jelaskan susah kan bahasa Arab, dia nggak paham. Cara terbaik dia teruskan, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kamu ikuti ya kan ya, Pak, jangan belok-belok nanti tersesat gitu. Baik, kembalikan ya. Jadi orang-orang yang dekat dengan Allah itu kembalikan irsyad wadilanah bilutfin, dalam dirinya akan diberikan petunjuk-petunjuk pada kebaikan. Ini kalau bapak ibu benar ibadahnya bupa ya, dekat dengan Allah, ibadahnya benar, bukan hanya sholatnya saja, pekerjaan segalanya, itu nanti anda akan dapat dorongan-dorongan kebaikan ditunjukkan oleh Allah. Maaf ya, bahkan dalam yang santainya pun, anda santai ingin duduk, tiba-tiba buka TV, gak baik, itu akan seketika pindahkan, ini bukan untuk kamu. Yang baik untuk yang baik, jelek untuk yang jelek, itu gak tepat. Itu mata anda bisa langsung dipalingkan, channel bisa langsung anda ganti. Itu yang disebut dengan hidayah ya. Mana yang pertama, petunjuk yang halus yang mengarahkan anda pada kebaikan. Anda mau belanja, lihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, gak akan mikir lagi, sudah pindahkan, selesai ya. Anda mau baca sesuatu, lihat tayangan gambar yang tidak bagus, anda akan pindahkan, gak ada, dan gak akan mikir, oh pandangan pertama masih ada kebaikan, selanjutnya itu yang dilarang, gak akan. Begitu lihat video terang gak bagus, pindahkan, selesai, sampaikan, itu haram hukumnya, selesai. Jadi kalau anda misalnya dekat dengan Allah, ibadahnya betul, itu akan ada selalu itu dorongan-dorongan gitu ya. Akan ada selalu ya. Baik, ini petunjuk ya, petunjuk ya, disampaikan itu oleh Nabi SAW, termasuk isyarat-isyarat di Quran ya. Mohon izin ya, apalagi orang-orang yang rajin tahajud, saya berikan nasihat untuk saya pribadi dan kita semua. Selama kita masih mampu, jangan tinggalkan tahajud. Tahajud itu diantara ibadah sunnah, tapi manfaatnya luar biasa. Diantara manfaat yang paling istimewa, itu bisa menghadirkan kedekatan dengan Allah sampai menunjukkan kepada anda begini cara mengawalinya, begini keluar dari persoalan. Kalau anda disakiti, langsung pertolongan Allah datang tanpa perantara. Itu ada di Quran surah ke-17 ayat 79-81. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Anda rajin tahajud, dekat dengan Allah, maka Allah akan angkat derajat anda tempat yang terbaik. وَقَرَّرَ بِأَدْخِلِ مُدْخَلَ الصِّدْقِ. Kemudian anda akan dibimbing bagaimana mengawali pekerjaan dengan benar. Pas dengan benar ya. Anak anda mau belanja, misalnya sulit mendapatkan sesuatu, ada orang tua yang memohon-mohon dengan cara yang tidak benar, ada yang ngasih hadiah, ngasih uang macam-macam, anda tidak akan diberikan jalan. Ya. Anda promosi jabatan, kadang-kadang caranya tidak benar, mesti bayar begini, mesti melobi begini, anda ahli tahajud tidak akan seperti itu, bahkan terfikir Allah yang punya rezeki, Allah punya kedudukan, anda akan diarahkan gini caranya, gini jalan keluarnya ya. Anda ada di jalan, wa akhriji mukhrajas sulkin, tiba-tiba dari jauh tolong minggir, Masya Allah. Jika ada petugas berseragam mengatakan kepada anda tolong minggir, apa yang terbayang pertama kali dalam kepala anda? Ahli tahajud akan macam-macam, gak ada ahli tahajud tiba-tiba mengeluarkan macam-macam. Gak ada, gak akan pernah ada dorongan dalam jiwanya. Saya akan sampaikan apa yang dia minta. Ditanya A, saya jawab A. Kalau salah, saya akui. Bagaimana solusi baiknya? Ya, kalau benar, saya akan sampaikan. Allah akan berikan solusi. Nah, itu yang benar. Ya. Kadang-kadang suka gak tepat gitu kan. Kadang polisi gak nanya apa-apa, misalnya mengeluarkan sesuatu yang tidak ditanyakan. Tolong minggir, sibuk keluarin kartu, macam-macam. Kan belum ditanya apa-apa. Ya. Kami pernah dapat tugas itu menyampaikan khutbah di wilayah Kuningan, Jakarta, ditemani kawan, kan? Masya Allah, ada salah seorang kerabat kita sudah agak sepuh, dia bawa mobil dari jauh, Masya Allah, minta mundur ke samping, maksudnya menyamping, menepi. Setelah menepi, belum ditanya, teman kami mengeluarkan SIM gitu, kartu kan. Saya diam. Ketika datang dibuka, ya petugasnya bertanya, mau kemana B katanya, nah, beliau sudah agak sepuh. Saya pas di depan, pakai jas siap khutbah, saya sampaikan mau khutbah Jumat Pak, langsung aja jalan katanya. Ketika jalan itu saya sampaikan, Pak, kalau kita mau menjawab, jawab sesuai pertanyaan. polisi tidak bertanya kepada bapak, coba kartunya mana, cuma menanyakan mau kemana. Pertanyaan mau kemana jawab dengan tujuan, bukan dengan kartu. Kadang-kadang suka salah tuh ya. Selamat pagi pak, keluarkan kartu ini, jawab ya selamat pagi, ya jawab selamat pagi. Kalau anda muslim selamat pagi, assalamualaikum pak, selesai. Ya ditanya kalau anda salah, aku ingin minta maaf, selesai. Kalau anda benar, sampaikan. Pasti banyak orang-orang baik dalam kehidupan ini. Kami ngajar di Mabes, di Polda, itu orang-orang baik itu luar biasa, masya Allah. Ya, yang ta'lim, yang segala itu, masya Allah. Ya. Di, jangan diarahkan orang baik ini, diberi peluang pada yang buruk, itu keliru. Jelas ya? Nah itulah, yang pertama, al-irsyah wa bilalah bil-lutfin. Jadi kalau anda ada anak-anak, gitu kan, ingin dibimbing oleh Allah supaya dapat kebaikan, latih mereka dengan ibadah. Sholatnya, dekatkan dengan Allah. Di rumah tangga, ingin ada petunjuk. Itu tidak mudah itu. Tidak mudah. Ya. Dan setan rumah tangga itu sangat berbahaya. Jadi kalau anda tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, tidak mudah suami menaruh kepercayaan pada istrinya. Begitu sebaliknya. Ya. Ibu kalau suaminya keluar, ada ketenangan ya dalam jiwanya. Belum tentu itu. Setan itu bekerja, Pak. Ya. Dan setan rumah tangga itu saking bahayanya, itu ditampilkan langsung di Quran. Isyaratnya di Quran surah kedua. Al-Baqarah ayat 102 itu. Posisi paling kiri dari atas sampai ke tengah itu saking panjangnya bacaan. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Tugas pertamanya dia akan coba pecah belah keharmonisan rumah tangga. Silakan cek. Bukankah sebelum menikah kadang-kadang dibuat mesra kan? Silakan supaya maksiat itu padahal belum halal. Akan yang belum dilakukan, oh sudah jalan berdua, naik beca berdua, masya Allah beca seakan milik bersama, tukang beca nggak ada, jalan aja gitu. Supaya maksiat selesai gitu. Tapi setelah menikah, masya Allah, sebulan, dua bulan, tiga bulan, enam bulan, indah semua. Setelah itu tidak ada yang paling tidak menyenangkan kecuali pasangan hidupnya. Kalau anda tidak mendekat kepada Allah, tidak mudah mendapatkan itu. Tidak mudah. Silakan cek deh, setelah setahun, dua tahun, semuanya punya pengalaman yang sama. Tidak ada yang paling tidak menyenangkan kecuali pasangannya, itu setan. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Dia akan pecah belah keharmonisan sama rumah tangga itu, supaya terpisah. Ya. Silakan cek. Mah, papa ke kantor dulu ya. Ya udah hati-hati, ya udah hati-hati. Suami orang ke kantor pak, masya Allah, sama. Ya. Perempuan juga begitu, pak. Ke depan dulu ya, nganter. Ya udah hati-hati, masya Allah. Ya istri orang nganter bu, misalnya. Ya. Jadi suasana sudah berbeda, gitu ya. Nah itu, dasi itu nanti kita pelajari setelah sampai ke situ. Ya. Jelas ya, jelas. Nah maksud saya, kalau anda dalam kehidupan sehari-hari belum mendapatkan bimbingan ini, berarti ibadah anda kurang. Kurang gitu ya. Mohon maaf, malam-malam sudah dorong untuk tahajud tapi masih berat, tapi kalau bola cepat bangun berarti ada yang kurang. Ibu sama, zakat mal belum direncanakan, zakat mal udah dihitung-hitung, itu sama, ada yang kurang. Ada yang maksimal, ada yang maksimal di sini, belum maksimal. Seharusnya orang yang mengucapkan gini ya, kalau anda mengucapkan sekali masih lupa itu wajar, dua kali lupa wajar, tiga kali minta wajar, 17 kali paling minimal anda ucapkan ihdinash shiratal mustaqim, ihdinash shiratal mustaqim, 17 kali dalam sehari, masa enggak dapat? Harusnya ada gitu kan? Ya, mustahil orang yang punya hidayah itu dapat gerakan dorongan dalam jiwanya, keluar masjid enggak akan pernah kaki kanan dilangkahkan, pasti kiri. Begitu kanan dia tarik lagi, pasti kiri itu. Ya, masuknya pasti kanan. Ya, jadi itu yang simpel-simpel gitu. Duduk, bismillah, minum, dilihat dulu punya saya bukan, diminum, bismillah. Itu ada dorongan tuh. Kalau anda sudah mendapatkan itu, pertahankan, itu kenikmatan. Kenikmatan. Dan nanti tingkatan godaannya semakin tinggi lagi. Ya. Jelas pada yang pertama? Oke, baik. Yang kedua, jadi kita sampai solusi ya, bukan cuma persoalan. Jadi di sini diartikan petunjuk yang halus pada capaian kebaikan. Maksudnya kalau anda ingin dapat petunjuk itu, tingkatkan ibadah. Ya. Nanti akan ada dorongan-dorongan dalam jiwa kita. Ya. Baik. Sudah. Wa tusnadu al-hidayatu ila Allah wa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila al-Qur'an. Baik, petunjuk-petunjuk tadi yang bisa anda raih itu lewat ibadah, bisa anda dapatkan caranya yang disandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal, anda ingin dapatkan petunjuk dari Allah, kemudahan-kemudahan tadi ya, ada dorongan kebaikan dan sebagainya. Kata muallif kitab ini wa tusnadu ila Allah, ya, disandarkan kepada Allah. Maksudnya apa? Kalau anda ingin dapatkan dorongan kebaikan tadi, dekati petunjuk-petunjuk Allah. Allah minta apa saja? Ya. Misal, Allah minta kita misalnya tunaikan salat, maksimalkan salat. Ya. Dalam sehari berapa kali salat? Berapa waktu? 5 waktu. 7? Berapa rakaat? 17 rakaat. Alhamdulillah, usia segini masih 5 waktu, masih 17 rakaat. Masya Allah. Ada anak usia 7 tahun, sholatnya 5 waktu, 17 rakaat. Ada orang diberikan 70 tahun, masih 17 rakaat juga. Anda butuh berapa tahun lagi untuk meningkatkan rakaat? Kalau yang 5 waktu itu standar. Standar, jangan kita orang dewasa, anak kecil juga melakukan. Ini yang ikhwan ya, teman-teman. Di, saya pernah saksikan tuh, di Bekasi ada satu masjid itu, Masya Allah. Sebelum maghrib, itu 6:30, anak-anak kecil belum balik Pak, 4 tahun, 5 tahun tuh, 5 tahun sudah pada pakai tas lari ke masjid, sholat lari ke masjid sebelum adzan, sholat berjamaah, yang ketiga mengaji setelah sholat, Masya Allah, tunggu sampai isya, etikaf, setelah isya evaluasi belajar baru pulang. Jadi kalau Anda sampai 40 tahun, 50 tahun dipanggil adzan baru datang ke masjid, Anda kalah sama anak usia 45 tahun. Anda sholat saja, kemudian langsung pulang, Anda kalah sama anak usia 45 tahun. Anda tidak mengaji, Anda kalah sama anak usia 4-5 tahun. Anda tidak pernah itikaf, Anda kalah sama anak usia 4-5 tahun. Anda selepas isya tidak pernah evaluasi diri, Anda kalah sama anak usia 45 tahun. Dan beritanya anak 45 tahun itu belum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang belum dihisab saja sudah serius dengan amalannya, maka kita yang dihisab harus serius-serius lagi. Maksimal gitu kan. Dekat ya Allah lewat petunjuknya, maksimalkan. Nah keluarkan kalimat sholat di Qur'an yang bentuknya jama' itu. Jama' tulisannya. Kalimat sholat pertama Al-Baqarah ayat 3 itu kan. Nanti kita pelajari. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Kalimat as-salatnya alif, lam, sod, lam, waw, ta. Di atas waw ada alif, ta'nya tertutup. Itu bentuk tulisan berbentuk jama' tapi bisa dibaca dengan mufrad. Ya. Kalau Anda ingin buka lagi lebih luas, ta'nya terbuka. Al-Baqarah 238, posisi paling kanan di sebelah atas. Hafizhu ala salawat, bentuk jama'. Jama' itu satu atau dua?
2: Banyak.
0: Jadi rumusnya begini, kalau Anda ingin mendapatkan kedekatan dari Allah, misal ambil salat satu. Salat, keluarkan semua jenis salat jama' dalam Al-Qur'an dan sunnah. Keluarkan. Ada apa saja?
2: Ada tahajud, kan? Salat sunnahnya, ada salat duha, ada syuruk, ada rawatib.
0: Rawatib berapa rakaat?
2: Tuh dari mana?
0: Di At-Tirmidzi nomor hadis 586 kan dari Ummu Habibah 12 rakaat. Ya, man shalla itsnatay asyrata rak'atan, siapa yang salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, yang mengiringi salat fardunya siang sampai malam. Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum dhuhur. Rakaataini ba'da hadhihi rakaat setelahnya. Ya rakaataini ba'da maghrib, ya rakaat setelah maghrib. Rakaataini ba'da isya, ya rakaat setelah isya. Ya rakaataini qabla subhi, ya rakaat sebelum subuh. Tapi ada yang belum banyak tahu ya, kalau tidak sempat yang sebelum zuhur 4 rakaat, itu dari hadis Ibnu Umar Al-Bukhari nomor hadis 812, itu cukupkan dengan 2. Klik. Misal Anda tidak sempat nih ya, sudah 2 menit lagi mau qomat, ya cukupnya untuk 2 rakaat, jangan paksakan 4, itu boleh 2. Dari Ibnu Umar, hafidhtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Saya hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Ya, rakaataini qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Jadi ada 2 hadis. Al-Bukhari nomor hadis 812. Jadi kalau enggak bisa 4 rakaatnya, cukupkan dengan 2 rakaat. Ya, jangan dipaksakan. Oh, ada 2 menit nih. Tiba-tiba masyaallah, salatnya cepat luar biasa gitu kan? Untuk mengejar 4 rakaat itu tidak tepat. Ya, tidak tepat ya. Jelas mesti dia. Ayo maksimalkan, keluarkan. Semakin Anda tingkatkan hubungan dengan Allah, salat keluarkan, baca Quran tambah. Nah, yang ini itu akan cepat nanti masuknya. Ada bimbingan-bimbingan dari perkataan kita, langkah kita, pandangan kita. Jadi pertama, isnadu ilallahi subhanahu wa ta'ala, disandingkan dengan Allah, artinya keluarkan petunjuk dari Allah. Ya. Yang kedua, wa tusnadu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, hidayah ini pun disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Anda mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cepat ambil. Cepat ambil. Karena dengan mengambil petunjuk Nabi, kita praktekkan dalam hidup, itu menghadirkan bimbingan dalam kehidupan kita. Hidayah datang. Ya, misal ada cara minum yang baik menurut adat. Ada cara minum yang baik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang Nabi memberikan bimbingan cara terbaik, cara Nabi ambil, yang lain tinggalkan. Jelas ya? Ada bangun tidur misalnya, cara baik menurut kesehatan. Cara baik menurut Nabi, yang dari Nabi itu pasti yang terbaik. Selain menghadirkan pola kebaikan untuk fisik kita, itu pasti menghadirkan hidayah dalam kebaikan kita. Jelas ya? Jadi sepanjang ada petunjuk dari Nabi, cepat ambil. Ya, bukan hanya untuk ibadah saja ya, bukan hanya sholat, bukan hanya macam-macam. Dari jalan, dari melihat, dari bertutur, dari baca, dari minum, sepanjang ada dari Nabi, keluarkan. Ya, dan semuanya ada. Ya. Ayat di Qur'annya, Qur'an surah 59, ayat ketujuh, akhir ayat ketujuh, posisi paling kanan agak ke bawah sedikit. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Dan semua yang pernah dibawa oleh Nabi pada kita, cepat ambil, itu yang terbaik. Ya. Bahasanya ma, ma itu ismun mausulun yadullu 'alal 'ilmiyah. Ya. Kata penjelas objek sambung yang menunjukkan pada hal tanpa batas. Ya, jadi kalau Anda ingin meniru Nabi, jangan cuma salatnya bagus, tapi yang lainnya tidak. Ya, Masya Allah, salatnya sesuai dengan sifat salat Nabi, tapi lisannya enggak seperti Nabi. Ya, senang celak sini, celak sana, macam-macam dan sebagainya. Pandangannya enggak seperti Nabi, semua dilihat, kan? Kakinya enggak semua seperti Nabi, semua disinggahi. Enggak begitu. Ini semua dari Nabi, jangan dipisah-pisah. Ya. Tapi apa yang bisa diambil dari Nabi? Quran surah ke-33 ayat 21. Ya, sabar sedikit ya. Jadi kita coba kupas sehingga bahasan kita tidak menghadirkan satu celah atau kebocoran. Ya. Genteng bocor aja kan bermasalah gitu. Nah, apalagi kalau hadisnya bocor, ya, itu kan bermasalah. Ya. Baik. Kemarin saya jalan satu tempat, tiba-tiba hujan. Lalu orang berkata, aduh langit bocor. Masya Allah langit bocor. Ya, karena istilah itu suka macam-macam gitu ya. Allahu Akbar. Baik. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Oke, okay. Lihat sini ya, saya ajarkan sedikit ilmu qiraat ya. Saya sebelumnya sudah pernah terangkan ini, singkat. Saya boleh hapus dulu? Alhamdulillah. Seperti biasa ya, datang sendiri, terangkan sendiri, tulis sendiri, hapus sendiri ya. Lengkaplah, Anda tinggal datang aja. Oke, okay. Uswata hasan, uswa hasan. Sekarang perhatikan, saya berikan ilmu qiraat sebentar. Kata uswa dalam riwayat Hafs dari Asim ini bisa dibaca juga dengan iswah. Okay. Riwayat Qam atau Warsh dari Nafi'ah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini bisa juga iswatun hasanah, iswah. Uswah atau iswah itu artinya keteladanan yang meluas sifatnya. Meluas. Okay. Jadi maksudnya begini. Kalau Anda mengambil kebaikan dari situ, maka Anda pun otomatis akan jadi teladan. Kalau cuma keteladanan yang sifatnya terbatas, tidak meluas, itu disebut dengan kudwah. Ya, kudwah hasanah. Ya. Anda jadi teladan, tapi dari Anda saja yang belajar pada Anda tidak menjadi teladan, misal. Jelas ya? Tapi kalau keteladannya meluas, setiap ada belajar dari situ, atau melihat sesuatu baik, jadi baik lagi, jadi baik lagi, jadi baik lagi. Ya. Kenapa Nabi keteladanannya disebut dengan uswah atau iswah? Karena setiap yang melekat pada Nabi, orang-orang di sekitarnya, kalau sudah melekat pada Nabi, pasti otomatis akan jadi teladan. Ya. Ada pengusaha belajar dari Nabi, maka orang ini seketika akan jadi teladan bagi pengusaha yang lainnya. Ada dosen, misalnya ustaz, belajar pada Nabi, maka orang ini akan membawa kepribadian Nabi yang jadi teladan lagi. Ya. Termasuk nanti satu masa Bu ya kita akan bahas ini, ya, dan juga nanti bahasan untuk laki-laki. Kenapa Nabi diizinkan menikah dengan lebih dari 4 perempuan? Lebih, kenapa? Karena seluruh istri-istri Nabi itu dipilihkan oleh Allah, ditetapkan karena mewakili seluruh karakter perempuan di muka bumi. Jadi, ibu nanti, kalau pelajari istri-istri Nabi, ibu akan temukan. Ya, di karakter perempuan di muka bumi ini, Pak, akan terwakili di situ. Dari mulai Sayyidah Khadijah, dari Saudah, dari Aisyah, Maimunah, Ummu Habibah, itu nanti ibu akan tahu ada ibu mirip-mirip ke situ itu karakternya. Bukan wajahnya ya, tapi mirip-mirip karakternya. Nanti dari yang paling perhitungan Pak sampai yang paling cemburuan itu ada. Sebelum menikah dengan Nabi, tapi ketika menikah dengan Nabi cemburunya jadi ibadah. Kalau si fulana bisa tahajud, saya pun harus bisa. Ya, hitungan tadinya uang belanja sekarang dari satu kurma bagaimana jadi ibadah. Ya, coba ibu pelajari itu ya, ambil materinya. Kami ada materi tentang pesona istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti Anda bisa dapatkan itu bagaimana Sayyidah Khadijah masyaallah Pak. Khadijah itu di antara keutamaannya. Al-Bukhari nomor hadis yang keempat kalau di kitab aslinya Al-Bukhari yang warna merah terbitan dari hadis halaman ke-12 ya, posisi paling kanan sebelah bawah hadis nomor yang keempat sampai ke sampingnya lagi itu dilukiskan bagaimana Nabi ketika belum mendapatkan wahyu turun dari Gua Hira ya sedang ketakutan luar biasa gelisah gitu kan tiba-tiba pulang ke rumah melihat Sayyidah Khadijah itu bisa hilang kegelisahannya seketika hanya melihat wajahnya saja. Di kisahnya setelah Iqra itu turun ya surat Al-Alaq itu kan turunnya malaikat Jibril tidak dalam rupa yang sesungguhnya menyamar dalam bentuk manusia dipeluk Nabi ya sampai 3 kali dikatakan Iqra ma'ana biqari itu belum melihat yang rupa malaikat Jibril yang sesungguhnya Nah, kemudian setelah berselang beberapa waktu, wahyu turun. Kadar Allah ketika ke Gua Hira belum turun. Turun dari Gua Hira suasana siang, di jalan tiba-tiba ada yang manggil, "Ya Muhammad." "Ya Muhammad." Nengok kanan gak ada orang, kiri gak ada orang, depan belakang kosong. Begitu melihat ke atas, ada sosok yang belum pernah dilihat sebelumnya. Seperti duduk antara langit dengan bumi, gitu kan? Masya Allah, ilustrasinya beginilah. Anda Pak keluar dari sini siang-siang, dan kosong gak ada orang, ada yang manggil, "Pak, Pak," ya? Kanan kiri gak ada orang, depan belakang kosong. Begitu lihat ke atas, masya Allah, rambut panjang, jubahnya putih, begini, "Pak." Apa kesan Anda? Jangankan ibu, Nabi aja berkata begini, "Faro'in tuminku," saya takut luar biasa. Ini takut itu wajar, manusiawi ya. Yang salah itu larut dalam ketakutan, itu yang tidak wajar. Ro'in tu itu perasaan khawatir sampai membuat buluk-buluk naik, maka lari beliau ya. Tapi yang paling indah ketika sampai di rumahnya, melihat wajah Sayyidah Khadijah, masya Allah, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Ketika dilihat oleh beliau, dibukakan, hilang setengah kegelisahan, tenang aja. Mendengar kalimatnya, dipegang tangannya, kata Nabi, "Zammilu di dalam selimuti saya." Digandeng oleh beliau, dibawa, diselimuti, disampaikan, "Suamiku sayang, engkau ini orang paling baik, tidak pernah punya musuh, selalu menjalin silaturahim. Tanamkan pada dirimu, yakinkan pada jiwamu, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka." Maka tiba-tiba seketika tenang, sampai turunlah Quran Surah Al-Mudathir itu, "Ya ayyuhal mudathir, kum fa'anli." Coba ibu pelajari itu. Suami sedang berisau luar biasa, lihat wajah Khadijah, tiba-tiba tenang. Bisa gak gitu? Suami pulang dari kantor, banyak persoalan, tenang. Begitu lihat ibu, masya Allah, tenang. Gitu ya? Wah, tapi kalau lihat ibu, tiba-tiba masalah jadi rumit nanti. Wah, itu persoalan serius ya. Baik. Nanti bisa dilihat. Jelas ya? Maka coba teman-teman lihat. Ya, uswah. Jadi pelajari. Nah, kalau U tinggi sifatnya, mama itu mengumpul. U itu di atas, di bawah. Di atas itu tinggi atau rendah? Tinggi ya? Baik. Kalau I, ya. I harakatnya di atas di bawah. Apa namanya? Fathah atau dhammah? Kasrah ya, bukan fathah, bukan dhammah. Kasrah. Kasrah itu sesuatu yang pecah. I pecah. Ya, ini kalau kasrah. Kasrah misalkan az-zajaj, kaca pecah, terpecah-pecah kecil. Ya, terpencar. Ya, rendah kecil. Kenapa bisa dibaca dengan dua riwayat? Nanti kalau usia saya sampai menafsirkan ayat ini, kita akan bahas. Yang melekat pada Nabi itu, jangankan yang tinggi-tinggi, yang kecil-kecilnya jadi teladan, yang rendahnya jadi teladan. Jangankan sholat sunahnya yang sampai bengkak kakinya, senyumnya jadi teladan, ya, disapanya jadi teladan. Jadi kalau Anda bisa mengambil keteladanan dari Nabi, belum bisa mengambil yang tingginya, ambil yang kecil-kecilnya. Dengan itu Anda akan mendapatkan hidayah, karena ada begini, ada kenikmatan gitu ya. Ya, coba cek, mungkin selama ini hidup kita jauh dari tuntunan, padahal semuanya ada. Teman-teman yang berbisnis, Nabi kan sudah berikan tuntunan berbisnis. Ada kitab tijarah, kitab bisnis. Pengusaha-pengusaha itu yang mengikuti tuntunan itu semuanya masya Allah tuh, ya, berhasil semua. Ya. Teman-teman yang mengajar ada petunjuk dari Nabi. Ada semuanya. Ya. Jadi coba kita keluarkan. Termasuk saya tidak bosan mengingatkan ya. Pernahkah Anda keluarkan petunjuk sebagai orang tua? Ya, petunjuk Nabi di rumah tangga. Bagaimana jadi ayah yang baik sesuai dengan hadis? Ya, bagaimana jadi istri yang baik sesuai petunjuk Nabi? Pernah nggak keluarkan? Kalau boleh saya berikan nasihat ya. Sebulan itu harus punya target. Di rumah dulu misalnya, saya ingin jadi ayah yang baik menurut Quran, menurut Allah dan menurut Nabi. Keluarkan ayat-ayatnya, keluarkan hadisnya. Ibu turunkan, saya ingin jadi ibu yang baik menurut Allah dan Nabi. Keluarkan ayatnya, keluarkan hadisnya. Termasuk dengan anak-anak, tilawahi selama sebulan. Demi Allah saya katakan, tidak ada yang paling indah di rumah tangga kecuali kenikmatan. Kenikmatan ya. Silahkan, kalau gak percaya silahkan. Ada petunjuk-petunjuk kebaikan. Yang besar jadi kecil, yang kecil tidak akan pernah mengubah sih. Selalu tertutup, selesai. Ya sih? Yang terakhir, wa ilal Quran. Ya. Wa ilal Quran. Kadang-kadang tusnadul hidayah, hidayah itu disandingkan kepada Quran. Makanya Quran disebut oleh Allah sebagai hidayah. Tadi masih ingat hidayah jamaknya apa? Hudan, ya? Hudan. Hidayah jamaknya hudan. Al-Baqarah Quran surah kedua ayat 185. Posisi paling kiri di pertengahan. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ya, di bulan Ramadhan diturunkan Al-Qur'an. Apa fungsi Qur'an itu? Hudan. Ada? Ya, hudan linnas. Semua isi Qur'an itu dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu isinya petunjuk yang memudahkan kita untuk sampai pada hal yang dibutuhkan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu lekat dengan Al-Qur'an, itu lebih mudah mendapatkan petunjuk.
1: Ya. Silakan cek, gampang gitu. Ya. Gak percaya silakan, semua. Saya bahkan pernah sebutkan di sini. Ya. Hidup kita itu, semua liku persoalannya, itu solusinya sudah dituangkan langsung oleh Allah di Quran. Ya. Allah yang menciptakan kita lebih tahu tentang persoalan kita. Karena itu setiap solusi yang dimunculkan pasti itu akan dihadapi. Jadi orang cerdas itu, muslim yang cerdas, dia akan keluarkan semua hal yang ada di Quran, lalu dia kemudian petakan jalur hidupnya, dari situ setiap mendapatkan masalah, solusinya sudah ada. Misal, ya, mohon maaf ya, ada yang tadi di rumah tangga, keluarkan ayat-ayat tentang rumah tangga di Quran. Demi Allah saya katakan, semua masalah di rumah tangga, itu semua tercantum di situ, dan ini solusinya. Ini akan begini nih, kalau miskomunikasi di mana ayatnya? Dari mulai An-Nisa ayat 34, kalau tidak bisa diselesaikan dengan berdua, siapa yang dilibatkan? An-Nisa 35, ya, kalau macam semuanya ada. Anda ketika bekerja, itu diurai oleh Quran, kemungkinan masalahnya akan begini, begini, begini, ini solusinya. Ini kalau Anda tidak pernah mempelajari, misal, jangankan solusinya, Anda tidak pernah kenali masalahnya, Anda bisa kaget gitu. Ya, ada yang putus asa, ada yang sampai macam-macam, padahal semuanya ada. Saya bacakan cepat ya, tapi jangan ditulis. Pesan saya jangan ditulis supaya tidak ada pertanyaan ya, atau tidak ada permintaan untuk diperlambat. Tolong jangan tulis, dengarkan saja. Sejak sebelum terlahir sampai kita wafat, itu semua petunjuknya sudah ada. Anda bisa dalam kandungan supaya lancar, baik, persalinannya nyaman dan sebagainya. Quran surah ke-7 ayat 189. Ketika dilahirkan, bagaimana supaya ASI-nya lancar, tidak kikuk menjalani tugas sebagai ayah dan ibu yang baru, pembagiannya nyaman. Quran surah ke-2 ayat 233. Ketika tumbuh disusui diberikan ASI sampai 2 tahun itu, ASI-nya sampai dengan lancar, kemudian apa yang harus dilakukan supaya dekat dengan Allah, taat pada orang tuanya, cepat menangkap pelajaran-pelajaran di sekitarnya. Quran surah 31 ayat 13 sampai dengan 19 ya. Ketika dia mulai sekolah formal, bagaimana cepat menangkap pelajaran supaya dia tidak mudah lupa, cepat dipahaminya. Quran surah 9 ayat 122. Bagaimana kemudian supaya prestasinya terangkat, tidak hanya pintar tapi terangkat prestasinya. Quran surah 58 ayat ke-11 ya. Ketika dia mulai naik lagi masuk kampus, kenal dengan kawannya, bagaimana supaya tidak terjebak dalam lingkungan yang buruk, pergaulan yang bebas, ada LGBT dan sebagainya. Quran surah 49 ayat ke-13 ya. Kemudian kalau ada orang tertarik serius datang untuk melamar, bagaimana aturannya? Quran surah ke-4 ayat ke-4nya. Kalau jadi menikah, Quran surah 30 ayat 21-nya. Jadi suami istri baru ingin mengenal tugas, siapa tugas yang harus dipelajari? Quran surah ke-4 ayat 34-nya untuk suami dan istrinya. Suami mulai mencari nafkah, tugas pertamanya bagaimana cara mencarinya? Ini yang standar, Quran surah 2 ayat 168. Kalau kamu cari pakai iman, rezekinya semakin mendekat. Quran surah 2 ayat 172-nya. Ada rezeki lagi yang sudah menunggu kamu sebelum kamu berangkat, dia sudah menantikan. Quran surah 7 ayat 96. Kadang-kadang ibu merawat di rumah tangganya, anaknya rewel, sulit diatur, bagaimana supaya dia hormat pada orang tua sampai tidak mengatakan ah. Quran surah 17 ayat ke-23 nya kadang-kadang dalam persoalan demikian Anda kadang capek, lelah dalam suasana demikian, bagaimana mengatasinya? Quran surah 26 ayat ke-80 nya atau Anda terkena dengan penyakit, wah, yang sudah dokter mengatakan ini gak mungkin nih solusinya, mereka give up, tangannya hand up, apa yang dilakukan? Quran surah 21 ayat 83 sampai 84 nya Anda di kantor kadang-kadang ada yang usil pak, ingin menyudutkan Anda, menyingkirkan Anda, menyungkurkan Anda, sehebat apa mereka berkuasa, tidak ada yang bisa menahan kuasa Allah. Quran surah 17 ayat 79 sampai 81. Sampai Anda mendapatkan teror luar biasa, membuat dada Anda sesak, kemudian mata Anda menjadi gelap, ingin keluar dari situ, ada solusinya. Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88-nya. Anda berumah tangga, belum ada keturunannya, sudah mohon sana sini, sudah enggak bisa juga, ada solusinya. Quran surah 3 ayat 38 sampai 39-nya. Quran surah 19 ayat 3 sampai dengan ayat 10-nya. Sampai Anda muncul lagi usia 40 tahun, orang tuanya masih ada, alhamdulillah. Kemudian ingin bermakti kepada keduanya, bagaimana cara membalasnya? Enggak mungkin, tapi Anda bisa lakukan. Quran surah ke-46 ayat 15-nya. Sampai semakin nyaman, semakin nyaman Anda terfikir, ya Allah, apakah saya akan hidup selamanya? Tidak, kamu pasti akan didatangi oleh maut. Quran surah ke-3 ayat 185-nya. Ya Allah, bagaimana cara datang maut kepada saya? Persiapkan saja amal saleh, dengan itu kamu akan dipanggil dalam keadaan yang tenang. Quran surah ke-89 ayat 27-30-nya. Tapi kalau kamu ingin sedikit melegakan, silakan lakukan amal saleh, maka kamu akan dipanggil oleh malaikat maut dengan Quran surah ke-8 ayat 50-nya. Sedikit melegakan sampai dipukulin malaikat, kan? Ya Allah, bagaimana suasana alam kubur? Saya di malam pertama dunia sering belajar, malam pertama alam kubur bagaimana? Oh boleh, kalau ingin nikmat, Quran surah ke-3 ayat 169 sampai 171 ya. Bagaimana hisabnya ya Allah? Jangan dipikirkan, ada orang ahli surga tanpa hisab, Quran surah ke-2 ayat 25. Ada yang melihat Allah, Quran surah 75 ayat 22 sampai 23. Ada orang masuk neraka tanpa hisab, Quran surah ke-18 ayat 100 sampai dengan 101. Ya Allah, bagaimana suasana yang nanti di akhirat nanti? Kamu jangan pikirkan, kamu akan nyaman, tenang. Ada banyak surga yang bisa kamu dapatkan. Ada surga yang Masya Allah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu cinta dengan Allah, ikuti sunnahnya. Quran Surah 3:31. Ada yang surganya itu taman surga, semua diberikan oleh Allah tanpa perantara. Quran Surah 51:15-23. Ada surga yang seluas langit dan bumi. Quran Surah 3:133. Ada surga biasa yang mungkin tidak sebanding kenikmatannya dengan yang lainnya. Seperti Quran Surah 2:25 itu. Semuanya ada. Ada semua. Contoh soalannya, kita tidak pernah hadirkan. Jadi kalau Anda hadirkan dalam kehidupan, ada semua, Pak. Tentang masjid juga diatur. Apa yang harus dilakukan di masjid? Kalau ta'lim bagaimana? Kalau salat bagaimana? Ada semuanya. Ya, kalimat masjid pertama, Quran Surah kedua, 114. Apa yang dikerjakan Quran Surah ke-9, 18. Ya, ada semuanya. Kita tidak lakukan, gitu kan? Ya, kalau saya ingin mencari Allah bagaimana? Quran Surah kedua, 186. Ya, kalau ingin saya berdoa di tempat yang mana? Kalau di rumah bikin mihrab, Quran Surah ketiga, ayat ke-37. Kalau Anda bisa bikin lebih luas, bikin musalla, Quran Surah kedua, 124. Ada semuanya, gitu kan? Kenapa tidak Anda hadirkan? Itu masalahnya, gitu kan? Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita bisa datangkan dari Quran ini, kita petakan, ambil terapkan, itu indah kehidupan. Ya, indah. Nah, itu akan diberikan, gitu. Makanya nanti setelah baca Al-Fatihah, kita kan baca surat, kan? Surat, kan? Ya, coba silahkan cek. Semua sholat di dua rakaat pertama pasti baca surat dari Quran, kan? Nah, nanti kalau saat kita masuk surat, seharusnya yang kita bacakan itu yang kita butuhkan. Minta. Ya, kadang-kadang setelah diberikan kan kita ingin merinci, kan? Baik, rincinya lewat surat yang kita baca itu. Misal tadi ya, Anda ada kesulitan di kantor, macam-macam, begitu sholat, minta. Makanya bahasa sholatnya kan wasta'inu, Al-Baqarah 45. Wasta'inu bisabri wassalah. Kalau Anda punya persoalan dalam hidup, terima dengan sabar, nanti saat sholat minta kepada Allah solusinya. Permintaan Anda, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika minta wa iyyaka nasta'in, kata Allah mau minta apa? Kalau Anda ingin rinci, baca ayat yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, ini kadang-kadang yang dibaca itu lagi, annas lagi, annas lagi, rabbin nas, dari subuh sampai isya. Dan dikabulkan, apa pas mimpinya ketemu jin terus, kan? Karena dia yang dimohonkan, ya. Karena sekarang itu saya bingung, saya jangankan dalam mimpi ini, orang hidup aja masih pada nyari jin, kan? Dunianya beda gitu, ya. Ini jin banyak kena fitnah nih hari-hari ini, hati-hati dia, minta tanggung jawaban nanti tuh. Ya. Ada jin yang kekurangan oksigen ini, kan? Masya Allah, kemarin ada orang diminta oleh polisi, coba isi mobil ini dengan emas, gak bisa, Pak, jinnya pergi. Kenapa? Kena gas air mata, kan? Ya, Masya Allah. Ada yang hindarkanlah yang tidak penting itu, ya, tolong jauhi, ya. Jelas di sini. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita ingin mendapatkan petunjuk ini yang memudahkan kita sampai pada harapan dan kebutuhan kita, maka dekati Allah, dekati Rasulullah SAW, dan dekati Al-Quran. Ya, dekati Al-Quran. Termasuk, maaf ya, membaca itu wasilah gitu. Esensinya pemahaman kita. Ini jangan sampai Anda rajin baca tapi nggak ngerti isinya, itu parah juga. Ya, walaupun ada pahalanya. Ya, tapi mohon maaf, itu belum maksimal gitu ya. Apalagi yang enggak baca sama sekali. Itu yang bahaya tuh. Quran itu petunjuk iman. Iman, ilmu petunjuk akal. Ya, hati-hati ya. Ini kalau orang mendapatkan pengetahuan, akalnya cepat bekerja. Misal, sering baca Al-Qur'an, Al-Qur'an, Al-Qur'an, maka ilmu akan cepat. Tapi kalau jarang baca Al-Qur'an, Al-Qur'an, Al-Qur'an, imannya itu terhambat. Jadi begitu ada peristiwa yang membutuhkan respon iman kita, iman gak bisa muncul karena keseringan baca Al-Quran, Al-Qurannya jarang dibaca. Jelas ya? Tuntutan misalnya dalam Quran jelas, tinggalkan ini. Ya, harus ditafsirkan juga. Kenapa? Karena seringnya baca Al-Quran, Al-Qurannya jarang dibaca. Sehingga panggilan imannya susah, masih banyak ditafsirkan, berdebat, berdiskusi macam-macam. Gak usah lah gitu kan? Gak usah. Ya, saya kira itu ya. Baik. Masih ada waktu? Kita bacakan sedikit dulu ya, setelah itu nanti kalau ada pertanyaan saya perkenankan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad yuradu minha al-ihsan ila ma fihi khair. Baik. Hidayah juga bisa berarti hal yang mengantarkan pada kebaikan-kebaikan. Hal yang mengantarkan pada segala kebaikan. Kalau tadi petunjuk yang memudahkan kita sampai pada kebutuhan, kalau sekarang hal yang menunjukkan pada segala kebaikan. Baik, teman-teman sekalian, masih ingat tadi hidayah disandarkan pada siapa saja? Satu, Allah. Kedua, Rasul. Ketiga, Quran. Baik, sekarang perhatikan ya.
0: Makna kedua ini, kalau disebutkan hal yang menunjukkan kepada kebaikan, diartikan dengan hidayah, maka kebaikan yang dimaksud itu baik menurut Allah, baik menurut Rasul, baik menurut Al-Quran. Jelas ya? Ingat, ini penting pemahaman kita, karena yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Jelas ya? Awas, hati-hati nih, ini sedang diuji nih sekarang ya. Jadi kalau ada yang baik menurut Allah, baik menurut kita berseberangan, maka yang baik menurut Allah itu yang diambil. Jelas ya? Yang baik menurut kita itu tinggalkan. Awas, hati-hati ya, dalam kehidupan apapun. Apakah dalam kehidupan pribadi kita, rumah tangga kita, sosial kita, politik kita. Jadi kalau Allah sudah mengatakan inilah hukum yang terbaik, tinggalkan pendapat Anda, ambil keterangan Allah. Sudah sampai sini? Nah, orang-orang yang dekat dengan Allah itu gak akan mikir lagi. Jadi kalau sesuatu bertentangan dengan hukum dunia, dia gak akan mikir, langsung ambil petunjuk Allah. Itu tandanya kuat hidayahnya. Tapi kalau Anda masih menimbang-nimbang, itu artinya ada yang kurang bekalnya dalam kehidupan kita. Sudah sampai sini? Oke, sekarang kita sedang ta'lim ya. Saya beri contoh misal. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor hadis 71, Kitabul Ilmi, posisi paling kiri sebelah atas di kitab ya. Saya bacakan hadis ini. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din. Siapapun yang diinginkan oleh Allah untuk menjadi orang baik, memiliki sifat-sifat kebaikan, maka yang pertama diberikan oleh Allah yufaqihhu fid-din, dia akan dibimbing, diringankan langkahnya untuk mempelajari agama ini, ya, untuk memahami bahasanya fikih. Fikih itu paham ya. Di mohon izin, jadi kalau orang diinginkan oleh Allah menjadi baik, ternyata yang diberikan pertama kali bukan dunia. Mohon maaf, kalau Anda mengalami peningkatan dunia, materi, harta benda meningkat, saat yang bersamaan Anda tidak mengerti tentang agama Anda, Anda bukan orang baik menurut Allah. Belum. Anda meningkat kedudukan, promosi jabatan, tapi belum paham dengan tuntunan, belum yang tahu mana yang benar diikuti, yang salah harus tinggalkan, Anda belum jadi orang baik. Nah, saat Allah menginginkan seseorang menjadi baik, yang pertama diberikan bukan dunia, dibimbing dia untuk memahami ajaran agamanya. Berbahagialah saat kita berada di sini, yang belum tentu didapatkan oleh semua orang, gitu kan? Anda diringankan langkahnya, ditempatkan di sini, langsung diundang ke rumah Allah, bukan di tempat biasa. Itu tandanya Allah sudah menginginkan kita berubah jadi orang baik. Ya, maka nikmatnya itu dapatkan. Tapi yang paling menarik begini, taklim yang dimaksud tidak semua taklim itu baik. Dalam bahasa hadisnya yufaqihhu, yang bisa memahamkan Anda tentang agama. Jadi tidak semua taklim bisa jadi baik. Kalau Anda misalnya menghadiri majelis taklim, datang belajar, tapi membuat Anda tidak dekat dengan Allah, materinya tidak memahamkan Anda tentang agama, itu pun bukan taklim yang baik. Jelas ya? Ya. Anda belajar misalnya kan, tiba-tiba, maaf, ada ketawa yang tidak jelas, isi yang kejauh kemana tidak berkaitan, jadi kan hal-hal yang tidak mendekatkan diri Anda dengan Allah, itu bukan taklim yang baik. Jadi ukuran kebaikan yang mendapatkan hidayah itu adalah orang-orang yang menyertakan kebaikan itu sesuai dengan ketentuan Allah. Jadi tidak semua orang ikut taklim aja jadi baik menurut Allah, belum tentu. Ya kecuali kalau taklim yang diikuti mendekatkan diri dia dengan Allah. Jelas ya? Baik, karena itu coba cek. Kalau Anda dalam keseharian masih lekat dengan panggilan dunia, petunjuk Allah belum diambil, ada yang kurang dalam godaan. Teman-teman dalam jumatan, ya, saat Anda sibuk dengan pekerjaan Anda, proyek miliaran, ada panggilan Jumat, mana yang didahulukan? Kalau Anda simpan dulu cepat respon itu seruan Jumat, gimana Anda bagus? Petunjuk pada kebaikan menurut Allah. Tapi kalau Anda abaikan sholat yang fardu kadang disimpan, dunia dikejar-kejar, Allahu Akbar, itu berarti belum ada hidayah ilal khair, belum kuat itu ya. Ibu sedang belanja di mall, tiba-tiba ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat dulu atau teruskan transaksi? Alhamdulillah, begitu mau sholat dulu, tiba-tiba berbunyi lagi panggilannya, diskonnya naik 90%, 90%, apa yang dilakukan? Nah, itu ujiannya di situ ya. Jelas di sini? Baik, saya baru bacakan dua kalimat, ya kita simpan dulu ya, sampai sini, karena sekarang asarnya alhamdulillah agak lebih cepat ya, tinggal 6 menit lagi ya. Saya bacakan ini dulu ya. Kita baru ambil dua mana kan? Ya, baru dua mana hidayah, satu petunjuk yang mendekatkan kita pada kebutuhan yang diridhoi oleh Allah, yang kedua adalah hal-hal yang

Qadril Masaqah. Semakin besar pengorbanannya, semakin besar perjuangannya di jalan Allah, di jalan takwa, maka semakin besar balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudhu, masuk ke masjid, sholat dua rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu Anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika Anda masuk ke masjid.
1: Orang tato kalau sholat gimana, Pak Ustaz? Pakai tato sholat gak apa-apa. Yang masalah itu gak ada tato gak sholat. Bagi yang belum bertato, jangan belum buat tato. Yang sudah sempat buat tato, biarkan aja. Ini ketika tobat, gambar ular kobra. Begitu dia tobat, diambilnya setrika. Oh, membelok-belok lah ular kobra. Kalian hijrah saja. Jangan casingnya. Jadi masalah tato ini, kalau kalian sudah bertobat, biar aja. Ayuh, Pak Ustaz, ayuh, masuk. Baca kitab syarah hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. La'anallahu wasiman, Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutasiman, perempuan minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut bulu mata. Apa alis mata? Alis, perempuan yang mencabut alis. Jangan mencabut.
2: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan dikebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, dia dipisahin softnya. Jangan digabungin, soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendam, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ada anak-anak terus yang akan memakmurkan masjid. Itu kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, sama masjid.
3: Semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-salatu imaduddin, salat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, barang siapa yang tegak salatnya, tegak agamanya. Waman tarakaha faqad hadamaddin, barang siapa yang sering tertinggal salatnya, rusak salatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah salat. Jika baik salatnya, baik semua amalnya.
0: Ya, baik pendengar Radio Daud Islamic Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.

0: بَشِيرٌ.
1: Agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu.

0: Amin.
1: Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, kiamat.
2: Ilallahi marji'ukum, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Kepada Allah lah kamu kembali. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: aduh.
1: Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik, memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari dia Muhammad. Ingatlah, ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

0: Dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.
1: Wa huwa alladhi

Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsnya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata.

Dan sungguh, jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ketahuilah, ketika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.

Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih.

Dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, "Telah hilang bencana itu dariku." Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga.

Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, dan dadamu sempit karenanya. Karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat? Sungguh, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan Allah pemelihara segala sesuatu.

Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri masuk Islam?

Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan.

Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.

0: Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan...
1: Pendengar Radio Dawud Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabbi da'wati tammati wassalatil qa'imah, hadhi sayyidina Muhammadin alwasilah wal fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعص الله مقاما محمودا الذي وعدته به لكن لم رواية البيهقي أن تنبه إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat Maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Islam Center rahimakumullah, kami sampaikan insyaallah pada malam hari ini ba'da salat maghrib kembali akan dilanjutkan dengan kajian taklim, kajian kitab Al-Alkar An-Nawawiyah disampaikan oleh guru kita Al-Habib Muhammad bin Mahdur Al-Atas. Untuk itu bersama kita bertahan mendengarkan kajian tausiah oleh beliau. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sawu sufufakum lissalah aqimu wa'tadilu. Luruskan, rapihkan serta rapatkan safnya, fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah. Istawu fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis salah. Allahu akbar. Ya wajhana syarika lahu wa bidzalika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

الله أكبر. التحية. سلام.

At-Tirmizi dan Al-Hakim meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayastajiballahu lahu indasyada'id wal karbi, falyuksiri du'a fir rakhai." Barang siapa yang suka Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya pada saat-saat sempit dan kesulitan, maka hendaklah ia banyak-banyak berdoa pada saat-saat ia

hadirat, para ayahanda, ibunda, jamaah salat fardul maghrib masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Republik Indonesia. Berikut pemirsa saluran TV dan radio dakwah Islamic Center dimanapun berada yang sama-sama pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah kita, mengabulkan segala hajat kita, serta memudahkan segala urusan-urusan kita, serta semoga kelak kita bisa diselamatkan oleh Allah masuk ke dalam surga hingga dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah atas nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga dengan nikmat tersebut pada malam hari ini kita bisa kembali sama-sama melaksanakan sholat fardul maghrib secara berjamaah, dan kembali bisa menyambung i'tikaf kita, menyambung ta'lim kita kembali di setiap malam Selasa ini, yang mudah-mudahan harapan kita ilmu yang selalu kita pelajari di setiap malam dari berbagai sumber oleh Allah dijadikan ilmu tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam juga tak lupa selalu kita haturkan, curahkan, dan selalu teriring ke haribaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga besar beliau dan juga para sahabat serta seluruh pengikutnya, umatnya, ila akhiriz zaman. Kembali kita melanjutkan kajian Kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang pada malam hari ini masih membahas di seputaran doa-doa. Wa rawayna qala al-musannif rahimahullahu rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa rawayna bi isnadina as-sahih fi risalatil ustaz Abil Qasim Al-Qushairi rahimahullah an Ahmad bin Atha Ar-Rudzbari As-Sayyid Al-Jalil radhiyallahu ta'ala anhu qal kana li istiqsa'un fi amri taharati وضاق صدري ليلة لكثرة ما سببت من الماء ولم يسكن قلبي فقلت يا رب عفوك عفوك فسمعت هاتفا يقول العفو في العلم فزال عني ذلك وقال بعض العلماء يستحب قول لا إله إلا الله لمن ابتلي بالوسواس في الوضوء او في الصلاه او شبههما فان الشيطان اذا سمع الذكر خنس اي تاخر وبعد ولا اله الا الله راس الذكر ولذلك اختار السادات الاجله من صفوه هذه الامه اهل التربيه السالكين وتاديب المريدين قولوا لا إله إلا الله لأهل الخلوة وأمرهم بالمداومة عليها وقالوا أنفع علاجي في دفع الوسوسة الإقبال على ذكر الله تعالى والإكثار منه. Kita akan kembali membahas tentang obat waswas. Ya, obat waswas yang seperti minggu sebelumnya.

sebelumnya kita sampaikan di sini, Bapak Ibu semua, terkadang kita ini dilanda was-was atau penyakit was-was. Ya, was-was itu ya penyakit ragu. Ya, was-was itu bahasa kitanya ragu. Ini bahaya ini, penyakit ragu ini. Kalau ragu seperti sholat ya enggak sah. Ya, saya sudah takbir belum, takbir belum, takbir belum. Ah, kayaknya belum nih. Jangan, itu ragu namanya. Ya, harus yakin. Ya, jangan dilanjut. Wah, kayaknya belum. Kayaknya sudah. Ah, belum kayaknya nih. Tapi lanjut terus ikut sama imam. Nggak boleh. Ya, harus ada keputusan diambil di situ. Ya, mau lanjut atau enggak. Kalau lanjut harus yakin. Ya, kalau masih ragu jangan. Ya, harus ya, harus yakin di situ. Nah, was-was ini keraguan. Nah, ini bahaya. Ya, kalau keraguan seperti yang saya sampaikan di dalam wudu, berarti wudu itu selalu diulang-ulang. Ada keraguan di dalam takbiratul ihram, takbiratul ihramnya diulang-ulang. Keraguan di dalam salat, salatnya diulang-ulang. Seperti itu. Jadi enggak ada kunjung akhirnya. Nah, ini kan bermasalah. Ada solusi. Ada solusinya, yaitu beberapa hal ini, ya kan. Di antaranya, ya, yang sudah disampaikan kemarin di minggu yang lalu, ya, terakhir pembahasan terakhir, solusinya itu dengan kita meyakinkan semua amalan kita itu bisa diketahui kepastiannya, ya, berarti al-ilm. Ilmu di situ, ya, karena kalau sudah kita tahu berarti di situ ada ilmu, ya, jadi yakin. Nah, kalau sudah yakin, al yaqinu la yuzalu bisyak, dalam kaidah fikih yakin itu tidak bisa diganggu dengan keraguan. Kalau sudah yakin, yakin sudah, ya, maka harus dengan ilmu, kembali lagi dengan ilmu bahwasanya wah ini sudah udah mengetahui. Ilmu itu sudah mengetahui basuh wajah kalau dalam wudu, basuh tangan, basuh kaki, itu. Nah, yakin seperti itu. Makanya ketika ada seseorang itu dia bimbang, ragu, ya, karena dia tidak mempunyai keyakinan saya ini sudah selesai membasuh muka atau belum, sudah selesai membasuh muka apa belum, sampai-sampai dia ini ya merasa kayak enggak enak di wajahnya itu. Ya, saking banyaknya basuhan air sampai ke mukanya. Dan merasa sempit dia di dalam hatinya. Kayak apa? Bingung dia. Ya, berarti kalau bingung tidak punya ilmu dia, tidak punya pengetahuan sehingga tidak lahirlah keyakinan pada dirinya. Ya, maka dia bermunajat kepada Allah, ya Allah maafkan saya, ya Allah maafkan saya. Ya, ketika dia bilang maafkan saya, ya Allah maafkan saya, di tengah-tengah, ya, dia tertidur itu dia mendapatkan ada suara hatipan. Ya, al-afu fil ilm katanya, al-afu fil ilm. Ya, artinya pasti akan dimaafkan asalkan kamu harus apa? Harus mempunyai ilmu, gitu, ilmu pengetahuan. Karena kalau sudah kita mengetahui, berarti yakin. Kalau sudah yakin, hilang, ya, keraguannya. Makanya fazala anni dzalik, maka keraguan itu hilang manakala kita mengetahui, ya, ada ilmu di situ. Nah, itu. Kemudian berikutnya, ya, nih obat yang kedua. Jadi obat yang pertama adalah harus kita mengetahui dengan jelas setiap basuhan dari anggota wudu, supaya tidak timbul keraguan. Jika timbul keraguan, disitulah ada tersembunyi syaitan untuk mengelabuhi, untuk memperluas keraguannya sehingga mengakibatkan terulang-ulanglah setiap basuhan tadi itu. Yang berikutnya, waqala ba'dul ulama, ini pada malam hari ini yang akan kita bahas. Waqala ba'dul ulama yustahabbu qawlu la ilaha illallah, kata sebagian

para ulama, kata Imam Nawawi, telah berpendapat yustahab disunahkan qawlu la ilaha illallah, banyak-banyak mengucap la ilaha illallah disunahkan. Ya. Liman ubtuliya bil waswasati, bagi terkhusus lagi orang yang terdampak waswas. Ya, ini obat yang kedua nih. Obat yang berikutnya lah, sebelumnya kan ada juga kita bahas. Obat yang berikutnya untuk menghilangkan waswas tadi itu, seperti mana dikutip oleh Imam Nawawi menyampaikan pendapat para ulama bahwasanya disunahkan. Apa yang disunahkan? Mengucap la ilaha illallah. Oh. Untuk siapa saja, terutama terkhusus ya, liman ubtuliya bil waswasati. Ya. Terkhusus kepada orang yang terdampak ya waswas atau penyakit waswas. Fil wudu au fi shalah au syibhi ma. Baik was-wasnya, ragunya itu dia orang terganggu di dalam ketika berwudu atau terganggu ketika di dalam sholat dan lain sebagainya. Karena pasti was-was itu kan ada dari syaitan, dasarnya dari syaitan, dan syaitan itu pasti akan mengganggu pada saat-saat orang itu sedang melakukan kebaikan. Nah itu, kalau di luar kebaikan ya nggak diganggu lagi sama syaitan. Tapi ketika seseorang itu melakukan kebaikan, ya, sawa'un kana mahdha au ghair mahdha, yang murni ibadahnya seperti sholat, ya baca Al-Quran, ya, ataupun saat berzikir, nah itu, atau ghair mahdha. Ghair mahdha ya mungkin sedang kita beraktivitas dan lain sebagainya. Nah itu bisa diganggu sama syaitan tadi itu, supaya apa? Di antaranya supaya kita ngantuk, supaya malas, ya, tidak semangat. Nah itu termasuk gangguan itu, gangguan syaitan. Nah, ya, kita sedang beraktivitas, sedang bekerja, tiba-tiba dilanda ngantuk. Nah, tiba-tiba kalau nyepas keluar, dibawa keluar enggak ngantuk. Dibawa ke dalam ngantuk. Nah, dibawa bekerja ngantuk. Atau ketika di dalam membaca Al-Quran ngantuk, ditutup Al-Qurannya sigar. Ah, ini masalah. Ya, dibawa berzikir baru berapa kali ya sudah aduh yuk. Oh ya, dilepaskan tasbihnya semangat lagi. Nah, ini tidak lepas dari indikasi-indikasi ya syaitan yang mengganggu kita. Makanya ya para ulama memberikan masukan supaya terhindar ya paling tidak mengurangi ya ini la ilaha illallah, ucapan atau kalimah dibaca la ilaha illallah liman ubtuliya bil waswasah, ya, bagi yang terdampak waswas. Nah ini sudah disampaikan di beberapa pertemuan yang lalu pentingnya mengucapkan la ilaha illallah tadi, ya. Karena itu kalau kita beristilah la ilaha illallah itu ya bisa menghancurkan hazus syaitan. Dibaca beristilah dibacanya. Artinya dengan fokus dibaca. La, ditarik dari pusat. La ilaha ke sebelah kanan, kemudian diangkat lagi illallah. Pas illallah terakhirnya itu kita letakkan di bagian hati kita, ulu hati kita, ya, sebelah kiri sini. Karena apa? Karena memang di situ tempat hadzus syaitan. Ya, hadzus syaitan itu tempat markas atau bersemayamnya syaitan itu. Ya, makanya dengan kalimah itu akan membinasakan. Jadi secara ilmu hakikatnya itu markasnya mereka itu terbombardir gitu, hancur. La ilaha illallah, peng itu. La ilaha illallah. Banyak orang kalau zikir itu kan enggak ada di la ilaha illallah, la ilaha gini enggak. Pasti dia la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kanan kiri kan. Orang enggak ngerti. Maksudnya apa kanan kiri la ilaha illallah, la ilaha illallah gini. Padahal itu ada

ada mekanisme caranya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah. Jadi la ilaha sampai ke atas mendongak. Haknya ke kanan, illallah kembalikan lagi ke kiri, ke ulu jantung tadi. Itu akan menghancurkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Ya, penyakit yang ada di dalam hati. Nah, ditambah lagi kalau di setiap denyutan jantung kita diisi pula di situ, dices. Dices dengan apa? Dengan zikir juga. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Nah, kan setiap jantung kita pasti berdenyut. Ya, tuk tuk tuk. Nah, itu disertakan zikir Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Ada. Latihan, memang harus latihan. Ya, enggak bisa kalau enggak riyadhah, enggak bisa. Ya, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, paling tidak setiap pagi itu anggaplah olahraga hakikat. Olahraga hakikat untuk melatih bagian batin kita. Jadi kita mengisi bagian batin dengan berzikir kepada, diisi dengan berzikir. Terus habis itu kita mungkin 3 kali 3 jadi 9. 3 kali berhenti sejenak, 3 kali lagi berhenti sejenak, 3 kali lagi. Ya, jadi 3 set. Kemudian diganti lagi season kedua, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Ya, mengikuti denyutan jantung kita. Hu Allahu Allahu Allahu. Makanya kalau ahli thariqah kadang tangannya begini-begini, kadang kakinya goyang-goyang, itu mengikuti ini denyutan jantung. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Dua. Kemudian season yang ketiga, napas. Ya, supaya napas kita itu bernilai. Ya, jadikan napas kita itu seperti berlian, bernilai. Ya. Kullu nafasin min anfasika jawharatun laqimatalah. Napas kamu itu dasarnya itu sudah permata. Ya, permata kan napas ini. Artinya jawharah laqimatalah, permata yang tidak ada nilainya, saking larangnya itu. Karena orang kalau enggak ada napas gimana? Enggak bisa hidup. Jadi kan bernilai. Napas itu. Wah, ada gampangan. Tambahnya lagi, napas itu sudah bagus, diisi lagi dengan berzikir. Ya, dengan bertauhid. Hu Allah, hu Allah, hu ajib tuh. Kayak orang gerakan daf'un nafas, bela diri. Ya, untuk mengisi kebatinan. Ya kan? Allah. Jadi pas Allah itu berlahan. Tarik hu sampai selesai, napas kita selesai itu puncak, baru dikeluarkan berlahan, dikeluarkannya Allah, kayak orang nge-gym ya itu, nggak begini-begini kayak angkat, dirasakan biar ngisi otot. Nah, terutama ketika turunnya, nah itu sama ya, tarik Allah, Allah. Nah, ini harus latihan. Kalau enggak latihan enggak bisa. Setiap pagi, sore atau malam di rumah bisa. Orang latihan, orang-orang apa namanya yang ahli olahraga itu latihan seperti itu untuk ngatur napas. Nah, kita bukan hanya sebatas ngatur napas, tapi kita ini mengisi ya napas kita ini dengan zikrullah. Dengan zikrullah. Supaya ya kita ini secara totalitas bil kuliah, secara totalitas batang tubuh kita, mulai dari napas kita sampai dengan denyutan jantung kita, hati kita itu terisi dengan zikir. Ya, kalau sudah

Demikian kita tidur ibadah, jalan ibadah, ngomong ibadah, semuanya ibadah. Karena ya kandungannya zikir. Kalau sudah terbiasa, sudah rasuk, ya menyatu. Napas kita napas biasa aja, tapi di situ ada berzikir. Cuman pas pada latihan aja kita tuangkan suaranya. Hu Allah, hu Allah, hu Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Ya, kemudian la ilaha illallah. Ya, letakkan di sini. Nah, itu latihannya. Tapi kalau sudah terbiasa, terlatih dengan sendirinya, terisilah. Napasnya terisi, denyutan jantung terisi, hatinya juga terisi. Jadi semuanya ini zikir. Wah, badan kita ini zikir semuanya. Ajib. Jadi aliran-aliran darah pun menjadi zikir semuanya. Wuh, mantap. Zikir semua. Zikir bil kulliyah. Artinya zikir secara totalitas. Karena ada kala zikir itu bil lisan. Lisan. Kalau lisan zikir bil lisan ya kayak seperti habis sholat sebentar aja 33 selesai, habis itu enggak ada zikir lagi sampai dengan waktu isya nanti. Ya, zikir bil lisan. Atau pas lagi mungkin tahlilan, kalau ada orang bikin tahlilan, kalau nggak ada orang tahlilan, kapan kita zikirnya? Lebih baik kami biasa baca zikir berupa solawat atau apa tasbih, tahmid, tahlil atau istighfar. Tapi sewaktu-waktu, nggak setiap saat. Ya, kalau diperlukan, ayo kita istighfar. Ada yang bing-bing, ayo astaghfirullah rabbal baraya. Itu bil muakkad. Muakkad itu ada waktu-waktu tertentu. Nah ya, nah itu. Ada lagi zikrun bil jinan, hati kita. Nah itu zikir bil jinan. Nah ya, tadi yang disebutkan tadi itu. Ya, kita enggak ada reaksi tapi bereaksi gitu. Reaksi kita secara zahirnya enggak ada zikir, tapi itu kita zikir. Gitu. Ada reaksinya. Kenapa? Karena sudah kita latihan. Ya, untuk memadukan antara napas kita dengan zikir, denyutan jantung dengan zikir. Ya, hati kita pun berzikir terus, zikrun bil janan. Oh, zikir. Ya, Allahu Allah, Allahu Allah. Kita mau lari ke mana? Ke denyutan zikir. Ya, jantung berarti jantung mengompa itu kan, jantung mengompa. Mengompa. Ya, ompanya ini dengan berzikir. Disebut dengan denyutan tadi. Napas kita berzikir Allah, hati selalu zikir. Ah, illallah, illallah, illallah, illallah. Ini coba yang kita, kau illallah, illallah terus. Allahu Allah, illallah, la ilaha illallah. Gimana enggak hancur? Coba secara logikanya bisa hancur. Setan enggak berani lagi dah sudah. Ya, kalau sudah dengar setan orang yang berzikir, lihat di sini. Fa inna syaitana idza sami'a dzikir. Setan itu kalau dia mendengar zikir, khanas ai ta'akhkhar wa ba'uda, menjauh dia. Menjauh, menghilang. Ya. Jadi kalau enggak ada zikir, senang dia merapat setan itu. Ayo ayo ayo, bagi kawan lagi dah. Sini sini sini. Kita punya kawalan, kita kuasai. Kita kuasai, mereka sedang lalai. Ya, dikuasai, dilendoti. Ya, diganggu dan lain sebagainya supaya enggak zikir. Kalau zikir, la ilaha illallah, buka hatinya. Makanya lihat para ulama, para ahli thariqah, orang-orang itu ya, guru-guru, kadang-kadang sedikit-sedikit la ilaha illallah. Ya, ngobrol-ngobrol-ngobrol la ilaha illallah. Ya, terkadang lagi ceramah, asik-asik tiba-tiba la ilaha illallah. Habis acara pun mereka itu membiasakan kalimat itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Ajib, dilatih seperti itu. Habis acara kadang kita berbicara la ilaha illallah. Diam-diam takut nanti lalai gitu nah, supaya apa? Ketika kita sudah mulai kadang enggak ingat, lalai asik berdiskusi ngobrol la ilaha illallah, setan jauh lagi. Karena kata Imam Nawawi di sini ya, menyampaikan para ulama, berarti kan ulama bukan satu dua, banyak. Ya, fa inna syaitana idza sami'a dzikr
khanas.

setan itu kalau dia dengar berzikir itu akan jauh. Apalagi zikir itu tumbuh dari hati kita, dari jantung kita, dari napas kita. Jadi batang tubuh kita itu secara keseluruhannya tidak bisa dikuasai sama syaitan. Ya, tidak bisa dikuasai sama syaitan. Kenapa? Kita punya hirzun hariz, hisnun hasin, kita punya benteng. Ya, punya benteng, punya perisai, punya tameng. Gitu setan tuh enggak nembus gitu. Cuman ngintip-ngintip aja gitu. Ngintip-ngintip. Ah, itu pentingnya. Ah, zikir jadi jangan dianggap remeh zikir. Sampai-sampai jaminannya nih ucapan la ilaha illallah kata Rasulullah, man akhira kalamihi qaul la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang pada titik akhir napasnya itu, ya, titik akhir napasnya dengan ucapan la ilaha illallah dakhala jannah. La ilaha illallah, enggak ada napas lagi, berarti mata yamutu mautan, meninggal. Ya kan? Akhir kalamnya, akhir napasnya, enggak ada lagi habis itu, tes, meninggal. Tapi dia membawa sejarah, menorehkan sejarah. Apa sejarahnya? Subhanallah, orang itu ya katanya, sehabis la ilaha illallah meninggal, enggak ada lagi napas berikutnya. Dakhala jannah. Memang langka itu. Bisakah seperti kita itu melakukannya, mendapatkannya? Sangat bisa. Karena kata Rasul, yamutul mar'u ala ma'asha alih. Matinya seseorang itu tergantung pada kebiasaan hidupnya. Ya, kalau kebiasaannya ya bernyanyi, ya kemungkinan akhir napasnya itu dengan bernyanyi. Ya, kalau kebiasaannya baca Al-Quran, waduh sangat baik, kemungkinan lagi baca Al-Quran ayat dua ayat, satu makro dua makro, satu juz dua juz, habis itu dia ya meninggal. Nikmat. Biasanya sholat, tidak sedikit orang lagi sujud sholat, ya dalam sholat lagi sujud meninggal, atau habis sholat lagi doa meninggal. Ajib, masya Allah. Tergantung dengan kebiasaannya. Jadi biasakanlah yang baik supaya kita diakhiri hidup kita itu dengan sesuatu yang baik. Ini diantara kelebihan, keutamaan, keunggulan ucapan la ilaha illallah. Ajib. Dan la ilaha illallah ini katanya ra'sud zikir. Ya, ra'sud zikir. Bahkan disebut lagi dengan safwatu hadhil ummah ahlu tarbiyatis salikin. Oh, jadi zikir la ilaha illallah itu adalah kepalanya zikir. Komandannya zikir. Ketuanya zikir. Kepalanya zikir itu ya la ilaha illallah. Makanya kata afdalu ma qultuhu. Oh, paling afdol apa yang aku ucapkan itu adalah qaula la ilaha illallah, ucapan la ilaha paling afdol. Dari semua yang keluar dari muntung itu, yang paling afdol adalah ucapan la ilaha illallah, kalimat tauhid. Ya, kalimat tauhid. Ajib, masyaallah. Bahkan di sini disebutkan ya, qalu kata ulama tadi anfa'u ilaji fi daf'il waswasah al-iqbal ala dzikrillah ta'ala wal ikthar minhu. Oh ya, obat yang paling mujarab untuk menghalau ya penyakit waswas itu adalah menghadap Allah mengucapkan kalimat ini la ilaha illallah. Ajib. Bahkan ya ada lagi dalam riwayat dinyatakan kalau kita sumpek nih bingung, kita datang ke tempat terbuka ya outdoor ya, kemudian mendongak ke atas la ilaha illallah, keluarkan semuanya la ilaha illallah, hilang tuh sumpeknya ya. Bisa jadi sumpek itu juga pengaruh setan, bikin kita sumpek, bikin kita was-was, bikin kita bingung, bikin kita ragu ya. Makanya katanya mendongak ke atas ya, tuangkan semuanya dari dalam la ilaha illallah, seakan kayak bersih gitu, hilang lah gitu tuh. Nah, la ilaha illallah, ajib ya. Itu coba bayangkan ya, saking mulianya Allah, agungnya Allah itu ya. Sampai-sampai ketika kita ya berikrar saja tiada Tuhan selain daripada Allah, itu menjadi obat. Ucapan itu menjadi obat, obat keraguan di dalam batin kita.

keraguan terutama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan penting. Ya, makanya tipu daya setan itu akan terdampak dengan siapa saja. Ustaz, guru, habib, siapa saja akan terdampak karena setan itu enggak pandang bulu gitu mengganggunya. Makanya harus pandai-pandai kita untuk berperang dengan dia. Ya, berperang dengan setan dari itu. Cara berperang dengan mereka, dengan setan-setan itu yang nyata-nyata itu musuh kita, musuh nyata kita itu adalah setan. Musuh nyata kita. Ya, jangan kita nyatakan manusia dibilang musuh. Jangan. Enggak boleh. Loh, tapi dia musuhi saya. Bukan manusianya, tapi pengaruh setan yang ada pada dirinya. Dia itulah yang menyebabkan dia yang memusuhi kita. Kalau dikembalikan ke habitatnya, ya ke dasarnya manusia yang yuladu ala fitrah, manusia itu bersih, manusia itu murni, manusia itu suci, dia enggak bakalan mungkin memusuhi kita, benci dengan kita, hasud dengan kita, dengki dengan kita, ya dendam dengan kita, enggak mungkin. Itu semuanya sifat-sifat syaitaniyah yang menguasai dia. Jadi ketika kita yang memusuhi orangnya salah, kita akan disalahkan oleh Allah. Jadi apa yang dimusuhkan, yang kita musuhi, kita harus bisa mengeluarkan pengaruh setan yang ada pada diri dia, begitu, supaya dia kembali kepada ya habitatnya normal sebagai manusia yang terjaga mulia. Oh ya, laqad karramna bani Adam, aku muliakan manusia itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kemuliaannya, kesuciannya. Jangan sampai terpengaruh oleh syaitan. Wa qala Sayyid Al-Jalil Ahmad bin Abi Al-Hawari bi fathir ra wa kasriha, syaqautu ila Abi Sulaiman Ad-Darani al-Waswas. Faqala idza aradta an yanqati'a anka fa ayyu waqtin ahsasta bihi fafrah. Ajib ini. Ini ada lagi solusi yang berikutnya, ini ajib ya. Solusi untuk menghilangkan waswas. Mungkin akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Paling tidak malam hari ini kita dapat satu, yaitu ucapan la ilaha illallah. Dari satu tadi itu kita kembangkan lagi, praktekan untuk mengucap la ilaha illallah di dalam pengaturan ya batin kita, ya, untuk membersihkan atau mensepti hati kita. Kemudian kita kembangkan lagi dengan Allahu Allah di dalam denyutan jantung kita. Ya, kita andak di situ. Yang ketiga, ya, kita kembangkan lagi la ilaha illallah itu dengan Allahu Allah, disesuaikan dengan aturan napas kita, keluar masuk napas kita itu diatur dengan Allah. La Allahu Allah, hu Allah, hu Allah. Nah, tiga hal ini penting untuk menjadi benteng diri kita, safety diri kita dari gangguan syaitan ar-rajim yang terkutuk. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya, untuk kita semuanya. Barakallahu fikum. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا كثيرا طيبا ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب له. نسالك علما لدني والمشرب صف الهنيه وهب يغني. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabbati da'wati taqati wassalatil qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته في dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, la ya'ya mendapatkan syafaat pada hari kiamat.

Tirmizi dan Al-Hakim meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayastajiballahu lahu indasyada'id wal karbi, falyuksir du'a fir rakhai." Barang siapa yang suka Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya pada saat-saat sempit dan kesulitan, maka hendaklah ia banyak-banyak berdoa pada saat-saat ia lapang.

Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Kenapa orang Islam itu sholat? Ini dulu. Bisa ingin tegaskan ini dulu. Kenapa sholat? Kewajiban. Ada lagi? Baik. Kalau kita memaknai sholat sekedar kewajiban, nanti sifat sholatnya untuk menggugurkan wajibnya saja. Bahasa gampangnya, yang penting sholat. Mau sholatnya khusyuk, mau tidak, yang penting sholat. Tapi ketika Allah memilihkan kata ini pun, itu bukan hampa mana. Ada makna yang sangat dalam sekali. Baik, teman-teman masih ingat tadi, yang memiliki ketenangan itu siapa? Yang punya sakinah? Allah. Yang punya mawaddah siapa? Allah. Yang punya rahmah siapa? Yang punya segalanya Allah kan? Baik, teori mengatakan secara logika, orang yang punya koneksi dengan sosok yang punya segala hal, bukankah lebih mudah hidupnya?
1: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasah. Barang siapa sembahyang, kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, tsumma itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, tsumma kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya dia sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya sembahyang di masjid juhur sempurna contoh, sehingga khawarung minum gitu di masjid, makan segala macam, sampai ke rumah lihat di tapih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kami sembahyang aku sembahyang di warung, di makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib. Mau ada mengqadha, karena kemungkinan ini tadi mbah sembahyang adanya najis ini. Lain halnya tuntung kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

tapi ada najis. Nah ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kada semua ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqada salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara indah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka

Nakaya sa lindang ako dilimbaragan lang ang bahiya mo sa magkakaroon kayo chachap malitin ba ito bisa kisah niya amun di baju nakaya pa. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia limparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat kerusakan najar ini. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi, dasa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang bersandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang makai. Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghabarkan wahai Muhammad itu di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mandakan di situ ada najis. Dan di situ menyambung ini sembahyang. Gak ada masa aja kan tuh. Kerusakan sini aja. Sandal mana aja ada lepasannya. Oh, lagi timbal. Bisa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat itu. Maka ada membangun dasa, ada menentukan nada. Masalah. Barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangannya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Sujud. Masih aja batal kok. Tinggal rukuk ya tidak gelahan. Rawatan sujud sadar. Aku belum rukuk, belum ya tidak. Nah bangkit. Bangkit berdiri. Rukuk, sujud. Oke tidak, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu. Atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4, tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin. Dan sujud sahwi, 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kaya sebetul sahur awal, orang nang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 kayaknya hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud sahwi. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib saya imam ragu-ragu, dan imam aku ini asa 3, asa 4, imam ragu-ragu, padahal yang jujur hanya

3. Ini malam mulai tuh ada 3 asa 4, wajib ambil 3. Makmum kok dikahu dalam hati imam? Ada tahu makmum, sambil yang nyepas saja susunannya. Nah, kayaknya si imam hendak salam sujud sahwi. Makmum nanggari tahu kisahnya nang apa terjadi, umpat sujud sahwi. Makanya mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa, maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah berhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat, oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam.

0: dalam susah kowe. Aku dalam susah kowe, masukur susah kowe. Tinggal susah kowe, mbah itu pulang salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalau perhatian susah kowe itu yang batal sembayangnya. Batal sembayangnya. Kalau perhatian susah kowe itu yang bahagia sih ya, nah batal sembayangnya. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kata salam karena kali ingat. Asalkan waktunya dekat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Susah gue. Susah gue. Kalau susah gue, hanya
1: assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Biasa
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi.
1: Sudah masalah dan

kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan dikebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, ngelihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin softnya, jangan digabungin. Soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat.

0: Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumah kah, pekerjaan kah, kehidupan sosial kah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau enggak sanggup, enggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua, wassalah. Kemudian datang, tunaikan sholat dan mintakan solusi kepadaku lewat sholat.
1: Misalnya ada orang kalau mau pergi pengajian pakai lipstik. Kalau mau pergi pengajian pakai lipstik. Kalau mau pergi pengajian pakai lipstik. Kalau mau pergi pengajian pakai lipstik. Terus jadi kebiasaan. Maka pakai lipstik itu sunnah. Tapi bukan sunnah Nabi. Sunnah ibu. Ada orang setiap selesai makan merokok. Selesai makan merokok. Selesai makan merokok. Maka setiap makan merokok, selesai makan merokok, maka merokok itu sunnah. Tapi bukan sunnah Nabi. Sunnah apa, Mek? Sunnah Bapak. Nah, jadi sunnah itu artinya kebiasaan. Kalau bahasa Betawinya tradition. Tradisi. Kebiasaan. Oleh sebab itu maka disebut, marilah kita ikut sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan Nabi. Contoh, Nabi kebiasaannya pakai burdah. Burdah itu kain yang diletakkan di tengkuk. Ini namanya burdah. Orang kita nyebutnya sorban. Maka semua yang pakai burdah ini itu ikut Nabi. Kiai pakai burdah, kiai pakai burdah, kiai pakai burdah, ustaz pakai burdah, pakai burdah, pakai burdah, pakai burdah. Nah, saya terlilit kabel. Jadi kalau ada orang meletakkan sorban di tengkuk namanya burdah, atau disebut juga dengan rida, maka itu sunnah. Nabi itu sukanya warna hijau. Makanya kubah Masjid Nabawi dibuat warna hijau. Lantai Taman Raudhah warna hijau. Makanya pentas ini pun karpetnya warna hijau. Dan Ustaz Somad pakai sorban warna hijau. Kalau nyumbang uangnya warna merah. Maka mata suka melihat warna hijau. Kata Imam Al-Ghazali, kalau mau mata itu awet, banyak-banyak melihat warna hijau. Jadi kalau ada orang meletakkan surban di tengkuk, itu sunnah, bukan serbet. Ustaz, kenapa enggak pakai sorban? Pakai sorban juga sunnah. Kenapa Ustaz enggak pakai sorban? Panas. Nabi sallallahu alaihi wasallam musim dingin, kedinginan, menggigil. Maka dia lilitkan sorban di atas kepalanya supaya jangan panas. Maka kita lihat habaib kita, Habib Umar bin Hafiz pakai sorban, Habib Jindal.

karena dia memakai celana kami. Maka kami ganggu dia, kata jin. Jin itu takutnya pada dua. Pertama, orang yang baca ayat kursi. Yang kedua, ada tulisan permak jin. Kata dia, yuk kita cabut, nanti kena permak nih. Dan sebab itu maka ikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangun pagi,

Maka bangunlah pergi ke masjid. Sampai di masjid, imam sendirian, dia yang jadi imam. Usolli fardhu subuhi rak'ataini imaman. Sudah jelas sendirian, disebut juga imaman. Pak imam, ente kan sendirian, apa yang disebut imaman? Mungkin ada makmum susulan. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lagu sedih karena enggak ada makmum. Kalau makmumnya ada, lagunya galak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مأمور kok di depan, biasa di belakang. Sampai pada ayat enggak juga kedengaran ada amin, berarti makmum belum datang. Dia baca ayat yang sangat menyedihkan, allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulai

Allahu Akbar. Imam enggak boleh ngintip. Jangan diintip ke belakang. Rakaat kedua, bangkit dari rukuk ihtidal. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma adina fi man hadait. Enggak ada. Ya, udah rakaat kedua kok enggak ada juga. Sampai akhirnya at-tahiyatul barakatuh shalawatut thayyibatullah, sampai akhirnya salam assalamualaikum warahmatullah. Ternyata memang makmumnya gambar seorang. Menyedihkan. Oleh sebab itu maka sunnah datanglah solat berjamaah, berjamaah. Laki-laki yang soleh sunnah solat berjamaah. Laki-laki yang solat berjamaah, laki-laki yang soleh. Kalau ada laki-laki solat di rumah, namanya laki-laki solehah. Ibu-ibu, kalau suaminya solat di rumah, pulang dari sini, mampir ke pasar, beli mukena, bungkus pakai kertas kado, tulis hadiah dari Ustaz Somad untuk suami tersayang. Mas, ya, ini hadiah dari Ustaz Somad yang pengajian tadi. Loh, Ustaz Somad bagi-bagi hadiah? Iya dong. Dia buka, wah kok rasanya deg-degan ya. Ustaz Somad kenal, coba buka. Mukena, apa maksudnya? Karena mas laki-laki solehah. Selama ini sholatnya di rumah. Lalu dia ngomong, masih syukur aku sholat. Tetangga gak sholat sama sekali. Maka kalau ngelihat amal, jangan ngelihatnya ke bawah, tapi ngelihatnya ke atas. Maka sholat, jangan nyalahkan orang. Ini gak mau ikut sunnah yang disalahkan orang. Kamu kenapa gak ke masjid tadi? Salah muazzinnya. Kenapa? Lagunya terlalu slow.

ternyata tetap juga enggak. Kenapa? Karena sudah meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meninggalkan salat berjamaah di masjid, dibiarkannya musalla surau langgar kosong, tidak ada salat berjamaah, istahwadat alaihi musyayatin, sebagai hukumannya satu kampung itu dikuasai setan. Jangan heran anaknya kesetanan. Yang dulu anak ketemu ibu, mama sehat, ayah sehat, sekarang sudah diganggu setan. Gitu pulang, apa kabar mama? Sehat. Sudah kesetanan semuanya. Ini lambang setan. Oleh sebab itu maka ya jaga anak-anak kita dengan sunnah, sunnah, sunnah. Ketika sedang hamil, jaga sunnah. Apa sunnahnya? Banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak solawat, supaya anaknya di dalam tenang. Ala bizikrillah, dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatma'innul qulub, hati menjadi tenang. Ingat bu, di dalam perutmu ada manusia, maka kalau hatimu tenang, anakmu ikut tenang, maka anaknya pun tenang di dalam, karena ibunya banyak istighfar.

anaknya tenang, ibunya tenang. Ada orang tenang karena mobilnya mewah, tapi ada orang tenang karena hatinya lapang. Mau tenang mobil mewah atau hati lapang? Saya maunya hati lapang karena mobil mewah. Tapi ada orang mobil mewah enggak bisa tidur. Kenapa? Karena otaknya kacau. Maka enggak bisa tidur sampai jam 2 malam enggak bisa tidur. Pergi ke rumah sakit, ketemu pan sama psikiater, Pak psikiater, dokter jiwa. Ya, saya sakit. Sakit kamu apa? Enggak bisa tidur. Sudah berapa lama? Sudah 2 malam enggak bisa tidur. Kata psikiater, saya sudah seminggu enggak tidur. Karena setiap manusia punya masalah. Masalah, masalah, masalah, masalah, masalah. Ustaz dari tadi enak ya, ceramah di sana ketemu orang, ceramah di sini ketemu orang. Maka dari tadi jalan sana, jalan sini, tegak sana, tegak sini. Ustaz enggak ada masalah. Saya dari tadi di rumah aja. Kenapa di rumah? Malu Pak Ustaz. Apa masalah kamu? Bisul saya di kening. Malu ketemu orang. Kata Ustaz, kamu enak masalahmu di wajah, maka kamu di rumah enggak ketemu orang. Saya dari tadi berdiri aja. Kenapa? Pantat saya bisul. Enggak bisa duduk. Intinya manusia ini semuanya punya masalah. Dunia ini apa masalah? Kalau ada masalah, ngadunya sama Allah. Minta sama Allah. Astagfirullahaladzim, mandi taubat. Banyak masalah karena banyak dosa. Maka sunnah mengajarkan meraih kebahagiaan dengan menjalankan sunnah. Gimana caranya? Sunnah. Mamin muslimin yuznibu zamban. Kalau ada orang banyak silap, banyak khilaf, banyak salah, banyak dosa, maka mandi taubat. Mandi taubat gimana Pak Ustaz? Seperti mandi wajib. Mandi wajib gimana? Loh, kamu enggak tahu mandi wajib. Anak sudah berapa? 5. Basah semua dari ujung rambut sampai ujung kaki, Pak. Basah. Yang basah mana duluan, Pak Ustaz? Ya terserah. Kalau mandinya di sungai, di kolam, salto, ya kepala duluan. Setelah bersih, lalu kemudian salat sunnah taubat. Usolli sunnat taubat. Rak'ataini lillahi ta'ala. Bagi NU yang Muhammadiyah enggak pakai usolli. Allah, karena niat letaknya di hati. Enggak usah kelahi gara-gara usolli. Yang pakai usolli sah, yang enggak pakai usolli sah, yang enggak sah, yang enggak niat. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wajhtu wajhiya, dan seterusnya. Kalau enggak hafal

tersebut dan seterusnya, sholatnya batal. Habis itu Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Arrahmanirrahim. Setelah itu ayat. Ayat kamu yang hafal apa? Ada nih Pak Ustaz, coba baca. Inna a'ayna. Kira panjang, mantap. Panjang tiga ayat. Ayat yang lain yang panjang apa? Kul Pak Ustaz, empat. Kul hu, kul ya, kul kul. Oke lah daripada enggak sama sekali. Nah, setelah itu dua rakaat tasyahud, istighfar. Mamin muslimin yudhnibu dhanban, ada orang buat silap, buat salah, zina, narkoba, taubat, bersih dengan sunnah, sucikan dirimu di hadapan Allah. Habis itu barulah banyak beristighfar, sependek-pendek istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Agak panjang. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika ma istata'tu. A'udzu bika min sharri ma sana'tu wa abuu laka bi ni'matika 'alayya wa abuu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Yang sudah hafal, yang belum hafal, saya enggak bisa ngapal lagi, udah tua Pak Ustaz. Pergi ke warnet, minta sama anak-anaknya, tolong carikan Sayyidul Istighfar. www.google.com, enter. Sayyidul Istighfar, enter. Ambil gambarnya, print, bawa pulang ke rumah, tempel. Di mana paling sering lihat dinding? Di dekat kompor, tempel dekat kompor. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika. Pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Insyaallah hafal 3 kali. Masa 10 hari kali 3, 30 kali enggak hafal, enggak juga hafal, cabut, bakar, masukkan ke kopi. Minum, insyaallah TBC. Maka kita perbanyak istighfar. Man laziman istighfar? Siapa yang banyak-banyak istighfar? Apa balasannya? Tiga. Ja'alallahu lakum min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesempitan diberikan jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja. Setiap kesusahan diberikan kelapangan. Yang ketiga. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki dari yang tidak di sangka-sangka. Banyak-banyak istighfar. Ustaz Somad kok enggak pakai tasbih? Saya enggak pakai tasbih karena ngitung pakai tangan. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33. Satu kali putar 33, dua kali putar 66, tiga kali putar 99, tambah satu dengan 100. Tapi bagi yang mau pakai tasbih, bagus, ambil tasbih. Astagfirullah, astagfirullah. Tapi jangan cepat-cepat. Ini ada yang pakai tasbih sekali putih 5. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa. Betapa banyak dosa kita di masa lalu. Telinga kita sudah mendengar maksiat, mata kita melihat dosa. Tak layak kita masuk ke dalam surga Allah. Mari kita beristighfar, minta ampun kepada Allah. Jemaah ampun menangis istighfar malam tahun baru, supaya anak-anak jangan ikut pesta, jangan ikut merayakan malam tahun baru. Diadakan muhasabah di masjid. Astagfirullah, ya Allah, kata Ustaz, ya Allah. Mohon nangis. Ibu tadi nangis kenapa? Saya lihat orang sebelah kanan nangis, sebelah kiri nangis, depan nangis, belakang nangis. Masa saya enggak nangis? Kamu nangis kenapa? Aku nangis mengenang dosaku di masa lalu. Ainani, ada dua mata, la yamassuhuma an-nar, dua mata yang tidak tersentuh api neraka. Mata yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, ainun tahrusu fi sabilillah, mata

0: yang bergadang di tengah malam berjaga karena takut Masjidil Aqsa direbut oleh tentara Israel karena sudah diresmikan Donald Bebek menjadi ibu kota Israel. Maka umat Islam di sana berjaga 24 jam tak tidur. Mata yang tidak tidur itulah yang terjaga dari api neraka. Adapun mata yang tidak tidur karena Real Madrid, PS Barcelona, Manchester United, Juventus, maka tak dapat menolong di hadapan Allah. Memangnya kalau mati nanti datang Ronaldinho ngasih syafaat? Oleh sebab itu maka bergadang di tengah malam. Kenapa? Karena tahajud, karena muhasabah, karena berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bro, ente tadi waktu acara pengajian nangis kenapa? Aku nangis bukan main. Kenapa? Sendalku hilang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sunnah alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian berjamaah. Saya sangka tadi, saya nanya malu segan, di manalah acaranya? Ternyata dibawa keluar rumah, masuk jalan, masuk rumah, keluar jalan, masuk lagi. Di mana ini? Sampai ke atas, ternyata tak bertepi jamaah. Sampai enggak kelihatan ujungnya di mana. Alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian berjamaah. Iyakum wal furqah. Jangan kalian berpecah belah. Kenapa? Yadullah ma'al jamaah. Allah akan menurunkan pertolongan dengan jamaah. InsyaAllah jamaah ini akan tetap istiqamah sampai akhir hayat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz setiap Allahu Akbar menunjuk ke atas? Sunnah. Karena Nabi menunjuk Allahu Akbar. Kalau sedang tasyahud juga tunjuk ke atas. At-tahiyatul barakat. Ashadu an la ilaha illallah. Tunjuk ke atas. Maka ketika ini jawab, Allahu Akbar. Makanya gambar Ustaznya. Allahu Akbar. Jangan gini. Kalau gini, nanti foto gini, ini cap jempolnya dicuri orang. Dia buat kartu. Sekarang semua pakai kartu. HP pakai jempol. Kartu belanja pakai jempol. Dia curi cap jempol kita. Jangan gini. Karena ini juga akan dicuri cap ininya. Kalau kita mau keluar negeri, mau umrah, maka disuruh cap. Jangan dicuri orang. Yang kedua alasan kenapa gini, ini artinya jadikan aku yang kedua. Tapi kalau fotonya seperti ini, kau yang pertama dan terakhir. Masya Allah, kebetulan di depan ibu-ibu.
1: Ustaz, apa sih arti foto Ustaz ini?
0: Kaulah untuk selamanya. Ketika pas pengajian gak ada ibu-ibu, apa lagi ini Ustaz? Tambah satu lagi. Orang yang ngomongnya lain-lain itu munafik. Mudzabzabina baina dzalik. Tidak ke sini. La ilaha ula wa la ilaha ula. Hanya kepentingan saja. Kita tidak. Sekali la ilaha illallah. Sampai mati la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Maka ini juga sunnah. Afdalul zikri. Seafdal-afdal zikir. Fa'lam. Ketahuilah. Afdalul zikri. Fa'lam.

illallah, la ilaha illallah. Setelah itu ditutup dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat waqin alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu. Dengan itu kita hidup, dengan itu kita mati, dengan itu kita nanti dibangkitkan. Insyaallah ta'ala minal aminin, insyaallah termasuk orang-orang yang aman dari api neraka insyaallah. Amin. Makanya ketika anak baru lahir yang diteriakkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Anaknya nangis. Oi! Masa anak baru lahir diteriakkan la ilaha illallah? Karena ingin masuk kalimat itu masuk ke telinganya. Walaupun bapak orang kaya, belum pernah bapak ketika anak lahir dibisikkan, nanti kau kuberikan akan mobil mewah Ferrari 2 pintu. Bukan itu yang dibisikkan, tapi yang kau bisikkan adalah la ilaha illallah. Lahirnya dibisikkan la ilaha illallah, matinya

matinya sejahat-jahatnya suami, gak bakalan dia bisikkan ke istrinya yang mau mati, "Nanti kau mati aku kawin lagi." Tetap dia bisikkan, "Sunnah, kembali ke sunnah." Apa sunnahnya kalau ada orang mau mati? "Laqinu mautakum." Orang yang mau mati, bisikkan ke telinganya, "La ilaha illallah." Makanya orang yang selalu mengamalkan la ilaha illallah, ikut sunnah, habis sholat, maha 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Amin tasbih, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 100 kali, enggak bisa 100, 10. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.

0: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wa lasya'airallahi.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kolaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

Pada hari ini, dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka. Dan di akhirat, dia termasuk orang-orang yang rugi.

0: ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.
0: Wadkuru

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu,

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

0: Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.
1: Yahdi bihillahu manittaba'aridhu.

Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.

telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakanlah, "Mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak. Kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, dan kepada-Nya semua akan kembali."

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: alamin.
1: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

0: yakinun.
1: Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.

Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut agama Allah itulah yang menang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

0: tungkun.
1: Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.

0: الْمُكَذِّبِينَ.
1: Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

0: Dan apabila mereka Yahudi atau munafik datang kepadamu, mereka mengatakan, "Kami telah beriman," padahal mereka datang kepadamu dengan kekafiran, dan mereka pergi pun demikian. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.
1: وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'im, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.

0: تقتلون.
1: Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dan Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain

Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

0: kufar.
1: Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.

Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Al-Masih Putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.

0: Mengapa kamu menyembah yang selain Allah? Sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu dan tidak pula memberi manfaat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu, dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

0: يَفْعَلُونَ.
1: Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

kamu melihat banyak di antara mereka tolong-menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal dalam azab.

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang yang fasik.

Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

0: من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
1: Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."
0: Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qawmis salihin.
1: Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang

Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

0: Amin.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan.

dan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya, berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu, agar kamu bersyukur kepadanya. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?

Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas.

0: muhsinin.
1: Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram, haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah, atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Maha Perkasa, memiliki kekuasaan untuk menyiksa.

dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

0: bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala
1: Allah menjanjikan
0: sesuatu.
1: 4 hal bagi orang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. 4 janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan 4 kemuliaan. Di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
2: Keutamaan-keutamaan sholat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rob mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam, lalu melaksanakan sholat dan membangunkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam, lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia memercikan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah SAW bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan.

0: Yang terpuji, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji." Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, "Aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah?" Beliau bersabda, "Pertengahan malam yang terakhir, maka sholatlah sesukamu." Karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Penghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hendaklah kalian sholat malam." Karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu hadha min thulathil lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wa an-nahara alima an lam tuhsuhu wa taba 'alaykum faqra'u ma tayassara min al-qur'an." Imani ayat ini, Allah tidak akan meninggalkan salat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua pertiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? "Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan." Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. "Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail." Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada salat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang salat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang sholat malam, orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.

waktu subuh, waktu fajar, bukan hanya sholatnya yang penting, semua bacaan-bacaan kita, istighfarnya, doanya, permohonannya, kalimat thayyibahnya, itu langsung dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap bacaan-bacaan di waktu fajar langsung disaksikan. Kata Nabi, bukan hanya Allah yang langsung menyaksikan, seluruh malaikat siang dan seluruh malaikat malam berkumpul keseluruhannya di waktu fajar untuk menyaksikan orang yang berzikir di waktu fajar. Sungguh ada sebagian orang takwa yang tinggalnya di taman surga. Orang-orang ini langsung mendapatkan segalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa amalannya saat di dunia? Mereka itu orang-orang ihsan. Ciri pertama

berapa?

0: juga kesiangan, tetap wajib ambil air wudu, laksanakan sunnahnya baru salat subuh, walaupun anda bangun jam 11 siang. Banyak orang karena ketiduran dan terlewat waktunya, dia nak salat subuh. Terus ini hutang, wajib bayar. Dan tak bisa besok ganti subuh dua kali. Tak ada di dalam agama. Seperti yaudah ya Allah, kalau itu salat subuh yang kemarin sekarang saya berkumpulan lillahi ta'ala. Sudah bisa.
1: Ada yang tidak pernah terlewatkan oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nasi'an, ilmu yang bermanfaat, rizqan tayyiban, meminta rizki yang baik, wa'amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi Allah.

0: berpuasa kepada Allah, insya Allah salat sunat 2 rakaat, usalli sunat taubat rakaat ini lillahi taala, summa yastaghfirullah, selepas itu beristighfar minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu la, diampunkan Allah. Tapi buat aniaya kepada manusia, pernah menzalimi orang lain, pernah menyakiti hati orang lain, pernah memakan harta orang lain, tak dapat ditebus walau seminggu menangis di pintu Ka'bah, walau di Multazam meratap sampai basah kiswah dinding Ka'bah, tak akan dapat menebus itu semua. Hanya meminta maaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad? Wala saufa yu'tika rabbuka. Apapun yang kau mahu, aku akan berikan wahai Muhammad SAW. Tapi untuk meminta maaf atas dosa silap salah kepada manusia, tidak akan mungkin bisa ditebus dengan minta maaf kepada Allah.
1: Meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang budiman, akhlak mulia memiliki potensi yang besar dalam kesuksesan dakwah agama Allah di muka bumi. Jika seorang memiliki sebagian saja dari akhlak mulia, maka jalan dakwahnya akan lebih mudah membuahkan hasil, lebih meresap, lebih mudah dicerna oleh orang lain. Karena itu, Rasulullah SAW memanfaatkan potensi akhlak yang ada pada awal-awal dakwah beliau. Akhlak yang beliau jadikan senjata ketika itu adalah kejujuran beliau di dalam bertutur kata. Kisah awal-awal Rasulullah SAW mendakwai kaum musyrikin Mekah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika itu beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang artinya, apa pandangan kalian jika saat ini kuberitakan bahwa ada musuh yang bersiap sedia untuk membinasakan kalian, apakah kalian akan mempercayaiku? Mereka menjawab, kami tidak pernah melihatmu berbohong sekalipun. Pendengar, kita harus menyadari sebuah kaidah umum yang menerangkan bahwa manusia tidak melihat kadar ilmu atau ibadah kita. Mereka lebih sering memperhatikan perangai dan cara interaksi kita. Jadi, jika melihat perangai kita terpuji, mereka akan mengambil ilmu dari kita. Akan tetapi, jika melihat perangai kita buruk, mereka akan enggan dan tidak mau mengambil ilmu dari kita. Bahkan, mungkin lebih parah dari itu, kita akan menjadi benih musibah bagi mereka. Karena itu, setiap muslim dan khususnya dai harus memiliki akhlak mulia agar orang-orang di sekelilingnya dapat merasakan manfaat yang nyata atas kehadirannya di tengah-tengah mereka. Selanjutnya pendengar, selain harus jujur dan bertutur kata yang baik dalam berdakwah, kita pun harus gemar membantu orang lain. Banyak nas dalam Al-Quran maupun Sunnah yang memotivasi kita untuk mempraktekkan karakter mulia ini. Di antaranya sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Wallahu fi aunil abd ma kana al-abdu fi auni akhih." Allah akan senantiasa membantu seorang hamba jika ia membantu saudaranya. Sifat gemar membantu orang lain akan membuahkan dampak positif yang luar biasa bagi keberhasilan dakwah pemilik karakter tersebut. Menarik untuk kita cermati ungkapan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha tatkala beliau menghibur suaminya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketakutan dan merasa khawatir tatkala wahyu turun pertama kali kepada beliau. Khadijah radhiyallahu anha berkata, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Kalla wallahi ma yukhzika Allah abadan. Innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa taqrib dhaif wa tu'ainu 'ala nawaibil haqq." Demi Allah, tidak mungkin Allah tidak akan pernah menghinakanmu, sebab engkau selalu bersilaturahim, meringankan beban orang lain, memberi orang lain sesuatu yang tidak mereka dapatkan kecuali pada dirimu, gemar menjamu tamu, dan engkau membantu orang lain dalam musibah-musibah. Maksud perkataan Khadijah radhiyallahu anha tersebut, sungguhnya engkau Muhammad tidak akan ditimpa sesuatu yang tidak kau sukai, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan dalam dirimu berbagai akhlak mulia dan karakter utama. Lalu Khadijah radhiyallahu anha menyebutkan berbagai contohnya, di antaranya gemar membantu orang lain. Karakter ini sangat membantu keberhasilan dakwah. Tatkala seorang dalam keadaan sangat membutuhkan bantuan, kemudian ada orang yang membantunya, jelas susah baginya melupakan kebaikan orang tersebut. Dia akan terus mengingat jasa baik itu, sehingga manakala kita menyampaikan sesuatu padanya, minimal dia akan lebih terbuka untuk mendengar ucapan kita, bahkan sangat mungkin dia akan menerima masukan dan nasihat kita. Hal itu sebagai satu bentuk berbalas budi atas kebaikan yang kita sodorkan kepadanya. Kemudian akhlak dalam dakwah selanjutnya adalah bertindak ramah terhadap orang miskin dan kaum lemah. Hal ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, "Ubghuni du'afa fa innama turzaquna wa tunsuruna bi du'afaikum." Tolonglah aku untuk mencari dan membantu orang-orang lemah. Sesungguhnya kalian dikaruniai rezeki dan meraih kemenangan lantaran adanya orang-orang miskin di antara kalian. Kemudian akhlak selanjutnya adalah santun dalam menyampaikan nasihat sambil memperhatikan kondisi psikologis orang yang dinasihati. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal kalimatut thayyibah shadaqah." Ucapan yang baik adalah sedekah. Kita bisa mengambil suri teladan dari metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menasehati para sahabat. Abu Umamah radhiyallahu anhu bercerita dalam hadis riwayat Ahmad, suatu hari ada seorang pemuda yang mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina." Orang-orang pun bergegas mendatanginya dan menghardiknya. Mereka berkata, "Diam kamu, diam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Mendekatlah." Pemuda tadi mendekati beliau dan duduk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Relakah engkau jika ibumu dizinai orang lain?" "Tidak demi Allah, wahai Rasulullah," sahut pemuda tersebut. "Begitu pula orang lain tidak rela kalau ibu mereka dizinai. Relakah engkau jika putrimu dizinai orang?" "Tidak demi Allah, wahai Rasulullah." "Begitu pula orang lain tidak rela jika putri mereka dizinai. Relakah engkau jika saudari kandungmu dizinai?" "Tidak demi Allah, wahai Rasulullah." "Begitu pula orang lain tidak rela jika saudara perempuan mereka dizinai. Relakah engkau jika bibi dari jalur bapakmu dizinai?" "Tidak demi Allah, wahai Rasulullah, begitu pula orang lain tidak rela jika bibi mereka dizinai. Relakah engkau jika bibi dari jalur ibumu dizinai? Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah. Begitu pula orang lain tidak rela jika bibi mereka dizinai. Lalu Rasulullah SAW meletakkan tangannya di dada pemuda tersebut sembari berkata, "Ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahannya, susikanlah hatinya, dan jagalah kemaluannya." Setelah kejadian tersebut, pemuda itu tidak pernah lagi tertarik untuk berbuat zina. Pendengar yang budiman, cermatilah bagaimana Rasulullah SAW tidak langsung menyalahkan pemuda tadi. Namun, dengan sabar beliau mengajak pemuda tadi untuk berpikir sebagaimana memperhatikan kondisi psikologisnya. Mungkin sebagian kalangan yang kurang paham menilai bahwa metode tersebut terlalu panjang dan bertele-tele. Namun, lihatlah apa hasilnya. Jalan dakwah memang panjang dan membutuhkan kesabaran. Tidak ada salahnya kita kembali memutar rekaman perjalanan hidup kita dahulu sebelum mengenal dakwah Ahlussunnah dan proses perkenalan kita dengan manhaj yang penuh berkah ini. Apakah dulu serta-merta sekali diomongi kita langsung meninggalkan keyakinan yang telah berpuluh tahun kita pegangi? Atau melalui proses panjang yang penuh dengan lika-liku, dengan merenungi masa lalu kelam sebelum mendapat hidayah, dan bahwasanya kita memperolehnya secara bertahap, kita akan terdorong untuk mendakwai orang lain juga dengan hikmah, nasihat yang baik, serta secara bertahap. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 94, "Kadzalika kuntum min qablu famannallahu alaikum." Begitu pulalah keadaan kalian dahulu, lalu Allah melimpahkan nikmatnya pada kalian. Tidaklah mudah mengajak seorang meninggalkan ideologi lamanya untuk menganut sebuah keyakinan baru. Maka langkah awal yang ditempuh, buatlah ia ragu akan ideologi lamanya, lalu secara bertahap kita jelaskan keunggulan, keistimewaan, kebenaran ideologi baru yang akan kita tawarkan kepadanya. Dengan berjalannya waktu, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit demi sedikit ideologi lama akan ditinggalkannya, kemudian beralih ke ideologi yang baru. Kemudian akhlak dalam berdakwah yang terakhir adalah bersifat pemaaf terhadap orang yang menyakiti dan membalas keburukan dengan kebaikan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-199, "Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin." Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan kebajikan, serta jangan pedulikan orang-orang jahil. Potret praktek akhlak mulia ini dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amatlah banyak, baik dengan sama muslim maupun dengan para musuh beliau dari kalangan orang-orang kafir dan kaum musyrikin. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan mengenai peran akhlak dalam kesuksesan dakwah. Semoga Allah menjadikan kita semua hambanya yang senantiasa istiqomah dalam dakwah dengan akhlak yang mulia. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

waktu utang baik betul. Iya Pak, aduh tolonglah kasihan. Saya bantulah dia. Waktu sudah saya kasih, dia bilang, Alhamdulillah Ustaz adalah malaikat penyelamat hidup kami. Begitu kita tagih satu tahun kemudian, dia bilang, Ustaz adalah malaikat pencabut nyawa. Eh Bu, jangan utang. Hiduplah dengan apa yang Allah berikan. Ini kan kalau mau lebaran ini banyak sekali proposal ibu-ibu. Ganti gorden, ganti kursi, ganti spray, ganti karpet. Akhirnya suaminya jengkel. Iya deh, sekalian saya ganti kau, Mak.

العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما وكلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال أيضا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعاء الوالد لولده كدعاء النبي على أمته. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شكر الحمد لله kita masih diberi kesempatan hidup. Batang tubuh kita masih diberi Allah sehat. Apalagi zaman sekarang wayah ini banyak orang nangga garingan, kita alhamdulillah sehat. Banyak nangga garingan. Di rumah tuh bila anak bapak pasti ada nenggaring. Kada garing banget benar, garing sakit kepala. Salismaan macam-macam. Nang naran jokong tuha bubulan. Alhamdulillah kawa aja sehat aja. Di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah musim katam, alhamdulillah kawa pulang menyempatakan. Masih kan gawian bilang kada kawa datang ke sini, kada tanyanya. Alhamdulillah. Kawan baca Yasin idza waqatil waqi'a tabarak tahlilan nuntut ilmu syukur alhamdulillah. Mudahan diterima Allah, mudahan kita panjang umur, sehat badan, murah rezeki dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengatakan minggu tadi pembicaraan kita seorang abah atau mama, dua ibu bapak itu dilarang. Nahyul abai wal ummahat anid doa isyaki. Si babah si mama kada boleh mendoakan anak-anak dengan celaka. Itu dilarang keras, menyumpahi, mau mamanggusari sampai dalam hati kada ridho. Itu dilarang keras. Ulun boleh ki. Si anaknya menghormati lawan mama abah, si mama abah kada mau sing sumpah. Pas tu dua tu, si abah lawan mama menjaga bana bilang menggatar bana kalau ku tak ucapakan nang kada kakaruan. Si anak pulang selalu berhati-hati menjaga pegawian kalau seorang ini disumpahi mama abah. Kalau kedua belah pihak ini sama, insya Allah kada terjadi sumpah tu kada terjadi. Han, boleh ki pulang, maulah kada berilmu kada duanya. Nang mama berilmu, abah berilmu, kemudian nang anak berilmu, tahu posisi
badua. Posisi abah mamaku ini aku harus taat. Posisi abah lau mama kada mau sembarang suruh-suruh. Nang memaksa anak taat. Makanya orang bahari kada mau besuruh-suruh diperkirakan, apabila diperkirakan anak tuh kada kawa menggawi. Kada mau menyuruh. Jadi si mama abah menjaga muntung kalau kuta salah-salah, si anak menjaga gawian kalau-kalau gawian yang baik, kalau-kalau seorang ini akibat gawian seorang mama abah menyumpah. Ada yang ini kita nih kada, karena mamanya kada berilmu, abahnya kada berilmu, karena anaknya kada berilmu, umanya sambarang ucapakan, nang anak pula andak minta sumpahi. Jadi nang nyaman bener itu nang mama abah berilmu, nang anak berilmu, sama hormat menghormati, sayang menyayangi. Itu namanya harmonis rumah tangga. Nama apa? Di mapa membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, rahmah, ujar orang ini. Membentuk rumah tangga mawaddah, sakinah, mawaddah, warahmah, sakinah. Itu adalah badudua. Kedua belah pihak itu berilmu. Kada mau sing ucap-ucapakan. Kada mau gawian nang kada karuan nang pajang menyinggung hati mama abah. Boleh ki pulang. Kita biar aja asal kau ma'amalakan mudah-mudahan. Yang penting tuh ma'amalakannya tuh pulang. Biar dua lamari berisi baju tapi kada diamal, kada dipakai. Apa artinya berisi baju dua lamari? Berisi baju dua lamari tapi kada dipakai, berarti lanjang. Sama contohnya banyak isukan kamari menuntut tapi amalnya kabila. Amalnya itu kabila. Tak baca jaka Quran, tak baca jaka dalail, tak baca jaka amalan-amalan tunah. Kita boleh ke pulang. Nang paling pangabulan cepat. Mana paling, mana pangabulan cepat pulang. Nang cepat pangabulan doa celaka mama abah. Si mama boleh ke. Nang paling cepat nang menyumpah itu nang kana lakas siapa? Mama. Kalau mendoakan anak supaya baik, nang paling cepat abah. Maka si mama ini nang kada kawa ditatak muntungnya sudah sarik. Itu kan kisah lagi ya. Hilang kontrol. Hilang remote. Mun TV itu hilang remote, kada kawa disatil lagi. Hilang remote, hilang kontrol. Kada kawa dialih-alih lagi. Remote-nya hilang. Jaka pesawat tuh hilang kontrol tuh nah, kasih tuh lapangannya tuh nah ada kontrolannya, ini hilang. Kada wasa didangar tuh bang, apabila bibinya ini sarek melawan anak tuh kada wasa didangar. Kada wasa didangar aja orang bahari, kada kawa didangar. Apalagi mendengar bacaan kada, betapa palingnya. Benang ini. Makanya kan utak aja bunga mana satu anjing nih. Sumpahi sama nih. Dari dak mau mandung mari nyesal aku cakap aku cakap cakap awak buricakan wujud nak om buricakan nyaman ada om buricakan salah nak halus sugar mana nak kan kata andoi napa lagi om buricakan yang kenal ni tu ya pandir tu dah. Nah, imbah itu sadar. Semalam itu kalau kita bicara sadar. Imbah sadar. Ku ampuni, nakai kam koridai, nakai kada apa lagi, nakai mama tersalah aja. Sudahlah, diselesaikanlah masalah itulah. Tercabut dah sudah kan. Kada mau dicabut lagi. Apabila sudah tahu capakan tuh kada mau dicabut.
di jauh-jauh orang bahari itu tabarusok batis nyaman haja cacabutannya tabarusok basah kadakawa dicabut. Nah, dangarakan julak biniainya tuha sudah nah anu-anu ngerak wadandir ini aturannya nang anu-anu nang baanakan nang inya nang maulid ulid ulid ulid itu nah menangis menangis apalagi garing panas awaknya umat ada kau dilepas nang mama tuh hilang kontrol kada wasa didangar ima itu sadar kok ampun kada kau lagi mu ya kalau pistol itu sudah tertimbakakan nyatakan kalau pistol sudah tertimbakakan kada kawa lagi membudikakan kalau lombongnya sudah lagi tertimbakakan sudah. Nah jaka bahari itu tahu nang kaya ini kada sembarang nak anakku ai maksiannya ai umat pintarnya anakku ay, menggetar nina tangannya anak memacat menggetar muntungnya anak mengucapkan ucapan kada nyaba pengalaman lagi bahari Andika baanakan adalah datang menuntut ndak ini langsung dah unggu-ungguyan ini ada ya kan menghinakan mah langsung unggu-ungguyan dari hanya hadir membahari amok musim kata amok laki aja mamai-mamai itu mas pokoknya dia sirin tak mulai bawa mamai siapa nang tak parak itu mamai sirin bibinya ini kayak itu nang anak macam mamuli-uli mamai sirin nah abahnya menyabari sabar rumahnya sabar-sabar tuang kain mau ulah pulang dok dia rumah malam kain mau ulah pulang tuh je orang ranai seorang higa kesek-kesek nang tuha-tuha supan ketawa tutupan handaknya lagi balum baanakan ini tahu sudah balum baanakan ini apa kada baanakan lagi cucu gentuhaan dah buyur kawinan dah buyur kawin ah iya nanti nah munnya lagi anuman apa tuh lagi balum baanakan mengantisipasinya pesantren ya lah iya nang nang kakanakan nang perpisahan nang sak nang Sabtu dahulunya han jako kakanakan 7 tahun mama ikam mari kita kan jilbab tu di kepala di sinilah 7 tahun mari kita kan jilbab tu nah memasang jilbab tu di diri kita kan di kepala apakah ikam tamat 7 tahun ni kena ikam tirabang jilbab ikam 7 tahun ditatar di pondok ini membaca dalail. Apakah tamat kena kada sing bacaan lagi dalail? Nah, itu tuh persiapan pacang baanakan nang kada kawa menuntut. Tapi imuda sudah menuntut. Ulun boleh kia lagi. Satu segi orang bangantinan tuh mendengar khutbah nikah tuh menggembirakan hadis yang dibacakan oleh tukang nambaca khutbah tuh. Menggembirakan dia pun tahu maknanya tuh ni mana hadis Rasulullah rak'atani minal mutazawwiji afdalu sab'ina afdalu min sab'ina rak'atan bila azab min azab rak'atani minal mutazawwiji afdalu min sab'ina rak'atan minal azab 2 rakaat orang babinian balakian sembahyang 70 nang kada babinian kada balakian nyar sama nah ujar nang macam-macam 2 rakaat aja orang babinian 70 rakaat hanya sama orang ada binian ujar nang macam-macam ujar tuan guru nang hobi-hobi je itu saikung hanya guru aja amunnya bini 2 kira-kira kali 2 lagi karena gitu loh kok 2 rakaat dikerjakan oleh orang nang babinian lebih abdal daripada 70 rakaat orang nang kada sing binian itu orang binian kok nah coba bayangkan
saikong aja bininya, amunnya dua bang guru ya, amunnya tiga bang ya, nah itu lagi abdal lagi ya, ah, itu orang candu bebini bang lentennya. Ingatakan pandir ulun lah, pandir ulun ini ingatakan, cuma ada depan dalilnya, bila orang tuh tapa bini suar dua, mati hanam bini tuh, bebini pulangin. Mudil mabuk tuh deh. Jadi kita kadang mencari kesalahan orang, bilanya bininya anak anu kan atau kamu atau kebisaan, bebini pulangnya. Jadi jangan dipatuhani laki itu bebini. Artinya bisa-bisa. Dia takkan aja pian bilanya ampi bebini gua tuh talak saya kok, bebini pulang wes saya mati bebini pulangnya. Ini mudil nyanyat tuh nak patuh. Patuh dua piring makan. Karinyum unggul. Jauh. Tu kada ada dalilnya, kada ada hadisnya bang. Cuma kenyataannya banyak. Bujur aja kah? Mohon, bujur bener aja. Jadi jangan dipatuhani laki saurang tu nah. Diipit kayak apa caranya? Dijarat ke tali salawarnya. Wah ini tali salawar kada lagi, kada bertahan lagi. Boleh kayak pulang, ulun boleh kayak pulang. Jadi dijaga mentung. Karena pegaran hadis Rasul tadi nah kayak itu. Kenapa? Kita paham. Dua rakaat aja orang bebini yang 70 rakaat orang nak bebinah nyar sama. Betapa sulitnya ngalihnya dikerjakan kalau sudah bebinian balakian. Ngalih ba amal bia. Tuh kakak-kakak di pesantren tuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Mah mutih keluaran tuh nah. Mulai di asrama tuh mutih. Ya kada ada apa-apa. Pak ba anakan saikong. Anakan ba dua. Lagi bujang panyupan bana lagi tua lagi sudah ba anakan. Oh mah beri muara lawang besusuan. Jangan ada ilmu. Pokoknya masing-masing aja kita. Bila hendak kayak itu resipnya, bila hendak gembira kayak itu anak kayak itu resipnya, kayak itu caranya. Terserah pin ya. Anak-anak menyenangkan kita, hendak tahu kita kesakulakan ke agama. Sekarang anak kita berandalan kada maharum lawan kita, kita sudah tua kada maharunginya karena kita kada menyakulakan ke agama. Jangan salahkan kita. Jangan disalahkan. Ulun sudah padahkan bu ya, ini nah kita nih, nah ada nih, ini produksi 40 tahun 50 tahun yang silam, ini nih produksi, ulahan orang nah 40 tahun sebelum kita, iyalah kita nih, tapi kayak apa kita ulahan kita pulang anak 30 tahun 40 tahun yang akan datang, kayak apa anak kita ini? Karena orang tua bahari ulahan bagus, maka tahu majelis taklim, tahu di urunan, tahu di jiran. Sekarang kayak apa kita meninggalkan ini ulang? Meninggalkan produksi kita yang 40 tahun akan datang. Iyalah hasil kita sekarang. Iyalah, bujur aja kah?

0: Jadi terserah lawan kita aja. Bagaimana memproduksi, bagaimana mengolahnya, hasilnya yang akan datang. Jadi mama abah dilarang mendoakan. Doa nang celaka. Apalagi bersumpah-sumpah. Sekali lagi nang paling kabul mendoakan supaya cepat celaka dan binasa anak tu bibinian. Anak bibi anak kita itu, anak itu mamanya. Nah, mendoakan untuk kebaikan nang cepat, walaupun keduanya berfungsi aja, tapi nang paling cepat mama kejahatan, abah kebaikan. Itu nang ingatkah kisah Juraid? Habis sudah kisah Juraid? Oh, belum, menuntut nih. Marjui balungnya. And itu kisah cerita. Kalau kita kada berhati-hati, pas karena kisah kayak itu. Nang mama sayang lawan anak. Bah. Jaku kakana kan ni kada tahu nyamu ya, nyam kada tahu pangnya kada banyak kan belum. Nang malam minggu jar mama jangan kemana-mana tena, tulak inya. Selama belum datang anak tu kada tegurin. Anak tu tahu rami ya, jarak. Anak tu tahu rami ya malam itu. Mami kirakanlah mama di rumah kada tegurin tu kada kirakan. Mamanya lah kada tegurin, inya raminya aja. Kalau tak pikir akan, inya lagi kan? Nah, pada suatu ketika Mama Juraid datang ke pepundukan. Kisahnya, memanggil Juraid karena kangen, kaganangan benar lawan anak. Apa kata orang yuk, peribahasa, kasih sayang abah lawan mama, kasih sayang abah mama kepada anak sepanjang masa, kasih sayang anak kepada mama dan abah cuma sepanjang gala. Kalau abah itu kaya, kalau ayah itu kaya, mama itu kaya, anak jadi raja. Kalau anak kaya, ayah ibu jadi pembantu. Dasar apa yang dipakai abah berhak anak memakai seakan-akan aku padahal pegawai kada hanyar mati kuitan bibini nang anak beruntak sudah nak bagi harta padahal mah becari lainnya abahnya mau becari bini nang mamanya itu ada cari juga abahnya pegawai mati mamanya nang anak beruntak kenapa awas mama jangan kawin awas mama bagi harta. Padahal mamanya kada begawi, anaknya kada begawi, cuma hak warisan ada. Memberontak nang anak. Sudah limadahkan tiga. Biasanya orang nang tapa lampang lawan kuitan itu tiga. Sudahkah? Napa? Tiga nang tapa lampang nang tapa lampang lawan mama abah itu. Pertama, apabila mama abah itu handak kawin, anak kada memberiakan. Dua, dengan harta warisan. Nang ketiga, si anaknya hendak kawin milih seorang tanpa restu kuitan. Itu nang banyak tapa lampang lawan kuitan. Iya jaku manui kakanakan tuh singgang bahwa kakanakan yang membawa kitab tunah, membawa kitab tunah. Jaka dibawa senyanya kitab tuh singgang bahwa. Nah, kuitan kaya negeri putungan nongkos si anak buah. 1000 permintaan di pondok dikabulkan oleh orang tua. Satu aja mama abah meminta, ikam nakai harus kawin daun yang itu. Kada kau mengabulkan. Sakit hati sih dia. Sakit hati. Aku di sini tak janji sudah. Lawan nang sanak tak janji sudah Bahkan di sini dangsanaku kan anak kamanakan, jadinya bekawin bersama aku boleh ada? Bekawin bersama aku boleh ada? Boleh. Lalu sakulah nang anak ni sakulah, nang kuitan ni maklum orang susah. Lalu nang dangsanak ni maungkusi. Nah, jadi jisin membalas jasa ni itu, nah ikam kawin naik besar pupu. Ndak. Harap pulang mengaruhkan dari di dalam kitab i'anah halaman sa'anu, kawin besar pupu itu kurang abdal. Oh iya, mantap. Nah, singgang bahu 10 tahun kuitan mengungkusi, permintaan cuma satu, kau harus kawin lawan itu karena mbah-abah sudah tahu hutang jasa. Walaupun dangsanak abah tuh kada untingan napa-napa ikhlas, tapi nakai kita jangan digunakan kacamata tampurung dan utak batu. Moy. Tampurung kacamata, batu diulah utak. Ada awak buta yumpui. Tampurung diulah kacamata. Tahu lo tampurung. Tu orang Bahari itu tampurung. Niol, niol. Niol buitnya niol itu nah. Ada lo kok nang buitnya sama sekali itu dipotong pampiannya tu udah kacamata. Nanya kau melihat bang. Pertama memilih jodoh itu nang rancak tapalampang lawan kuitan. Tapi pulang si kuitannya ini pulang jangan karas-karasin. Ngoyo, jangan dikaras-karasin. Ujar orang Jakarta. Jangan jangan akibat jodoh inya-inya memilih lalu kita kada ada kompromi harus itu. Nang tua pulang berpikir. Ini yang bujur anak buah kita nah. Munnya bujur anak buah kita hormat. Dalam itu orang Tuhan yang baik. Apabila bujur anak ma, ujarnya, bah, sapupu ulun tu bah pacaran kalain baik. Buktinya ada, ia kena katunjuk lawan ulun. Kawin nak kena pian paksa kena baik. Oh, nang Tuhan ini mencerna, mencerna informasi ini mencerna. Nah, tertawa-tawa sampai ke apa juga hampir rauh garing dah hampir rauh garing kadanya nyaman awak garing sesau mantah kadanya nyaman dah. Wah mudahan kita sehatan dah banyak nang garingan pian bujur garingan bilang sarumah tu bilang ada aja nang garing kada garing getalan getal aja ngapakah getariku seiku si buncu bagaru. Nah aja di pohon lawang. Ikam kemana aja? Anu anak kemana ikam? Tangan tuh jurang api-apik, tangan tuh jangan menggembus. Kebibinian tuh ayo tuh. Bujur aja lah. Iya. Bila serius bang mandir, tapi tangan di nah. Menelinting menggembus. Gatalan, tapi bu, gatal tu nikmat juli. Apabilanya menggaru bagamat tu nak munya bagencang, tak uyak. Amun di pondokan bu ya ada kaidahnya, di pondokan tu nya, kanak-kanak lakian tu nya. Napa bahasa Arabnya? Laisal fata illa bisangkadi. Fa idza qataltum pak garu. Tahu ya lo maknanya laisal fata illa bisangkadi bukan dinamakan pemuda kalau kada bisangkadi fa idza gataltum apabila gatal kamu pak garu garu ya, itu kadinya bahasa Arab kan fa idza gataltum itu Allah mudahan kita sehat biar aja sugih asal sehat. Mana mana nang susah, mana kada sihat belum ngegeringan dah unggui belum ada sakit pada kayap. Kayap tuh kebanyakannya musim tanam panas hari baju nang lincar menggas menganu kak kulit ini tuh kan lawas lah bang membakas bang menumpuk ini lah bah nanti ya kada membuka lagi coba kan aja pengalaman sudah muye pengalaman bahari bakayap bila kita boleh ke pulang ya. Jadi itu kisah Juraid. Amun kita hendak kaya kisah itu turuti, amun kita kada hendak jangan kaya itu. Nah nya mama kaganangan lawan anak kada kaganangan, ini tak kanta nang mama garing tuh kaganangan badan lawan anak, si anak tahu bahu maja. 5 pucuk surat dikirimi lawan anak, aur terus baya mati song datang. Uma basah kakamban. Apa jura? Tuh kada emang gaduh. Nang manangis bayi mat tuh gut. Tah, inya pilihnya manangis, ora anak-anak tuh manangis bayi mat bana baham baur manangis. Tuh nyata kada emang gaduh. Bilanya orang tuh manggaduh lawan kita tuh mati ha. Kada sabar apa sedih. Bujur aja kaya. Nya bibinian tahu nih. Bujur aja kah. Kada dijawab dulu bujur aja kah. Jadi manangis itu karena menyesal kada tagaduh. Amun sudah manggaduh asa puas jua sudah asa. Walaupun kada kawa membalas jasa kuitan. Walhasil ada jua asa dikit-dikit tenah. Kada sabar apa sedih. Imbah menangis semua bahan paulu. Napa jurang wahina apa narannya yuk? Jurang wahina apa narannya yuk? Nah, bisanya menonton TV aja nih. Nang jurang wahina apa nang mau? Sarina Sabila. Ada menangis ada mu ya? Sarina Sabila. Genangan menangis. Genangan. Kenapa menangis sakitnya membunyikan Sarina aja. Mau nangis kenapa? Karena kada menggaduh. Imbah menangis tuh kayaknya tuh ada sawat 2 hari ya baca cari yang enggak bujur aja kah. Nang biasanya tuh nah, nang datang tuh kan itu ada kepentingannya dah. Manangis tuh di tengah orang dah. 2 hari kan. Sigil pamaman mana? Jangan tertawa nih, kan boleh tertawa menyesakan. Mana? Sigil pamaman. Baju anu mana baju? Cirak panci. Nah itu diwaris cubungannya cirak. Orangnya sedang di Banjar, harta banyak, panci lawan cirak tuh ya. Dak, aku panci tuh kada baraga, aku nak ianya warisan aku ambil. Moyo pina alim kisahnya. Nah aku mencari agenusian nang itu tuh, tapi nak aku mencari itu bungol jua nang apa sih nya mencariin itu. Sigil, sertifikat, panci, ujian undang sana ada lagi pancinya buntus, mama 2 tahun nggak ada masak, kompor, mbak tuh dapur angkot ha bawa, mama kalau ada kompor gas dapur, mama bahari nukar tanah kada besigil, dapur tuh nukar tanah kada besigil. Sawal nuar tanah aja tolong lihat tadi deh. Ujak awan banyak lah kan aja. Nuar tanah. Soalnya dapur.
1: muka rantai gadal lah jawat gadal bener soalnya rantai juku.
0: Jadi tiga nata palampang lawan mama abah tuh. Nah jadi cakanya anak kita tak ada tangan wina ada buta palampang. Pertama jodoh sudah kalah. Jadi kalau orang nang bagus itu tasarah mama abah atau mama abah memberikan kebebasan bang. Tahu jaka kebebasan nah. Si mama abah memberikan kebebasan lawan anak memilih nang mana atau nang abah mengusulakan nak bini ikam nang bagus nini. Tapi ujar mama abah tasarah lawan anakku nang mana ikam anak. Bila tasarah mama abah kawin akan sini ternyata kada baik nyaman pula anak kawin karena pilihan sidin. Nah, ulur kada memilih pian pamemilihakan. Nah ayo nak kaya sidin amun nang ketuhan izin kada baik mama dak kada baik bini ikam bertanggung jawab abah mama ikam bertanggung jawab. Mun pilihannya pas kada baiknya nah ikam mama milih kada abah mama. Nah jadi nang bagus itu koordinasi dua ujar mama nah ini kayak apa nak ujar anak kayak ini kayak apa nah dengan damai mufakat nya sama pada bail sama pada bailmu munya kada bailmu sama pada kada bailmu iya nang tatak tatak bagat kena aku ada maharuk ujar nang anak maharung maka ada kaulun kawin bawa tajun ujian aku itan bawa tajun nyaman besar karena kegembangan bawa tajun anak orang dibawa tajun pada besahan berdua kayak tukang bica ingatlah ingat kisah tukang bica membawa orang berdua pacaran jauh laki ini bawa rayuan di bica nah tukang bica nah ninjak nah ujar nang lakiannya oh adinda dunia adalah milik kita berdua pak dibalikkan tukang bica terus balik berdua ay sarik ini nih ujarnya napa bica ikam aku kan udah tambang ujar bica perlu pemikiran ikam bahwa dunia ini milik ikam berdua aku di mana lagi. Ujar tukang bican enggak ujar orang bahari ya, kenapa yuk kendaraan bila naik turun bila turun naik bila naik turun naik bila turun naik itu bijak bila naik jembatan maripak turun orang bilanya turun jembatan lepak enggak buat orang menyatar aja nyatir aja lagi gitu. Bila naik turun turun naik kenapa bijak jawabannya berapa 5 tahunan telah lewat sahulah bulan puasa aku nukar bijak ya. Anak merasakan tuh jangan aku pada yang ditakdirkan Tuhan tukang bijak kayak apa masa kali bawa kakak-kakak itu sumbalit kadanya nyaman membijak aja kok kan kita nyaman aja masih sekolah noh lancang itu punya kada bisa menimbangkan itu sumbalit orang tidak rasa akan gawian tuh nak membilu pah suah membilu pah jadi kita keingatan karena mah kayak apa mun aku nasib tuh membilu pah kayaknya ya apa mun bulan puasa aku mah ngaron nak kayaknya kayak apa aku kan iwaknya iwak karing bulan pembukaan pembukaan iwak karing nang apa iwak karing talang lah kada iwak karing nang sapat nang 3 bulan tuh sudah kan kada ada bergizi lalu ujar orang kampung tuh kada ada bergigi dia rasa akan sakit tengah dia rasa akan digawi kawa ma inda akan milupah batimbuk milupah batanam ini kenapa anak guru pang anak orang sugih pang wah kada tahu sombong mana sombong kelinciran tangan mumu ada uang kasihan dirasa akan nang kayak itu nah umuruk utas garisan sadangannya ganal bukunya
1: bangun isukan tuh bawa baju panas sudah anak manggenggam itu nah ada kawal maka stanjang pengalaman nah. Aku bisa dikisahkan nang itu ya Allah utas kada sadangan biar dipuruk mah mencongonin tokonya
0: tapi orangnya anak kaya itulah cangkal beribadah cangkal maksiat cangkal kita boleh kita jurait nih nang mama kagadangan assalamualaikum ya nang mama Allahu Akbar sama yang tarus assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum Allahu Akbar mandangar jurait ada di belakang di dapur ada mandangar ada orang datang di pintu jadi jurait mama ka Allah Ta'ala kah? Mama ka Allah Ta'ala kah? Allah Ta'ala menjadikan aku mama napa ada aninya nah, boleh aninya boleh kada-kada alim ibadah ahli ibadah aja mama kah Allah Ta'ala kah kan gitu Allah Ta'ala menjadikan aku segala-galanya mama napa ada mencakanya kada Allah kada ada juga mama tuh nah tetap tidak dihiraukan Allahu Akbar putus harapan mama orang kagandangan sayang tabalik melayang nyebida talo sayang tu melayang titik banyu mata nang mama datang lawan anak anda mahirani saurang sudah bahawat sudah mendatangi saurang sudah bahawat mendatangi anak nani tangi kada tahu walaupun ibadat karena ibadat itu nang sunat aja tuh tak ucapakan nang tak ucapakan nang mun dalam hati jangan dapat tak ucapakan yang mun dalam hati aja anak sarik itu marah-marah ini kenapa asal jangan tak ucapakan ujar orang bahari biar bungkas di lintuhut bungas di muntungan ngadam makanya apa bungas di lintuhut paribahasa daripada indah mengeluarakan tuh nah. Ya Allah ya Rab bayilmu juga nang kuitan ni weh melapur lah Allah ya Allah ya Rab jangan matiakan anak ulun dulu bukan ulun melihat terpetahnya inya kan mahirani ulun ya Allah bukan kada beilmu nang mama ni bukan kada beilmu cuma banget benar nang anak nana Oh, cakap bersalang setempat dia itu kada kayak itu kada jadi kisah nanya cakap bersalang setempat dia pina sotil benar nyaman benar mun kaya itu kadanya kada terjadi kisah kada apa nih tuh umbul bahaya akan jual ujung-ujung jangan bersalang satu tempat artinya jangan jaba ambih dulu tuh nah bersalang-bersalang napa mun bersalang-bersalang salang banyu bagus benar beri maras ya umbul jangan bersalang satu tempat disalang mun kaya itu kan ada kisah kada kisah duraka lagi on kuitan ini kisah orang duraka ini lain belum kisah Malik Kundang belum li tahu jangan buat Malik Kundang ini ada tahu ini lah bisa kena si jurait deh salang setumat ini marah Allah bagusnya umbi kemarasan dalam aku hitam nih cak bersalang aduh bersalang kenapa menyalang banyulan uruan kan apa bermaras ya umbi cak bersalang orang tuh kabar ini banyak banget pengertiannya tuh jangan cak bersalang nah maras maaf bu ya lah,
1: tahu lu macam-macam kan, lu mah mau toko pinggir pian aja. Maras jom bu, becalang gak.
0: Dan jadi sayang tuh bisa balik malayang. Orang kabangatan sayang lawan anak. Makanya orang takutan, orang tuh gue sudah takutan, jangan ditakutan lagi. Bilanya habis takutannya wani. Tawa pulang gue. Bujur gak ada? Padanya, wah, cucu. Ya, kayak murid buat jadi hantu tuh. Bukanya, bawa bibit bukanya. Parak dapur, ada kayu bangkit. Tukun. Nyetakutan banget. Habis takutannya itu wani. Kayu itu juga. Bila sayang benar tuh lembut benar. Allahu akbar. Kasihan kawitan bahari lah. Kada ada bisa menyarikan kawitan bahari Allah. Mun kita ini napa? Penyarikan. Lembut kawitan bahari. Pandi-pandi itu lembut, bagus. Kada mau sayang anu, kada mau kasar. Menyambat utuh anak. Utuh anak mana tuh nak tuh liung mau tuh no utuhku ayna dulu masalah umbu itu tak coba abis jangan nyebut salam atau apa juga itu juga kata kisah lagi pun bersalam itu kan dia durakan alannya daripada marasnya nawan kuitan nih umbu ini jadi umbu bersalam berangkat cuma dulu kada kawak itu mungkin itu aja kada terjadi kisah alannya. Nah lalu nang mama tadi mbak itu bulik kadang langsung katulahan kada melalui proses. Kalau pang langsung hilang kada dan perlu diingat. Nah, tempolo ingat, perlu diingat. Artinya jangan kada ingat. Perlu diingat apabila orang katulahan lawan kuitan kada ada rumah sakitnya. Artinya apa tuh? Gilaan salawas. Jangan coba-coba tuh menyumpah anak. Jangan coba-coba lawan mandoani lawan kuitan. Apabila kuitan itu menyumpah gila sampai ke mati gila, kada ada rumah sakitnya. Berbeda lawan orang dirasuk hantu iblis. Bawa rumah sakit jiwa sampai bilanya katulahan lawan kuitan gila kada ada rumah sakitnya. Ya. Kada ada obat, kada obat. Artinya jangan sing ucap-ucapakan. Hai anak, jangan kargawian maundang mama abah menyumpah. Hai si mama abah, jangan sing sumpah-sumpah. Hai si anak, jaga gawian kalau mama abah menyumpah. Hai si mama, si mama, si abah. Hai si mama, si abah, jangan sing sumpah-sumpah. Hai si anak, jaga gawian kalau mama abah menyumpah. Hai mama abah, jangan menyumpah. Hai anak-anak, jangan selalu gawian kita katujui sumpah kuitan. Sadang itu dada. Allahumma salli wa sallam. Umbi anak tak tawa. Ay, orangnya salis, mbak. Tak bersalang. Umbi mah hapusakan kisah. Umanya nenek, si Jurait ini tak bersalang. Satu umat. Ampih dulu sampai ya, ampih dulu, aduh mama dulu nyari main sampai ya. Itu larannya orang alim itu. Nah, habis lah saya. Kayak itu keadaan Jurait tadi. Terjadi di kampung Jurait. Nah, doa sini kabul. Ada yang batianan. Batianan kada belakian. Nah, batianan kada balakian. Ditangkap orang bibinya. Siapa nama gawinya? Ujar bibinya, Jurait. Nah, fitnah ada. Fitnah ada. Fitnah. Kabul ada. ditangkap orang digasak orang bibinya tadi siapa nang menggawe ikan Juraid padahal Juraid ibadah aja. Jangan dimatiakan dahulu ujarin mama tadi mun kada Juraid terpetna aku saurang nama lihat ada eh Juraid ini menggawe aku yang jadi aku batianan nih. Padahal yang menggawinya siapa? Tukang kiring kambing. Orang ini menggiring kambing. Melihat ada bibi ini pisang sargapnya digawinya batianan. Tukang kambing, tukang giring kambing. Itu udah gua gawinya. Tukang giring kambing ini kurang gak berkait berdua lah bibi ini tadi. Birinya batianan kita padahkan Juraid. Nah, lalu tahuan sakampungan pada Juraid menggawinya padahal di Jakarta. Lalu rumah Juraid dibakar, dihancur. Mah jabuannya daripada aja beribadah ini padahal gawian melacur begawian malam bibinya. Dihancur rumah, dipukuli Juraidnya. Diambili nang mamaannya kabur dua aturannya kada tahu lah nang mama diambil ini anak ikam nah dipukul kali pukul nah rumahnya kami hancur nah

0: urun sembahyang beribadat, pian datang memberi salam, urun Allah kah mamakah, Allah kah mamakah, urun memilih Allah. Jadi urun di situ mai nang mama itu juga sadar, nang mama sadar juga, ujar nang mama, aku minta maaf, aku tak doa akan sudah mentunggu lawan ikan. Ujar nang anak direk, aku mai minta ampun lawan pian, karena ulun kada maasih apa ujar pian. Ujar nang mama, aku minta ampun nak lawan ikan. Mama sing doa akan. Han, hanya sadar lalu dua. Lalu Juraib beranak bibinya tadi. Ujar Juraib, mana anaknya? Kak anaknya mana, bawa kasih ini bang. Mun ujur orang wah ini tis orennya. Mun orang wah ini membuktikan anak Juraid kah, bujur kah tis oren nama. Bahari ada tis oren. Ada. Lalu dibawa orang. Kan dok kakak dok. Kan zaman dahulu sulit nak anak bujur kan ada nenek. Kalau sekarang nggak bisa. Kalau inya mengaku bahwa belaki lawan itu anak dites darahnya itu sama ada lawan darah abahnya. Ya darah aja sama li. Faktor keturunan. Iya nak ujar Nabi, pilihlah istrimu, pilihlah suamimu, karena darahnya dagingnya mempengaruhi segi keturunan. Apabila mama abahnya itu ada darah tinggi, nang anak darah tinggi, dokter bilang, Pak, orang tua bapak ada enggak yang darah tinggi? Ada dok, maaf pak, untuk menyembuhkan bapak darah tinggi tidak bisa, karena faktor keturunan. Ini keturunan, itu dari segi itu aja mempengaruhi, apalagi dari segi ibadah, dari segi kelakuan. Nah, iya orang bahari itu memilih akan anak bini, ada mau kanak kanak karuan. Biar diperiksa kencing manis. Maaf ya dokter, saya tanya bu, orang tua ibu ada gak yang kencing manis? Ada dok, ibu saya dok, ibu saya meninggal karena kencing manis. Maaf, maaf, untuk sembuh sama sekali ibu tidak bisa, karena ibu faktor keturunan. Ada kasus apa nang-nang itu? Ada kasus orang faktor keturunan tak? Mun orang banyak bobot tu tahu tak? Faktor keturunan. Artinya darah dagingnya dia mempengaruhi apalagi kelakuannya. Maka itu nak orang bahari kada sembarang bini, kada sembarang balaki. Penuh teliti. Kada kayak kakak-kakak wah ini bakal kurehingan kawinannya. Iih. Ya. Tak bersalah mas tempat begitu. Oh kasihan ya merosi. Nah, sama pada minta maaf. Jadi juga ini bawa sini anaknya. Dibawakan orang. Aku jadi juga jelas kada menggawi ini. Aku kada bisa kemana-mana. Masyarakat ini mulai juga sadar sudah. Mama mengakui juga, ujar mama, aku tahu ucapakan semalam. Anakku jelas kada pelacuran, anakku kada menggawi anak orang. Doa aku aja tak salah-salah. Mana jadi raikah anaknya? Bawa orang ke hadapan. Dipicik juraik di pusatnya. Jak, pisik. Bersuara ke anak. Abah ulurnya nang tukang giring kambing. Itu kakak bisa bersuara, itu keramat Juraib, walaupun terjadi katulahan tapi tetap bakaramat karena ibadah. Ibadah Juraib bakaramat tapi katulahan lawan kuitan. Bagaimanapun harapnya ibadah tetap kuitan mengatulahani. Paham? Nah ingat situ aja. Paham nih, apalagi minta halal, minta maaf, minta rela.
1: Alhamdulillah sholat ke Allah. Kata Allah, saya gak butuh sholatmu. Kamu gak sholat pun tidak akan menurunkan statusnya sebagai Tuhan. Cuman kamu butuh dengan sholat itu wasilah untuk minta kepadaku. Kamu sholat, hayya ala sholat, karena kamu ingin dapat falah. Maka dalam suara azan setelah hayya ala sholat, apa kalimatnya?